0: Santé, saya motor atau mobil listrik, ya ini semakin relevan, ya semakin relevan kalau ketika dulu, ya, sebelum ada pelajaran yang harus kita ambil, kita menginstitusi kebijakan-kebijakan yang lebih kepada penggunaan kendaraan listrik itu untuk dalam rangka pengurangan emisi. Sekarang ada yang lebih penting dari itu, yaitu agar kita lebih banyak mengurangi penggunaan BBM, artinya bisa mengurangi subsidi. Dan yang ketiga yang juga tidak kalah pentingnya, insentif atau stimulus itu memang harus atau dalam rangka untuk memperkuat industri kita, ya, sehingga tenaga kerja kita bisa juga
1: Di Indonesia, penjualan mobil dan motor listrik terus meningkat. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia Gaikindo, pada triwulan 1 2026, penjualan mobil listrik berbasis baterai meningkat 95,9% menjadi 33.150 unit dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebanyak 16.926 unit. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan oleh reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Sebanyak 455 jamaah haji kloter 26 embarkasi Batam asal kota Pontianak dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci dari Bandara Hang Nadim Batam menuju Jeddah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Meta Fajar Walinda.
4: Jamaah calon haji kloter 16 embarkasi Batam dijadwalkan berangkat menuju Tanah Suci pagi ini melalui Bandara Internasional Hang Nadim Batam. Sebanyak 445 jamaah asal kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat akan diberangkatkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan penerbangan SV5345 menuju Jeddah pada pukul 7:05 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, jamaah telah tiba di Batam secara bertahap sejak Kamis pagi hingga malam hari menggunakan 3 penerbangan dari Pontianak. Keberangkatan jamaah dari Asrama Haji Pontianak dilepas langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Barat, Muhajir Nyanis. Setibanya di Batam, jamaah disambut oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, Muslimin. Di Asrama Haji Batam, Muslimin mengatakan jamaah juga akan dilepas secara seremonial oleh Wali Kota Pontianak sebelum bertolak ke Tanah Suci.
5: Nah, insya Allah pelepasan untuk Kota Pontianak ini kita usahakan langsung Pak Wali Kota Pontianak, karena kloter 16 ini adalah jemaah Kota Pontianak semua gitu. Sebanyak 445 jemaah. Saya selaku Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, alhamdulillah beretikat dalam melaksanakan pelayanan kepada jemaah, berusaha semaksimal mungkin. Target kita adalah bagaimana pelaksanaan manasik haji secara maksimal dan praktiknya sampai ke tanah haram, jemaah bisa maksimal semua, dan akhir dari itu yang semua adalah mabrur dan mabrurah.
4: Sementara itu, Dokter Kloter 16 Muhammad Lukman menyampaikan bahwa hampir 300 jamaah dalam kloter ini termasuk kategori risiko tinggi atau RISTI, sehingga membutuhkan pemantauan kesehatan secara intensif selama perjalanan hingga pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci.
6: Secara umum, kloter 16 sih alhamdulillah sehat, ya. Standar sih biasanya ada beberapa yang memerlukan kayak kursi roda, tongkat untuk mobilitasnya, tapi secara umum sih alhamdulillah untuk dua flight ini, flight 1-2 ini alhamdulillah sehat. Untuk nggak ada jamaah yang harus distabilkan di klinik juga nggak ada, paling keluhannya ya pusing, pegel gitu, jadi standar sih. Ini kita nyebutnya resiko tinggi. Resiko tinggi untuk di kloter 16 ini kurang lebih untuk resiko tinggi yang beratnya, risti beratnya itu kurang lebih 78, risti sedang 76, terus kalau yang risti ringan kurang lebih 120-an, total sih 280 gitu.
4: Meski demikian, secara umum kondisi jamaah dinyatakan siap berangkat. Hingga saat ini tercatat hanya satu jamaah asal Pontianak yang belum dapat diberangkatkan sesuai jadwal karena mengalami gangguan kesehatan. Jemaah tersebut masih menjalani masa pemulihan dan direncanakan akan diberangkatkan pada kloter terakhir embarkasi Batam. Dari embarkasi Batam, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan kita beralih ke informasi lainnya, di mana hingga saat ini terdapat total 3 jamaah haji asal Jawa Timur yang gagal berangkat ke Tanah Suci dan akan dijadwalkan berangkat pada tahun depan. Anik Hasana dari RRI Surabaya melaporkan. Anik.
7: Peningkat dari Embarkasi Juanda Surabaya, Ani Hasana melaporkan bahwa hingga saat ini ada total 3 jemaah haji asal Jawa Timur yang gagal berangkat pada tahun ini. Karena berbagai faktor sehingga tidak bisa menyusul keberangkatan pada tahun ini dan akan dijadwalkan akan berangkat pada tahun depan. Memang penyelenggaraan operasional pemberangkatan jemaah haji Embarkasi Juanda Surabaya dengan capaian yang terus meningkat dan berjalan lancar dari hari ke hari. Kemudian berdasarkan pelaksanaan operasional tercatat memang sampai dengan saat ini khususnya di hari ke-17 berjalan dengan lancar hingga pada gelombang kedua. Dan aspek ketepatan waktu penerbangan atau on-time performance seluruh 54 kloter yang telah diberangkatkan juga tercatat berangkat tepat waktu tanpa adanya keterlambatan maupun percepatan jadwal. Sementara itu mendengar Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam menyampaikan bahwa operasional pemberangkatan jemaah haji terus berjalan optimal dengan dukungan koordinasi lintas sektor yang solid. Sedangkan 3 jemaah yang gagal berangkat berbagai faktor tersebut, ada yang memang sakit jantung dan tidak bisa berdasarkan keterangan dari tim kesehatan tidak diperkenankan untuk berangkat pada tahun ini. Kemudian satu lagi karena memang hamil. Berikut keterangan Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam.
8: Kemudian satu lagi Sehudin dan Pak Rauf ya. Dan Kutini ini juga artinya tidak memungkinkan untuk berangkat. Sama sakitnya sudah sembuh juga membutuhkan penanganan yang serius. Ya, insya Allah tambah satu lagi yang adanya apa namanya mengalami kelainan jantung itu mungkin nanti juga akan melakukan bulan tahun depan. Itu juga.
7: Sementara itu pendengar, pada hari ini direncanakan adalah dari kloter 62, 63, dan 64 akan berangkat ke Tanah Suci. Masing-masing merupakan jemaah haji asal Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Mojokerto, dan juga Kota Malang. Masing-masing rencananya akan diberangkatkan pada pukul 2:40 waktu Indonesia Barat, kemudian pukul 4:40 waktu Indonesia Barat, dan nanti malam pukul 21:05 waktu Indonesia Barat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ani Hasana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah

0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Penguatan Lembaga Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas menjadi salah satu rekomendasi dalam reformasi institusi Polri. Namun, butuhkah peraturan baru dalam memperkokoh kelembagaan Kompolnas sebagai pengawas kepolisian? Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing yang kami hadirkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus. Bapak Presiden sangat menyetujui untuk dilakukannya penguatan Kompolnas.
2: Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri KPRP Profesor Jimli Asyidiki menyatakan salah satu poin rekomendasi yang disampaikan pihaknya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam reformasi Polri yakni terkait dengan penguatan kelembagaan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas. Dalam konferensi persnya usai menyerahkan laporan rekomendasi KPRP ke Kepala Negara pada Selasa kemarin, Profesor Jimli mengatakan bahwa penguatan kelembagaan Kompolnas salah satunya yakni mencakup keputusan dan rekomendasi Kompolnas yang harus ditindaklanjuti oleh Polri. Namun dalam realisasi penguatan Kompolnas sebagai lembaga pengawasan kinerja kepolisian, ditegaskan Ketua KPRP harus adanya landasan hukum kuat yang dapat dibentuk pemerintah maupun lembaga legislatif. Hal tersebut sebagai acuan kewajiban Polri dalam menjalankan keputusan maupun rekomendasi yang dikeluarkan Kompolnas.
1: Ya, fungsi pengawasan terhadap kepolisian itu menjadi efektif, lebih efektif ya untuk ke depan, dan ini harus diatur di undang-undang. Nah, tadi putuskan bahwa di undang-undang itu nanti diserahkan pada proses penyiapannya, dan bahkan sekarang sudah ada rancangan undang-undang yang siap dibahas di DPR. Nah, di situ aja kita masukkan poin-poin baru hasil reformasi Komisi Reformasi ini.
2: Sementara itu terkait usulan pembentukan Undang-Undang Penguatan Kompolnas, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo turut angkat bicara. Dalam konferensi persnya di Jakarta pada Kamis kemarin, menurut Kapolri dalam penguatan Kompolnas tersebut, tidak diperlukan adanya pembentukan Undang-Undang baru. Karena dijelaskan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, dalam penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas, nantinya akan dilakukan dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
3: Polri membuka ruang dan fleksibel, salah satunya penguatan Kompolnas itu menjadi salah satu bentuk upaya kita untuk terus melakukan reformasi di Polri dengan memperkuat pengawasan, dan pengawasan yang pun memiliki kekuatan rekomendasi yang mengikat, dan itu menjadi bagian yang harus kita laksanakan. Saya kira itu menjadi bagian kita untuk terus melakukan perbaikan dan evaluasi terhadap institusi. Kira di revisi Undang-Undang Kepolisian itu di dalamnya mengatur tentang bagaimana Polri dan bagaimana Kompolnas, jadi tidak perlu ada Undang-Undang baru, namun bagaimana kemudian fungsi dan kewenangan di situ diperkuat dan dimasukkan dalam revisi Undang-Undang tersebut.
2: Di sisi lain, Ketua Indonesia Police Watch IPW Sugeng Teguh Santoso menilai penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas saat ini menjadi hal yang mendesak di tengah dugaan banyaknya pelanggaran aparat kepolisian belakangan ini. Namun terkait urgensi pembentukan undang-undang baru sebagai landasan hukum kekuatan Kompolnas, Sugeng menilai bahwa hal tersebut dapat dilakukan dengan pembentukan undang-undang khusus tentang Kompolnas maupun penekanan penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas di dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
4: Dijadikan sebagai lembaga pengawas yang independen. Nah, penguatannya itu bisa dengan pembentukan revisi Undang-Undang Polri, ya, ditegaskan bahwa Kompolnas independen, atau undang-undang sendiri, jangan dalam bentuk perpres, ya. Mas Ham sebetulnya juga dibentuknya melalui undang-undang HAM, ya, tapi dia kan independen. Ya, dari cantolannya undang-undang revisi undang Polri, tapi ditegaskan bahwa Kompolnas itu independen dan seluruh anggotanya adalah komisioner yang dipilih.
2: Terlepas dari pembentukan undang-undang baru maupun dengan merevisi undang-undang Polri, dalam penguatan fungsi dan kewenangan lembaga Kompolnas, hal yang tidak kalah pentingnya ditekankan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, yakni terkait independensi jajaran anggota komisioner Kompolnas. Ia berharap dengan penguatan lembaga Kompolnas menjadi momentum kemandirian jajaran Kompolnas dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya secara independen. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ketuanya adalah di Menko Polkam ya. Menurut saya harus dilepaskan sama sekali dari unsur pemerintah.
0: Dan pendengar, untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat atau terkait dengan urgensi pembentukan undang-undang dalam memperkuat Kompolnas, dan berikut seperti apakah yang disampaikan oleh masyarakat yang kami himpun berikut ini.
5: Menurut saya sebagai masyarakat biasa ya, ya kita sih setuju-setuju aja dan mendukung-mendukung saja UU Kompolnas ini dibentuk kalau memang itu untuk perbaikan kinerja kepolisian. Kalau memang undang-undang ini dibentuk untuk tujuan itu, memperbaiki itu, meningkatkan kinerja kepolisian agar bisa lebih dipercaya oleh masyarakat dan menegakkan hukum dengan seadil-adilnya, kenapa tidak? Masyarakat pasti mendukung. Kan kalau ditanya harapannya untuk Kompolnas ya, ya kita harap pengawasan dari Kompolnas ini ya lebih intens lagi lah, karena kita tahu lah kinerja kepolisian selama ini sering dipertanyakan oleh masyarakat, bahkan akhir-akhir ini hashtag yang no viral no justice. Jadi dalam arti ini kalau ada yang viral dulu baru kepolisian bergerak. Harusnya ini kepolisian ini lebih aktif seperti itu, dan Kompolnas juga ya lebih aktif dalam mengawasi, lebih tegas lagi memberikan

0: kinerja aparat kepolisian untuk mendorong penguatan reformasi di tubuh kepolisian. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan dibacakan oleh Fajar Nugroho.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Wacana penguatan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas kembali mengemuka di tengah tuntutan publik terhadap reformasi kepolisian. Berbagai kasus yang melibatkan aparat, mulai dari pelanggaran etik hingga penyalahgunaan kewenangan, membuat masyarakat menaruh harapan besar pada lembaga pengawas eksternal yang lebih kuat dan independen. Setiap tahun, Kompolnas menerima aduan masyarakat yang meningkat tidak puas akan kinerja Polri, mulai dari penyalahgunaan kewenangan, diskresi keliru, diskriminasi, hingga dugaan korupsi. Tahun 2024, Kompolnas menerima 1.738 aduan, dan tahun 2025 meningkat menjadi 2.200 aduan masyarakat. Saat ini, Kompolnas memiliki fungsi memberi saran kepada Presiden terkait arah kebijakan kepolisian serta keluhan masyarakat mengenai kinerja Polri. Namun dalam praktiknya, kewenangan Kompolnas dinilai masih terbatas. Lembaga ini belum memiliki kekuatan eksekutorial dalam menindaklanjuti laporan masyarakat maupun memastikan rekomendasinya dijalankan. Pertanyaannya, apakah penguatan Kompolnas cukup dilakukan melalui revisi aturan yang ada? Atau memang membutuhkan undang-undang yang baru? Sebagian kalangan menilai undang-undang baru diperlukan agar posisi Kompolnas lebih tegas dan independen. Dengan dasar hukum yang lebih kuat, Kompolnas dapat diberi kewenangan lebih luas, seperti melakukan investigasi mandiri, memantau proses penegakan etik, hingga mengawasi transparansi penanganan perkara tertentu. Kehadiran undang-undang baru juga dinilai penting untuk memperjelas hubungan kerja antara Kompolnas, Polri, dan lembaga pengawas lainnya. Namun di sisi lain, ada pula pandangan bahwa persoalan utama bukan semata pada aturan, melainkan pada implementasi dan kemauan politik. Tanpa komitmen kuat dari pemerintah dan institusi terkait, aturan baru dikhawatirkan hanya menjadi pelengkap administratif tanpa dampak nyata terhadap perbaikan pengawasan. Yang paling penting, penguatan Kompolnas seharusnya diarahkan untuk memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap Polri, bukan menciptakan tumpang tindih kewenangan. Reformasi pengawasan harus tetap menjaga profesionalitas institusi kepolisian, sekaligus memastikan adanya mekanisme kontrol yang efektif dan transparan. Oleh karena itu, jika memang diperlukan, penyusunan undang-undang baru harus dilakukan secara hati-hati, melibatkan partisipasi publik, akademisi, serta pemangku kepentingan. Tujuannya jelas, menghadirkan sistem pengawasan kepolisian yang modern, independen, dan mampu menjawab harapan masyarakat terhadap penegakan hukum yang berkeadilan. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan wabah hantu yang terkait dengan kapal pesiar diperkirakan tidak akan berkembang menjadi epidemi besar karena berbeda dari pandemi COVID-19. WHO tidak memperkirakan wabah tersebut akan berkembang menjadi epidemi besar mengingat pengalaman dan langkah yang telah diambil oleh negara-negara anggota. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau PERBASI serius membenahi persiapan tim nasional dan penyelenggaraan setelah Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah sejumlah turnamen basket level Asia dan dunia dalam beberapa tahun ke depan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Sekjen DPP PERBASI Nirmala Dewi mengatakan, federasi tidak ingin Indonesia hanya sukses sebagai penyelenggara, tetapi juga mampu menunjukkan daya saing saat menghadapi tim-tim elit dunia.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X.

@rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 01 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabtoy. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali, itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses. Jika Anda seorang profesional, lakukanlah pekerjaan Anda sebaik-baiknya sehingga Anda dapat bermanfaat bagi perusahaan dan juga berkah bagi keluarga Anda. Jika Anda seorang pebisnis, bangunlah usaha Anda dengan penuh amanah. Berjuanglah agar seluruh anggota perusahaan, karyawan Anda, dan keluarga mereka selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilan pencapaian target usaha Anda. Jika Anda seorang pejabat, tunaikanlah amanah yang diberikan oleh negara sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tanggung jawab Anda. Jika Anda seorang pengawas negara ini, awasilah dengan penuh rasa ikhlas dan hormat kepada perbedaan nilai-nilai pandangan dan perbuatan agar Anda tetap mengajak semua bagian, semua lapisan yang berada dalam jalan yang benar sesuai dengan undang-undang. Jika Anda seorang penegak hukum, bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan masyarakat menjadi personal yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesiaku. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda, salam sejahtera dari saya, Coach Marketeer.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Generasi.
1: Baik pendengar, saya Dian Mustafa masih bersama Anda melanjutkan opini publik klarifikasi bagaimana memaknai peringatan Hari Palang Merah Sedunia. Iya, seperti yang tadi saya sudah informasikan pendengar, di tanggal 8 Mei bukan hanya sekedar peringatan, tapi sebenarnya bagaimana peringatan ini menjadi momentum ya untuk mengingat kembali pentingnya nilai-nilai kemanusiaan, kepedulian dan juga semangat menolong sesama tanpa harus membedakan suku, agama ataupun golongan mereka. Nah, lantas bagaimana sebenarnya makna dari Hari Palang Merah Sedunia di tengah kondisi masyarakat saat ini? Dan juga bagaimana peran PMI dalam membangun semangat kemanusiaan di tengah masyarakat? Kami sudah terhubung pendengar bersama narasumber kita, ada Bapak Mu'ammar Esos selaku Kepala Divisi SDM Markas Palang Merah Indonesia Lombok Barat. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Mu'ammar.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Iya, apa kabar Pak Mu'ammar?
2: Alhamdulillah, semangat pagi sekarang.
1: Semangat pagi. Ini, iya. Berarti ini semangat. Kerjanya dari rumah Pak Mu'ammar ya?
2: Saat ini saya di markas.
1: Oh, di markas ya, oke. Okay. Yeah. Berarti tidak WFH ya Pak Mu'ammar ya?
2: Ya.
1: Oke, ya Pak Mu'ammar, kita langsung saja. Setiap tahun ini kan memperingati Hari Palang Merah Sedunia setiap tanggal 8 Mei. Sebenarnya di balik peringatan ini, apa makna penting dari peringatan setiap tanggal 8 Mei ini terutama bagi masyarakat, Pak Mu'ammar?
2: Mungkin sedikit saya kilas balik bahwa 8 Mei ini kan dari hasil konvensi internasional Palang Merah, jadi bertepatan dengan hari lahirnya komite Henry Dunant, sehingga diperingati sebagai hari Palang Merah, bulan Sabit Merah internasional. Nah, untuk tahun 2026 ini, jadi dia hari Palang Merah dan bulan Sabit Merah mempunyai tema dengan tema bersatu dalam kemanusiaan. Nah, yang menekankan solidaritas secara global, kemudian mengapresiasi staf dan terutama teman-teman relawan. Nah, jadi untuk masyarakat, solidaritas global artinya bukan hanya di kalangan kita di sini yang di Lombok, tetapi sedunia dia.
1: Baik, Pak Mu'ammar, kalau kita melihat kondisi saat ini, menurut Anda seberapa penting sebenarnya peran PMI di tengah masyarakat ini?
2: Jadi PMI terutama kita dalam memaknai Hari Palang Merah ini dulu ya. Jadi ada beberapa poin dalam memperingati Hari Palang Merah. Nah, salah satu yang terakhir itu yang untuk aksi nyatanya, jadi kita kalau bisa mengambil peran dalam kegiatan kemanusiaan yang nyata, seperti misalnya donor darah atau setidak-tidaknya ya tergabung dalam relawan itu sendiri.
1: Baik-baik, ya oke. Okay. Jadi adakah saat ini pembinaan-pembinaan relawan muda begitu? Karena kan kebutuhan masyarakat akan relawan ini juga semakin meningkat begitu Pak Mu'ammar?
2: Nah, untuk pembinaan kita mulai dari PMR mula, madya maupun wira.
1: Okay.
2: Hari ini insya Allah kami akan laksanakan pada 16.00 nanti sore. Jadi sembari kita melakukan upacara peringatan apresiasi untuk relawan, kita juga langsung melaksanakan giat donor darah di PMI Lombok Barat.
1: Okay.
2: Artinya dari lini depan kita di tingkat PMR kemudian KSR. Nah, jadi selalu kita mengadakan sosialisasi di tubuh kita sendiri, kemudian di masyarakat. Nah, aksi nyata yang akan kita buat nanti dalam giat donor darah ini sesama relawan, kita langsung mengadakan giat donor darah nanti di markas PMI Lombok Barat, begitu.
1: Baik, apakah hal ini terus dilakukan setiap tahunnya ketika ada peringatan hari PMI ini, Pak Mu'ammar?
2: Alhamdulillah, jadi seluruh relawan se-Indonesia pada tanggal 8 Mei tetap melaksanakan giat untuk memperingati Hari Palang Merah, Bulan Sabit Merah ini dengan berbagai cara. Ada yang melaksanakan dengan simulasi, aksi nyata dengan giat donor darah, kemudian memperingati secara upacara dan sebagainya.
1: Iya, Masya Allah, luar biasa ya Pak Muammar berarti ya. Dan dan artinya dengan kegiatan ini kan ada kegiatan donor darah juga. Itu berapa besar pengaruhnya untuk masyarakat yang mau mendonorkan darahnya nih Pak Muammar? Sementara memang yang menjadi sorotan saat ini adanya juga masyarakat yang mereka tidak mau mendonorkan darah, ada rasa khawatir dan ketakutan, begitu Pak Muammar?
2: Oke, jadi kita memang maklumi. Jadi kalau untuk masyarakat yang biasanya yang sudah terbiasa, jadi kita melalui beberapa relawan yang mendekati misalnya ke sekolah, kemudian banjar, desa, kita tidak memungkiri bahwa ada memang masyarakat yang artinya tidak berani melakukan aksi donor itu kan. Ada beberapa faktor, ada mungkin yang terkecil saja, ada yang takut jarum. Nah, kemudian masih berasumsi nanti darah saya kurang. Artinya mungkin ini menjadi catatan kami untuk semakin giat melaksanakan giat sosialisasi terkait donor darah. Tetapi alhamdulillah rata-rata beberapa desa sudah dapat melaksanakan giat donor darah, walaupun tidak seluruhnya masyarakat itu melaksanakan atau berani diambil darahnya.
1: Iya. Itu seperti apa sosialisasi yang dilakukan Pak Muammar?
2: Untuk sosialisasi artinya pertama, manfaat dari donor darah itu. Kemudian kebutuhan darah yang saat ini kan. Artinya semakin banyak orang, semakin kebutuhan itu meningkat. Jadi kita tetap melaksanakan. Kita sisipkan juga di materi-materi di sekolah seperti itu. Nah, kemudian di pelatihan-pelatihan kita di KSR tetap kita ulang-ulang lagi. Di samping humas di UDD juga melalui beberapa media selalu sosialisasi ya, seperti itu.
1: Oke. Apakah ini kegiatan yang memang punya jadwal begitu yang dilakukan Pak Muammar?
2: Kalau dibilang jadwal, ya kita jadwalkan. Tetapi itu sudah masuk ke materi. Salah satu bentuk aksi nyata kita. Bentuk aksi nyata.
1: Dan itu mencakup apakah semua yang ada di Nusa Tenggara Barat di setiap kabupaten kotanya?
2: Nah, kalau untuk di kabupaten kota se-NTB ini, sosialisasinya sama. Cuma keberadaan UDD-nya kan tidak mesti ada di artinya ada beberapa kabupaten PMI kota yang tidak mempunyai UDD. Tetapi untuk giat sosialisasinya itu tetap karena bagian dari materi itu sendiri, materi misalnya kepala merah dan bentuknya seperti itu.
1: Baik, ya. Jadi memang momentum peringatan ini kan bukan sekedar seremonial, tapi memang harus ada aksi nyata setiap tahun yang
2: ya, aksi nyatanya
1: terwujud begitu Pak Muammar ya.
2: Itu salah satu donor darah.
1: Ya, kalau misalnya kita tengok di tahun-tahun lalu, begitu kan setiap tahunnya selalu mengadakan kegiatan-kegiatan aksi nyata. Jadi itu sudah seberapa besar pengaruhnya Pak Muammar, aksi-aksi yang dilakukan oleh PM ini sendiri sebagai relawan?
2: Kalau berbicara misalnya donor darah, misalnya kita lakukan aksi nyata dalam bentuk donor darah di satu desa. Nah, dampak positifnya, Jadi desa itu dalam setahun dapat melaksanakan 2-3 kali giat donor darah. Nah, di sekolah-sekolah ketika kita memperingati hari Palang Merah Internasional, misalnya dengan simulasi, misalnya simulasi gempa bumi. Nah, terkadang positifnya sekolah itu pada saat hari kesiapsiagaan bencana melaksanakan giat simulasi itu. Jadi dampak positif dari pertama kita melaksanakan peringatan dalam bentuk aksi nyata, misalnya simulasi donor darah itu berkesinambungan dia.
1: Iya, berkesinambungan itu dalam arti seperti apa Pak Mu'ammar?
2: Dia tidak terputus pada saat hari peringatan.
1: Peringatan itu saja maksudnya ya, oke. Okay.
2: Ya. Mungkin dalam seperti ada beberapa sekolah di pernah kita laksanakan aksi nyata dalam bentuk simulasi gempa bumi. Nah, tidak instansi sebut melaksanakan pada saat hari kepala merahan, tetapi pada hari HKBN juga melaksanakan kegiatan itu.
1: Oke, baik. Iya. Dan apa sih yang paling urgen begitu yang sekarang ini ingin dilakukan begitu oleh PMI sebagai relawan nih, Pak Mu'ammar?
2: Nah, mungkin yang paling urgen saat ini kita mungkin tidak terlepas dari isu El Nino.
1: Iya. Oke. Terlepas dari isu El Nino.
2: Ini jadi kita
1: ada hal-hal atau langkah apa yang dilakukan begitu Pak Mu'ammar?
2: Nah, seperti itu, artinya kemarin kan kami beberapa instansi dan organisasi kemanusiaan itu berdiskusi bagaimana menjawab kemudian untuk mengambil aksi nyata dalam isu El Nino ini.
1: Oke.
2: Itu PBB Lombok Barat kemarin.
1: Baik-baik, ya. Jadi bukan hanya berbicara soal darah, tapi juga memang sebagai relawan penanganan kemanusiaan. Nah, ini juga ada pertanyaan menarik nih tentang ini Pak Mu'ammar, tapi nanti dijawab Pak Mu'ammar, kita jeda dulu sesaat ya. Baik, dan pendengar kami masih akan berdiskusi nanti bersama Pak Mu'ammar di Opini Publik Klarifikasi.
0: Dunia akan segera bersatu. Getaran euforia sepak bola tertinggi di planet ini akan segera tiba. Siapkan semangatmu, siapkan dukunganmu. Kabar gembira untuk seluruh pendengar setia dimanapun Anda berada. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dengan bangga menghadirkan siaran langsung Pesta Bola 2026. Kami hadirkan atmosfer Piala Dunia langsung ke telinga dan layar Anda. Mulai dari dialog mendalam bersama pakar, analisa tajam para pengamat, hingga obrolan seru tentang drama di luar lapangan yang tak terduga. Ingin tahu prediksi insting manusia melawan logika artificial intelligence? Kami punya Gibol, Man versus Machine. Atau ingin berbagi tawa tentang drama unik di tribun penonton? Ada VAR, visual asal review yang siap menemani hari-hari Anda. Tak hanya itu, simak pula di talk bersama figur publik dan pejabat publik favorit Anda, serta di balik bola yang mengupas sisi edukasi dan inspirasi dunia sepak bola. Jangan lewatkan setiap detiknya. Pastikan Anda tetap terhubung melalui frekuensi RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4, serta pantau terus seluruh konten eksklusif kami di RRI Digital dan media sosial resmi kami. RRI, menyatukan semangat, menyiarkan kebanggaan. Pesta Bola 2026 dari kita untuk Indonesia.
1: Baik, pendengar, kembali bersama di Opini Publik Klarifikasi dan kita masih membahas di Hari Palang Merah sedunia ini yang diperingati setiap tanggal 8 Mei seperti apa begitu ya, memaknai peringatan Hari Palang Merah Indonesia atau Palang Merah sedunia ini. Ya, masih bersama Pak Mu'ammar. Pak Mu'ammar, terima kasih masih terus bersama.
2: Iya.
1: Pak Mu'ammar, ini ada yang menanyakan tentang bagaimana relawan ini yang sesungguhnya. Ada yang mengatakan relawan ini kan suka rela menjadi garda terdepan dalam penanganan kemanusiaan. Tapi ternyata nih, relawan-relawan ini katanya lebih banyak dilupakan dan hanya diingat sebagai petugas donor darah daripada peran kemanusiaan. Nah, ini kan terkait tadi dengan bagaimana juga sekarang isu yang El Nino ini, akhirnya relawan juga berperan ya. Nah, bagaimana nih Anda menanggapinya, Pak Muammar?
2: Jadi pada momen peringatan Hari Palang Merah Internasional ini, jadi kami mempunyai beberapa, ada 4 cara dalam memaknai Hari Palang Merah.
1: Mm-hmm.
2: Yang pertama, kami menghormati relawan kemanusiaan. Artinya kami merayakan mereka yang memberikan waktu, tenaga, kemudian terkadang nyawa untuk membantu penderitaan orang lain.
1: Mm-hmm.
2: Yang kedua, solidaritas global. Artinya, relawan memperkuat kepedulian terhadap kondisi bencana dan konflik yang tidak bisa kita pungkiri di saat ini di dunia. Nah, kemudian yang ketiga, kami tidak melupakan jasa-jasa para relawan yang terdahulu. Artinya, kami refleksi nilai kemanusiaan, mengingat kembali pentingnya prinsip dasar. Jadi dalam ada sabta prinsip di sana. Nah, di antaranya ada kemanusiaan itu, kesukarelaan, kenetralan, dan kesamaan. Nah, baru yang keempat yang saya sampaikan tadi, aksi nyata itu. Ya, tidaknya tergabung menjadi relawan. Nah, seperti itu.
1: Baik-baik ya, jadi memang 4 peran ini bisa dikatakan sebagai fondasi begitu ya para relawan PMI ini untuk terus mereka solid begitu Pak Muammar ya.
2: Ya, artinya kita tetap pegang pada sabta prinsip itu.
1: Oke, sabta prinsip itu yang mana tuh Pak Muammar? Yang
2: pertama kemanusiaan, kemudian kenetralan, kemudian kesukarelaan, kesamaan, kemudian ke semestaan.
1: Oke, baik-baik ya. Pak Muammar, apakah kita coba menyinggung sedikit saja ya, karena kan banyak juga yang membutuhkan darah nih. Sekarang dari tiap tahun kan adanya kegiatan-kegiatan mendonorkan darah itu. Nah, itu stok yang dari setiap tahun itu apakah ini sudah mencukupi begitu ketika masyarakat yang membutuhkan darah ini mencari ke PMI, Pak Muammar?
2: Pertama untuk terkait stok, tentu dengan kebutuhan dan kondisi saat ini belum terpenuhi. Nah, artinya antara pasien yang butuh dengan relawan pendonor ini belum sebanding, artinya kebutuhan itu masih kurang. Nah, untuk ketersediaan kami setiap hari itu update, artinya berapa stok yang kami punya dari jenis golongan darah A, B, O, sama AB, kemudian dengan resus yang dibutuhkan, misalnya PRT, PC, dan TC, dan sebagainya, WB. Nah, melihat dari informasi setiap hari stok yang ada, kemudian kebutuhan masyarakat itu jelas dia kurang. Artinya, makanya di sini kami bisa dikatakan seperti pertanyaan yang awal itu terkait masalah sosialisasi. Dari kami semua ini bergerak, adik-adik PMR, kemudian KSR, itu semua untuk giat sosialisasinya kita gerakkan semua.
1: Baik.
2: Walaupun dari UDD sendiri ada humas. Nah, cuma karena kebutuhan ini kan dan ketersediaan stok ini, jadi sosialisasi itu tetap dia berjalan.
1: Yeah,
2: dan materi donor darah ini selalu diberikan kepada adik-adik.
1: Baik, ya. Pak Muammar, pesan khusus Pak Muammar nih untuk masyarakat NTB di Hari Palang Merah Sedunia?
2: Sesuai tema, pesan saya artinya mari kita dengan tema Hari Palang Merah 8 Mei 2026 dengan tema Bersatu dalam Kemanusiaan. Mari kita memaknai Hari Palang Merah ini pertama dengan menghormati relawan kemanusiaan, yang kedua tingkatkan solidaritas global, yang ketiga mari kita refleksi nilai kemanusiaan, yang keempat ayo laksanakan aksi nyata, setidak-tidaknya melakukan donor darah atau bergabung menjadi relawan.
1: Baik, iya, dan semuanya tentu ini untuk membangkitkan semangat kemanusiaan di masa depan, begitu Pak Muammar ya?
2: Iya.
1: Baik Pak Muammar, terima kasih banyak waktunya sudah bergabung di Opini Publik Klarifikasi. Selamat Hari PMI Pak Muammar, terus semangat ya untuk para relawan dan sukses ya, selalu. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Muammar. Assalamualaikum, selamat melanjutkan aktivitasnya. Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Ya, pendengar, demikian kita sudah bersama Bapak Muammar Essos. Dia adalah Kepala Divisi STM Markas Palang Merah Indonesia Lombok Barat. Dan insya Allah apa yang kita perbincangkan ini akan bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat, yang bermakna dan menginspirasi bagaimana kita memaknai peringatan Hari Palang Merah sedunia, bukan hanya sekedar peringatan seremonial, tetapi bisa menambah wawasan kita sekaligus menginspirasi untuk terus bisa menebarkan kepedulian dan juga semangat kemanusiaan. Saya Dian Mustafa bersama Bung Reza pengarah acara untuk hari ini. Pendengar, saya undur diri dan juga nanti jangan lewatkan ada dialog khusus ya MPBG bersama Agus Santosa, dan dilanjutkan nanti ada Sari Wisudawati pendengar yang akan merangkai acara untuk Anda dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Saya Dian Mustafa, kita bersua di tugas saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
7: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
6: Hey.
7: Sana kau. Cuy.
6: Wow.
8: Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
9: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
10: Abang, aku kan jadi malu. Abang ini. Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
5: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
10: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
11: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.
12: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
7: Boleh. Challenge apaan, Bang?
12: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
7: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
12: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
7: Lah, emang siapa, Bang?
12: Pahlawan nasional lah, Kak.
7: Oh iya.
12: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, Mafindo, memastikan informasi mengenai serangan Israel ke Mekah yang menewaskan jemaah haji Indonesia tidak benar. Isu tersebut sebelumnya beredar luas di media sosial dan menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat menjelang musim haji. Informasi tersebut muncul dari unggahan akun Facebook bernama Sukmana Wijaya yang menampilkan video dengan narasi yang menyesatkan. Unggahan itu menyebut bom Israel menghantam Mekah dan menewaskan puluhan orang yang sedang menjalankan ibadah haji. Ketua Presidium Mafindo Septiaji Ekonugroho menyebut unggahan tersebut telah mendapat cukup banyak perhatian dari pengguna media sosial. Konten ini sudah ditonton sebanyak 800 kali setelah dibagikan hingga 82 kali oleh pengguna lain. Septiaji menjelaskan unggahan tersebut merupakan konten yang tidak benar. Setelah dilakukan penelusuran menggunakan berbagai alat verifikasi digital, hasil pengecekan menunjukkan video tersebut memiliki konteks berbeda dari narasi yang beredar. Ia menambahkan klaim mengenai korban jemaah haji juga tidak sesuai dengan fakta yang ada saat ini. Informasi resmi menyebut pelaksanaan ibadah haji 2026 berlangsung dengan aman sehingga tidak ada jemaah yang menjadi korban dalam peristiwa hoax tersebut.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kencang sekali angin hari ini. Untung bisa cepat mendarat di sini.
1: Maaf, Pak. Bapak tidak bisa parkir sampan di sini. Ini area private base milik hotel. Silakan geser sampannya ke sana, jauh di luar pagar.
0: Loh, tapi ini pantai tempat saya biasa mendarat dari zaman papu saya dulu. Nah, di sana itu karangnya tajam. Hancur sampan saya nanti.
1: Ini aturan perusahaan. Silakan pergi.
2: Atas nama investasi, kita memagari langkah saudara sendiri. Mengusir para penjaga samudra demi deretan beton yang kian angkuh berdiri. Lalu, untuk siapa sebenarnya kemajuan ini dibangun? Kemajuan tak seharusnya memutus nafas kehidupan. Jangan biarkan laut kita hanya jadi tontonan dari balik jeruji. Kita ini pemilik, bukan tamu di tanah sendiri. Mari jaga akses laut untuk semua. Karena laut adalah warisan, bukan properti yang bisa dijual.
3: Menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.
4: Musim kemarau telah tiba, tanah mulai retak, sungai menyusut, dan udara terasa semakin panas. Kekeringan bukan hanya tentang kurangnya air, tapi juga ancaman kebakaran hutan dan lahan yang bisa terjadi hanya dari satu percikan api. Asapnya mengganggu pernapasan, merusak lingkungan, dan membahayakan kehidupan kita semua. Dan saat air bersih semakin sulit didapat, kita baru menyadari betapa berharganya setiap tetes air. Mari bersama hadapi musim kemarau dengan bijak. Hemat penggunaan air, jangan membakar hutan dan lahan, serta jaga lingkungan sekitar kita. Karena menjaga alam hari ini adalah menjaga kehidupan esok hari.
5: Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Sesaat lagi, Anda akan mengikuti dialog merajut pangan Bumi Gora. Dialog seputar pertanian menuju swasembada pangan untuk Indonesia Emas 2045. hanya di Program 1 RRI Mataram.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, saya Agus Santosa, berjumpa dengan Anda kembali di Dialog Merajut Pangan Bumi Gora. Dan pada kesempatan ini kita membahas bersama dengan salah seorang peneliti. Tapi saya sebutkan dulu apa yang menjadi arah perbincangan, obrolan talkshow pada pagi ini, yaitu sistem pertanian tepat, aman, dan berkelanjutan di Nusa Tenggara Barat. Sistem pertanian yang tepat kita ketahui akan memudahkan petani kita untuk praproduksi, produksi, bahkan sampai ke distribusi ya. Aman di sini karena tersangkut atau tersambung dengan kondisi musim, katakan demikian. Kemudian berkelanjutan adalah kondisi yang ramah lingkungan, artinya mempermudah siklus tanam berikutnya. Dan perbincangan ini akan kita langsungkan dengan Bapak Dr. Ahmad Suryadi, MAGRSC, peneliti Pusat Riset Tanaman Pangan BRIN. Assalamualaikum Pak Suryadi.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Alhamdulillah, terima kasih. Ini mumpung di Lombok, saya langsung bawa ke sini. Kapan tiba di Lombok Pak Suryadi sejak?
8: Dua minggu yang lalu.
7: Oh, dua minggu yang lalu, syukurlah ya berarti.
8: Kita ini ke, apa namanya, di BRIN di Cibinong. Cibinong, terus ya. Menyelesaikan kegiatan di sana, terus kembali ke sini lagi untuk melaksanakan penelitian juga gitu.
7: Baik, itu kota yang sangat terkenal dengan pabrik semen ya.
8: Iya, semen Cibinong.
7: Iya. Baik, dan ini memang area relatif agak sepi Pak Suryadi, karena sebagian angkasawan-angkasawati kita dalam konteks WFH ya.
8: Iya, betul. Di mana-mana WFH hari Jumat iya. Sekarang.
7: Tapi saya rasa Pak Suryadi lebih banyak WFA-WFH karena meneliti ya.
8: Iya, kalau kita nggak ada bedanya sih.
7: Iya, tetap presensi ya. Betul. Okay, baik. Dan pendengar yang ingin bergabung bisa juga pertama mengetikkan kolom live chat di kanal YouTube RRI Mataram Official, karena saya bersama dengan Pak Suryadi ini juga bersiaran bersama dengan tim teknik di kanal YouTube RRI Mataram Official. Yang ingin menelpon ke nomor 0818-0205-6000. Saya langsung saja ke Pak Suryadi. Pak Suryadi sedang meneliti apa untuk saat ini?
8: Ini pertama sekarang kita membantu KLU, ANTB juga ya. Ini dalam rangka manajemen kurma lokal.
7: Oh, pernah. Wah, pernah sempat kirim fotonya di Slelos kalau tidak salah.
8: Di ini, di Rempe.
7: Rempe,
8: di
7: lebih dekat lagi.
8: Jadi
7: ya?
8: Kita sudah, kita sudah punya varietas lokal kurma di NTB.
7: Bukan,
8: dan jadi
7: kurma
8: pioner
7: yang seperti kita konsumsi dari tanah suci atau
8: sama
7: apa?
8: Sama ya, sama itu, jadi barhe kemudian dan lain-lain lah. Varietas-varietas itu ya bisa tumbuh dengan bagus. Dan kita sudah mendaftarkan varietas pioner yang ada di NTB, dan salah satunya di Indonesia.
7: Satu-satunya di Indonesia yang bisa ditanam dan berbuah.
8: Iya, dan berbuah. Nah, ini juga sekarang kita membantu Pemda bagaimana tanaman kurma ini kemana diarahkan pengembangannya gitu. Karena ini kan menjadi salah satu primadonnya Kabupaten KLU. Iya. Karena memang komoditas yang baru bagi kita di sini. Nah, kami juga sudah membantu itu kemana pengembangannya, kemudian sistem bisnisnya seperti apa, sehingga bisa satu, bisa menjadi agrowisata, dan lainnya itu bisa meningkatkan pendapatan petani, terutama di daerah-daerah lahan kering kan gitu. Iya. Nah, nah itu memang kami lagi sedang melaksanakan seperti itu. Cuman ada kendala di situ, bahwa kurma ini kan kalau kita tanam biji dan biji kurma itu, jadi 80% itu nanti hasilnya adalah jantan. Karena kurma itu kan dia punya berumah dua gitu, dia harus dikawinkan gitu untuk menjadiin. Nah, oleh karena itu kita sekarang menginisiasi dengan Brida, Brida NTB, untuk bagaimana menghasilkan bibit kurma itu dengan sistem kultur jaringan.
7: Jaringan
8: ini sedang kita inisiasi. Nah, jadi kalau ini sudah berhasil, nanti satu-satunya lagi NTB yang menjadi pioner kuljar NTB kuljar di Indonesia gitu.
7: Ya, sudah banyak dikunjungi oleh peneliti juga ya.
8: Dan banyak bukan hanya peneliti aja Pak, banyak
7: wisatawan
8: kemudian dari mana-mana. Kami hanya mendorong bagaimana kegiatan komoditas kita ini bisa apa namanya lebih bermanfaat buat masyarakat gitu loh.
7: Pasti,
8: nah, dan nanti di akhir tahun ini juga kita akan merilis gitu ya bagaimana apa namanya policy briefnya supaya nanti bisa dikembangkan ke daerah-daerah yang lain.
7: Gitu.
8: Jadi itu kemudian ada beberapa kegiatan juga yang apa namanya yang sedang kita lakukan juga gitu, misalnya bagaimana kaitannya dengan apa namanya efisiensi air ini Pak
7: Agus ya.
8: Jadi kita juga melakukan penelitian bagaimana memanfaatkan seefisien mungkin. Dan nanti bukan nanti karena kan kita ini ya Pak Agus ya, kita ini kan lahan kita ini kan lahan kering ya. Lahan kering dan sebagian besar itu sekitar 1,8 itu lahan kering kita gitu. Jadi lahan irigasi kita itu sebenarnya sekitar 237 ya berdasarkan apa namanya keputusan apa namanya ini dari pusat
7: ya.
8: Itu tahun 2024 itu luas baku lahan sawah kita itu sekitar 237.000 hektar gitu. Nah, lainnya itu lahan kering. Nah, jadi bagaimana mengelola lahan kering ini sehingga dan masyarakat kita kan kebanyakan daerah lahan kering ya. Dan
7: selatan.
8: Yang notabenenya itu kan memang dia prasejahtera ya.
7: Kita bisa betul, Mas, petaninya ya,
8: seperti
7: Pak,
8: itu ya.
7: Pak,
8: nah, itu kalau kita bisa mengungkit apa namanya potensi sumber daya lahan kering ini menjadi sumber pendapatan dari petani kita itu secara otomatis kita akan mengelevasi atau meningkatkan

0: baru mungkin?
1: Kita kan rata-rata kita curah hujan kita kan di sini sekitar 1.200-1.500 ya.
0: Sangat
1: per tahun.
0: Sedikit. Sangat sedikit. 120 hari ya efektifnya ya.
1: Iya, efektifnya yang, ya 120 hari 150 hari lah gitu.
0: Iya.
1: Nah, apa namanya kalau rata-rata seperti itu Pak, habis di tengah jalan sebenarnya
0: ya,
1: itu
0: dibandingkan dengan kemarau kita yang sampai ke ya, angka betul. 300 ya Pak, hari ya, ya.
1: Betul. Jadi
0: hari sampai 300 ya.
1: Ya, ya jadi kan jadi begitu memang natural lah, alam sudah ngatur ya Pak ya,
0: betul.
1: Ya. Jadi
0: kecenderungan ketika, musim kita ya.
1: Ketika sumber air kita sedikit itu memang ditempatkan pada posisi bulan-bulan tertentu saja gitu sehingga bisa dimanfaatkan spesiesnya untuk apa namanya untuk budidaya dan sebagainya.
0: Nah,
1: dari sinilah kita harus mengelola air tersebut supaya dia bisa berkelanjutan sampai ke musim selanjutnya gitu. Nah,
0: oke, menarik
1: ini
0: Pak.
1: Yang
0: perlu ini ya.
1: Sehingga nanti apa namanya tentu kita inginkan ya bagus ya
0: betul.
1: Bagaimana pertanian yang tadi itu pertanian yang tepat
0: aman dan berkelanjutan dan
1: ramah lingkungan ya berkelanjutan sustainable ya. Nah, ini apa namanya topik yang cukup menarik untuk kita untuk merajut pangan
0: bumi di Bumi Gora
1: ya, sehingga dengan apa namanya mengcover itu sendiri jadi ke apa namanya sustainability dari pangan di Bumi Gora itu bisa kita pertahankan dan kita tingkatkan gitu. Bayangkan Pak Agus ya. Sekarang padi aja ya. Gabah kita produksi padi kita
0: padi
1: ya.
0: Kita.
1: Potensi kan hitungan kasar lah gini ya Pak Agus ya. Kan kalau luas baku sawah kita itu sekitar 237.000 hektar rata-rata ya Pak. Nah, itu kalau luas panen misalnya sekitar ya setahun itu sekitar 400-an ya Pak ya. Enggak lah 400. Sekarang enggak mungkin
0: enggak bisa 600 ya.
1: Enggak bisa 600 ya. 450 ya. Atau katakanlah dia katakanlah dia 500 atau ya itu 500 lah misalnya ya.
0: Luas panen. Di moderat ya.
1: Kalau rata-rata 5 ton per hektar aja misalnya kan kita dapat 2,5 juta ton kan per tahun itu.
0: Itu sudah ini sekali angka 5
1: ini
0: ya.
1: Ini rata-rata bayangan saja ya Pak. Letter-letternya kan intinya kan bisa dihitung gitu.
0: Di BPS nanti
1: lah. Iya, nanti itu kan gabah kering panen kan nanti susutnya berapa 40% misalnya itu jadi sekitar apa namanya? Ya 1,8 gitu kan juta hektar 1,8 juta ton gitu ya.
0: Betul.
1: Nah, ini kalau kebutuhan beras kita kalau beras ini akan menjadi beras kan sekitar 900 atau 1 juta ton berasnya.
0: Untuk per kapita berarti berapa ya Pak Suryadi kita anggap 5 kilogram?
1: Kita 100 ya? 100 kilo lah per hektar per tahun.
0: Per tahun ya.
1: Per tahun 100 kilo lah atau 85 sampai 100 kilo per tahun.
0: Betul.
1: Jadi memang kan kita masih surplus di situ. Nah, jadi kalau di lahan-lahan basah seperti itu memang untuk menunjang kebutuhan pokok.
0: Iya, betul. Tanaman pangan kebutuhan pokok ya.
1: Pokok kita. Tetapi untuk lahan-lahan kering ini untuk menunjang kebutuhan yang lain, Pak. Budidaya-budidaya yang lain.
0: Salah satunya
1: perkebunan
0: kurma tadi.
1: Tadi perkebunan kurma tadi itu sehingga dia bisa meningkatkan kesejahteraan petani gitu.
0: Jadi ada semacam dua kekuatan
1: baru. Bersinergi di situ Pak Pak Agus sehingga nanti apa namanya kalau ini kita kelola dengan bagus dengan baik maka kita tidak akan kekurangan pangan sebenarnya untuk beberapa tahun ke depan begitu. Nah, nah ini yang apa namanya yang menjadi apa manajemen yang harus kita kelola dengan bagus Pak.
0: Iya, betul sekali. Jadi memang harus ada sentuhan manajerial ya Pak ya.
1: Betul.
0: Baik. Nah, kita istirahat dulu Pak Suryadi sampai di bagaimana butuh sentuhan manajemen terhadap dua kutub kekuatan baru pertanian NTB karena didasari oleh kemarau dan hujan kemudian ada semacam kecenderungan baru dan ada keberhasilan baru. Nanti kita lanjutkan lagi setelah pesan-pesan tematik berikut.
2: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
3: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak tinggal petik.
2: Emangnya gak capek bu?
3: Capeknya sehat nak, hemat uang, gak ribet beli ke warung.
2: Emang ngaruh bu?
3: Ngaruh banget nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat.

0: sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
0: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
0: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Anda masih bersama di Dialog Merajut Pangan Dunia.

0: Ya, tepat sekali kita masih berada di Dialog Merajut Pangan Bumi Gora bersama dengan Pak Dr. Suryadi dari BRIN, kira-kira gitu ya. Badan Riset, nah apa singkatannya?
1: Badan Riset dan Inovasi
0: dan Inovasi Nasional. Nasional. Nah, ini dia saya yang sangat terkagum adalah kata-kata inovasi ini ya Pak, Pak Suryadi. Kalau tadi kita melihat bahwa ada dua kecenderungan musim di NTB dan ini yang kemudian disiasati sebagai sebuah strategi untuk bisa tetap tepat, aman dan berkelanjutan. Sampai juga kita pada bagaimana produksi padi di wilayah yang ketercukupan air, kemudian yang lebih kering, ini bisa memanfaatkan format perkebunan. Tetapi kalau melihat ini dulu Pak Suryadi, topografi kita ini kan selatan ya, lebih ke pengaruh Rinjani tentu saja, ketersediaan air, tetapi di wilayah selatan lebih kepada yang sifatnya vertikal, artinya ketika
1: tanahnya lebih liat
0: gitu ya. Oh, jadi ketepatan dalam menggarap ini menjadi hal yang penting. Tapi menurut Pak Suryadi, bisa juga masih dalam dua hal, pertanian dan perkebunan, artinya horti dan padi.
1: Ya, jadi kalau kita lihat tadi ya, supaya kita pertanian kita tepat, kemudian aman dan berkelanjutan itu, memang kita perlu strategi,
0: strategi yang gitu.
1: Nah, jadi di lahan sawah, strategi apa yang harus kita gunakan misalnya? Kemudian di lahan kering itu strategi apa yang apa sih? Kenapa kita harus menggunakan strategi gitu ya?
0: Betul.
1: Ya pertama itu meningkatkan produksi tentunya ya,
0: betul,
1: Pak.
0: Supaya tidak gagal.
1: Tidak gagal. Kedua, menjaga kelestarian lingkungan gitu
0: ini
1: ya.
0: Ini yang penting ya.
1: Jadi apa namanya? Meningkatkan produksi, tetapi di samping meningkatkan produksi, tetapi kita juga menjaga kelestarian lingkungan itu. Itu yang harus kita output
0: dari apa yang kita lakukan.
1: Apa yang kita lakukan begitu. Jadi, nah, tentunya ini kan akan berbeda ya di daerah yang kering dan daerah yang katakanlah daerah yang tadi irigasi, yang basah begitu. Nah, kalau kita lihat mulai dari daerah yang basah lah dulu Pak, lahan sawah kita ya Pak, Pak Gus ya. Nah, jadi informasinya bahwa lahan sawah kita itu pada saat sekarang ini dalam kondisi yang apa ya, kalau kita sampaikan itu apa? Sakit begitu ya.
0: Artinya sudah mulai jenuh juga.
1: Jenuh. Apa buktinya gitu ya? Jadi kalau ingin bukti sederhananya Pak ya, kalau kalau enggak mupuk itu pasti tidak ada berhasil. Jadi itu artinya bahwa tanah kita itu sudah tidak mampu menopang pertumbuhan tanaman yang lebih bagus. Kecuali dengan ada input pupuk dari luar
0: begitu ya.
1: Padahal indikator yang sesungguhnya itu kalau kita tanam secara alami itu dia tumbuh dengan bagus dan bisa produksi, itu menunjukkan bahwa tanah kita subur. Nah, indikator utama yang paling mendasar di lahan kita di sini adalah bahwa kandungan bahan organiknya Pak.
0: Itu yang harus
1: yang sangat rendah
0: ya.
1: Iya. Jadi kami sudah berapa puluh tahun meneliti mengetahui kondisi lahan kita di NTB ini. Rata-rata Pak Agus ya, kandungan bahan organik kita di lahan sawah kita ini di bawah 1% Pak.
0: Di bawah 1% ya.
1: Idealnya artinya itu 5% sebenarnya. Kalau di bawah 1% itu sangat rendah gitu.
0: Sangat rendah. Artinya gitu. Sudah
1: kalau sudah alarm itu sudah kritis, merah Pak, kritis, sudah kritis ya, gitu. Jadi sebenarnya cuman kan tanah kan enggak bisa teriak. Kalau dia bisa teriak itu sudah teriak dari dulu dia tuh Pak. Nah, sementara petani itu menguras terus mengeksplorasi terus tanah tersebut,
0: mengeksploitasi
1: kadang-kadang dengan memberikan pupuk yang sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan
0: organik tadi.
1: Padahal inilah bagaimana caranya sekarang mengembalikan kesuburan tanah tersebut sehingga produksi juga meningkat tetapi kelestarian juga terjaga. Nah, itu di sini ada kita menggunakan istilah climate smart agriculture.
0: Ini yang
1: pertanian
0: Inggris ya, bahasa Inggris ya.
1: Pertanian cerdas lingkungan.
0: Okay.
1: Jadi apa sih pertanyaan terakhir itu tadi Pak Gus, bagaimana meningkatkan produksi dengan apa di samping itu juga meningkatkan kesuburan tanah atau kesehatan tanah atau kesehatan lahan yang kita miliki. Ini lahan ini kan apa namanya harta yang tidak bisa di apa di renewable ya Pak Gus ya.
0: Jadi
1: iya tidak tergantikan gitu. Sehingga kalau kita mengelolanya dengan serampangan itu dia akan jadi rusak,
0: rusak
1: gitu loh. Nah, dari situ kita juga ada di ada ancaman perubahan iklim lagi kan.
0: Ditambah lagi dua
1: di samping, dua sisi.
0: Iya,
1: dua di bawah di bawah kondisi lahan kita sudah begitu apa rendah
0: tadi.
1: Gitu. Di atas ini lingkungan iklim itu sudah mengancam gitu semakin buktinya semakin curah hujan kita semakin berkurang,
0: bahkan
1: tiba-tiba
0: lebih
1: panas
0: awal,
1: tiba-tiba panas, kemarau lebih awas, masa hujannya sempit begitu kan. Dan jadi apa namanya ini yang kita apa namanya itu kan bagaimana apa pertanian cerdas iklim itu bisa diterapkan di seluruh kondisi lahan begitu, tidak hanya di lahan kering, lahan basah saja, tetapi di lahan kering juga. Tetapi lahan kering itu ada istilah yang lain, itu pertanian konservasi sifatnya begitu.
0: Betul.
1: Tapi sekarang, nah, climate smart agriculture ini, itu adalah tadi itu ya, meningkatkan produksi di samping aman untuk apa namanya lestari buat lingkungan kita begitu. Nah itu. Apa namanya banyak teknologi yang sudah kita anjurkan kepada petani seperti menggunakan varietas yang tahan kering begitu Impari 32 cocok
0: itu
1: sudah
0: sangat,
1: contoh adalah hal yang sangat stabil di daerah-daerah kita kemudian apa namanya bagaimana memakan air seefisien mungkin begitu. Jadi dengan sistem apa pengairan basah kering begitu
0: bisa ya Pak ya
1: pengairan basah kering. Jadi air padi itu sebenarnya kan tidak perlu tergenang terus-menerus begitu. Dia butuh waktu kering juga sehingga air-air yang penggenangan air itu bisa kita alokasikan ke tempat lain begitu sehingga bisa luas lahan semakin luas gitu untuk tanaman padi begitu. Nah, kemudian apa pemupukan dengan apa namanya spesifik lokasi Pak. Jadi tidak semua daerah kita ini apa namanya pupuknya sama karena katakanlah di Lombok Barat dengan tanah kondisi tanahnya yang agak kasar begitu akan berbeda pupuknya dengan Lombok Tengah yang kondisi tanahnya agak lebih liat gitu yang tanahnya bisa bagus sampaikan tinggi. Nah ini manajemen seperti itu yang spesifik lokasi itu memang harus didengungkan kepada
0: wilayah-wilayah
1: kita disampaikan disampaikan
0: disebarluaskan
1: disebarluaskan begitu. Nah kemudian menggunakan pestisida secara apa namanya tidak berlebihan dan
0: tapi alami,
1: lebih banyak menggunakan pupuk apa pestisida alami begitu dengan apa namanya pengelolaan hama penyesuaian terpadu dan sebagainya. Nah, ini adalah apa namanya komponen-komponen climate smart agriculture yang bisa apa mempertahankan sumber daya lahan yang apa yang lebih lestari di samping itu juga meningkatkan produksi tanaman gitu. Nah, ini kan sekarang di skala lapangan ini yang harus kita genjolkan gitu ya bagaimana manajemen ya terutama kepada Dinas Pertanian misalnya itu untuk implementasinya skala lapangan ini memang harus harus di terus di disuarakan ya Pak
0: supaya betul-betul petani itu melakukan ya
1: dan indikator keberhasilan itu dicek dari tanahnya nanti kondisi tanahnya kalau apa namanya kalau kandungan bahan organiknya menaik meningkat itu artinya bahwa bertani itu berhasil mempertahankan melestarikan sumber daya lahannya gitu loh. Tapi kalau sumber apa bahan organiknya menurun atau bahkan dia tetap saja berarti belum ada perubahan begitu. Nah ini yang apa namanya dari pemerintah juga karena pupuk organik ini kan tidak instan ya Pak Gus ya hasilnya. Tetapi dia akan meningkatkan apa namanya media. Tidak instan tapi meningkatkan media ke apa meningkatkan kesuburan tanah itu sendiri sehingga bukan hanya apa nutrisi yang meningkat yang dapat, tetapi tanaman itu kan tidak hanya butuh nutrisi saja kan Pak, tapi dia juga butuh air yang cukup, udara yang cukup juga,
0: oksigen,
1: sehingga dia bisa tumbuh dengan bagus. Nah kalau apa namanya pupuk organik, bahan organik berkurang itu tanah itu jadi padat Pak.
0: Padat. Itu kelihatan
1: compaction istilahnya ya. Iya. Kompaksi jadi ya memadat. Sehingga ya apa namanya dinamika yang ada di dalam tanah semakin menjadi sangat kurang bagus kurang untuk bagus, pertumbuhan tanaman. Tapi kalau ada bahan organik di situ, itu akan menjadi ada ruang-ruang khusus untuk oksigen, ada ruang-ruang khusus untuk mikrobia yang bisa aktivitas sangat tinggi, sehingga dia tanaman itu bisa pertumbuhan tanamannya menjadi bagus di situ. Nah, itu untuk daerah lahan-lahan basah ya. Jadi dan ini strategi-strategi ini yang mestinya Pemda atau pemerintah itu harus mengambil mengambil perhatian yang serius yang begitu ya. Sangat penting. Tidak hanya meningkatkan produksi saja, tetapi bagaimana memelihara kelestarian alam kita itu.
0: Termasuk melihat kandungan organik tanah tadi.
1: Dengan monitoring ya. Bagaimana perkembangan kesuburan tanah itu atau kesehatan tanah itu di setiap lahan tersebut, sehingga menjadi indikator Pak untuk menjadi bahan kebijakan untuk apa yang akan kita lakukan ke depan, sehingga dia bisa kesehatan tanah ini menjadi meningkat begitu.
0: Nah, masih ada harapan berarti.
1: Masih ada harapan. Tidak mesti kita harus berkecimpung dalam hal produktif saja dan memang harus kita prioritaskan itu, tapi di samping itu juga kita harus menjaga dan meningkatkan kesehatan tanah itu juga
0: sebagai
1: itu
0: sumber dari produktivitas tadi ya.
1: Lahan sebagai sumber produktivitas. Kalau kita karena lahan ini kan bukan warisan dari orang tua kita, tapi kan titipan dari cucu kita.
0: Pemberian karunia juga dari Yang Maha Kuasa yang
1: harus kita jaga. Itu untuk di lahan basah ya Pak Agus ya. Jadi iklim diperhatikan, lahan dikelola dengan bagus. Nah, prinsip ini juga sama di lahan kering.
0: Mereka juga butuh
1: trends yang sama ya. Memang di lahan kering ini kondisi bahan organiknya itu sedikit lebih baik begitu dibandingkan dengan lahan basah. Tetapi lahan kering ini juga menjadi sangat fragile apa istilahnya, sangat rentan ya Pak Gus ya.
0: Dia mereka terhadap, punya rentan.
1: Iya, ke apa? Kalau hujan tinggi, dia erosinya cepat. Jadi terjadi erosi yang sangat tinggi. Jadi lapisan tanah yang permukaan tanah itu habis digusur oleh air di bawah. Akhirnya ketebalan tanah di lahan kering ini menjadi menipis gitu. Padahal dinamika yang sangat tinggi untuk pertumbuhan tanaman itu ada di lahan tanah pada lapisan atas begitu ya, permukaan itu. Kalau yang di bawah itu kan sudah subsoil istilahnya kan bawah soil bawah tanah itu dinamikanya sudah tidak terlalu ini lagi
0: tidak terlalu dinamis lagi.
1: Tapi yang paling atas, dinamis itu yang atas, yang sesungguhnya disitulah tempat aktivitas yang sangat dominan untuk aktivitas budidaya dan aktivitas dinamika tanah yang lainnya di situ gitu. Nah, ini kita kalau di lahan kering ini memang kita harus lagi Pak Agus istilahnya pertanian konservasi.
0: Ada semacam unsur pelestarian.
1: Jadi prinsipnya sama sih, bagaimana meningkatkan produksi di lahan kering tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan begitu. Jadi bahkan harus meningkatkan kualitas lingkungan itu sendiri yaitu lahan itu sendiri. Jadi dengan produksi meningkat, kualitas tanah meningkat, jadi idealnya atau yang kita inginkan kesejahteraan petani juga akan menjadi meningkat. Apa strateginya yang dilakukan tadi? Nah, pertanian konservasi ini ada 3 prinsipnya. Yang pertama itu di lahan kering itu minimal pengolahan tanah secara minimal atau tanpa olah tanah. TOT ya, pengolahan
0: kan tanpa
1: tanpa olah tanah.
0: Cepat.
1: Jadi di dibersihkan saja, mm-hmm. kemudian habis itu di apa kalau hujan datang yeah. langsung saja di langsung di lepas, ditanam gitu bibit, kan. Ya, nah, okay, jadi yeah. sehingga struktur tanah itu tidak terganggu, Pak.
0: Ada tidak terlalu banyak tidak, hal yang diganggu ya.
1: Iya, jadi kalau ada hujan yang tinggi nanti dia bisa bertahan bisa gitu.
0: Okay.
1: Bandingkan kalau tanah sudah apa lahan agak miring gitu yeah. terus kita olah lagi hujan datang habis datangnya yeah, itu
0: gugus yeah, terbawa
1: oh, yeah. Nah yeah. itu jadi pengolahan tanah seminimal mungkin atau tanpa olah tanah
0: yeah.
1: kemudian di lahan kering itu juga ada istilahnya cover crop, jadi penutup tanah
0: yeah.
1: apa manfaatnya
0: tanah masih ditutup ya
1: iya penutup tanah jadi tanah kalau yang tanah ini ditutup banyak kelebihannya Pak Gus. Jadi yeah. kelembabannya itu akan terjaga
0: yeah.
1: Sehingga mikroorganisme itu bisa
0: tetap
1: tumbuh
0: hidup, yes.
1: di situ sehingga tanaman itu bisa apa namanya
0: yeah.
1: Mendapatkan air kelembaban itu masih terjaga di situ
0: yeah.
1: Nah kemudian ada diversifikasi tanaman
0: yeah.
1: seperti apa tidak hanya monoton saja yang ditanam okay. tapi ada jagung di situ
0: yeah,
1: ada
0: ya.
1: Apa namanya ada tanaman horti di situ
0: palawija
1: perkebunan di situ
0: melons,
1: dan sebagainya
0: yeah, okay.
1: nah, yang apa namanya varietas komoditasnya lebih tinggi di situ yang yeah, bisa yeah. kita gunakan sehingga kalau jagung sudah panen ada lagi yang kita manfaatkan yeah, yeah. yang lain gitu. Nah, itu kelebihan dari
0: memperbagus ya siklus tanam berikutnya.
1: Nah, itu yang kita
0: mempermudah,
1: sarankan mempermudah. Nah, jadi kalau apa namanya
0: ya sebenarnya ya, kan
1: dua kekuatan ini dua kondisi yang ekstrim ini kalau kita kelola secara bagus itu maka produksi kita akan menjadi meningkat dan kesuburan tanah kita akan menjadi terjaga.
0: Iya iya betul. Jadi itu dia kunci kata kuncinya.
1: Ya,
0: kita
1: situ.
0: Bisa tetap meningkatkan
1: produksi
0: atau produksi dan yang kedua
1: tanpa mengorbankan
0: kondisi
1: lingkungan
0: atau tanah itu. Kita ya. Oke, menarik. Nanti kita lanjutkan lagi Pak Suryadi di segmen akhir nanti kita coba semakin mengkerucutkan supaya dapat 3 poin
1: iya.
0: tepat, aman, dan berkelanjutan. Setelah pesan-pesan tematik berikut.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Win, pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
6: Biar bersih nih. Bersihkan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tau.
5: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
6: Udah ah, mau mandi.
5: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal, ada jawab.
6: Biarin. Biar rambut kincong, aku kasih sampo yang banyak. Yah. Aduh kak, mati lampu nih.
5: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
6: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
5: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
6: Iya kak, aku lupa.
5: Makanya jangan ngeyel.
7: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

0: Mendekati pukul 10 waktu Indonesia Tengah di Merajut Pangan Bumi Gora ini bersama dengan Pak Dr. Suryadi dari Brins. Tadi kita sudah melalui bagaimana pra ya, ketika melihat sebuah karakteristik tanah, kemudian kecenderungan jenis tanaman apa yang bisa kita tanam di situ, akhirnya kita peroleh dua kekuatan atau dua karakteristik yang berbeda berdasarkan jumlah hujan yang ada di Nusa Tenggara Barat. Ada lahan basah dan lahan kering. Tetapi kalau bicara soal strategi, Pak Suryadi, di akhir dialog ini tentu saya ingin mendapat juga pendapat Pak Suryadi dari sebuah monitoring tadi. Ya, katakan monitoring ini berlaku cukup universal juga ya, artinya petani bagaimana mereka menggarap, bagaimana juga pemerintah melihat dua karakteristik yang berbeda ini. Kira-kira sampai saat ini apa hasil yang bisa diperhatikan Pak Suryadi?
1: Nah, kalau kita lihat dari apa namanya kondisi saat ini kan implementasinya kan memang banyak ada kendala ya Pak. Yeah. Padahal dalam bagaimana katakanlah misalnya bagaimana monitoring kondisi lahan kita misalnya, masa kita harus ngambil sampel sebegitu luas misalnya kan begitu.
0: Kita sudah bisa ini ya.
1: Nah, jadi memang kita sudah punya populasi. Alat Pak. Jadi alat. Jadi inilah yang kita masuk kepada sistem presisi tadi, tempat pertanian yang tepat, precision agriculture, jadi istilahnya pertanian presisi begitu. Nah, pertanian presisi ini memang tidak melupakan yang tradisi, tetapi bagaimana yang tradisi itu kita efisienkan.
0: Iya, tadi ada semacam efisiensi ya.
1: Iya, efisiensi di situnya. Dan termasuk katakanlah nanti misalnya monitoring kondisi lahan kita. Tidak perlu ngambil lagi tanah-tanah semuanya, cukup dengan alat yang cukup sederhana. Saya pikir sudah banyak nih, ada namanya POTS, ada POTK untuk lahan kering,
0: kita,
1: perangkat uji tanah sawah, perangkat uji tanah kering, kemudian ada juga apa namanya digital soil,
0: canggih soil, ya Pak
1: itu udah banyak Pak. Jadi tinggal kemauan daripada dinas untuk memonitor itu, sehingga dia bisa mengambil data-data itu, bisa diambil sehingga dia bisa melihat seberapa besar progres daripada kondisi lahan kita seperti itu. Nah di situ kan itu yang bisa kita lakukan untuk monitor kondisi lahan kan. Nah, kan kemudian ini Pak Gus apa namanya di samping dua tadi itu kan di lapangan itu kan tidak hanya satu komoditas saja yang digeluti sama petani ya, tetapi
0: cukup beragam.
1: Ada apa namanya, ada tanaman pangan, ada horti, ada peternakan begitu. Ini memang harus diintegrasikan Pak. Nah, yang kita sebut dengan pertanian integrasi tadi. Di lahan sawah kita integrasikan sehingga nanti katakanlah kotoran kotoran daripada ternak itu bisa dikembalikan ke lahan kita, kemudian jeraminya ternak jerami itu dimasuk ke kandang, diambil ke kandang. Jadi sistem itu harus mestinya harus dipertahankan terus, atau dibuat kalau belum ada.
0: Semacam dalam setiap models,
1: dalam setiap kelompok tani misalnya harus dibuat seperti itu, sehingga apa namanya lahan tetap terjaga, ternak bisa makan,
0: bisa tetap makan
1: gitu, produksi bisa meningkat begitu. Jadi ini sebenarnya kan teknologinya sudah lama sebenarnya Pak, tapi bagaimana keinginan kita
0: mengimplementasikan
1: ke tingkat lapang sehingga nanti kalau memang dalam skala luas itu mungkin tidak, tapi dalam skala kelompok tani itu bisa dilakukan.
0: Iya betul. Itu dulu ya.
1: Iya.
0: Kita jadi dari bottom up
1: benar. Jadi di skala kelompok tani, kalau kelompok tani itu kita grup-grupan dengan kelompok tani itu kan dia punya kluster-kluster sendiri kan Pak.
0: Memang seperti
1: kalau
0: itu,
1: memang community. Katakanlah kelompok tani itu tidak punya sapi misalnya, katakanlah ternak, ya kan bisa kita apa namanya ajukan misalnya untuk pengadaan dan sebagainya, bagaimana sistem dan sebagainya kan bisa juga kan, itu kan bisa sistem kan,
0: manajemen yang larinya itu berlaku Pak.
1: Mm-hmm. Intinya bagaimana sistem integrasi itu bisa berjalan di situ kan, mestinya mm-hmm. begitu kan. Yeah. Jadi begitu juga dengan apa namanya instansi yang terkait juga harus mm-hmm. integrasi juga mestinya yeah. di situ kan. Nah ini yang kita lihat di skala lapang mm-hmm. masih belum yeah. banyak di Emang. Ini ya banyak di dipraktikkan gitu yeah. Pak Agus. Sehingga okay,
0: belum tersambung ya.
1: Sehingga apa yang terjadi kalau sistem ini tidak jalan, ya akhirnya akan itu tadi. Ya, jadi tanah kita akan amali. Semakin menurun hmm. kualitasnya, produksi kita akan semakin ya. Menurun. Kalau produksi tanah menurun, pasti produksi kita menurun, Pak. Ya. Maupun digenjot berapa
0: apapun.
1: Pupuk pun pupuk kimia pun
0: yang pun
1: medianya itu ya, sudah enggak bisa
0: jenuh tadi ya.
1: Jenuh tadi. Jadi sakit tetap okay. saja gitu. Yeah, jadi enggak setuju. Mau tidak mau mm-hmm. Apa namanya? Medianya harus diperbaiki, Pak.
0: Betul sekali, Pak.
1: Harus dipelihara begitu mm-hmm. sehingga continuous keberlangsungan daripada mm-hmm. Produksi kita itu bisa terjaga, Pak.
0: Iya. Terus sekali berarti.
1: Nah, Pak, ini memang tugas pemerintah itu untuk
0: mesrus, sampai ke sana ya. Kesana, masuk Pak. Ke wilayah. Jadi di situ hasil evaluasi mm-hmm. tadi.
1: Nah, ini kan kalau sistem itu sudah berjalan kan mm-hmm. nanti kan ada nilai tambah di situ, Pak. Yeah. Jadi ternaknya, kotorannya bisa jadi nilai tambah, mm-hmm. kan? Okay. Ya kan? Kemudian jeraminya itu bisa nilai tambah untuk ternak. Jadi yeah. jadi semua berproduksi di situ, Pak, tidak terbuang.
0: Iya, yeah, baik. Jadi artinya, nilai tambahnya pada posisi yang betul, kondisi saat proses, ini ya. Oh, kan okay. yang sudah harus membutuhkan kritis tadi.
1: Benar. Nah, baik. Dan siap. Nah, itu nah sekarang kan kita melihat dari beberapa hmm. Aspek yang tadi ya bagusnya yeah. ini. Nah sekarang kenapa pertanian apa petani kita itu semakin hari semakin menurun gitu hmm. karena memang minat petani itu yeah. pada generasi muda ini
0: tidak tertarik karena itu tadi ya sulit susah rumit ya memang nah. masih minim teknologi juga kan,
1: kendalanya yang itu ya habis. Nah nanti sekarang mm-hmm. bagaimana strategi kita supaya yeah. pemuda itu bisa tertarik petani
0: ya. Artinya ada suatu kemudahan yeah. ya.
1: Jadi pertama ini pertanian itu mm-hmm. dia tidak akan lusuh karena waktu Pak. Mm-hmm. Dia akan bersinar terus dengan yeah. waktu Pak.
0: Karena
1: Pak Agus kan nggak ya. Mungkin
0: nggak makan
1: nggak ya. Makan gitu yeah. iya tapi kalau pakai HP kan sesaat bisa yeah. bisa
0: tidak pun tidak sama sekali ya
1: nah, bisa kan hmm. Tapi kalau makan
0: yeah.
1: artinya yeah. selama hmm. manusia itu ada itu kebutuhan makanan itu harus tetap terjaga
0: gaya, ya. Dan
1: nah ini kan
0: sumber makanan peluang. Itu dari pertanian nah, ya.
1: Peluang begitu ini okay. Orang muda kita harus sampaikan jadi
0: mau tidak mau supaya ada semacam regenerasi penting.
1: Generasi. Yeah. Jadi kita harus berbagi begitu,
0: tidak
1: berbagi.
0: Tidak terkonsentrasi
1: pada satu pada aspek,
0: satu aspek
1: begitu.
0: Dalam bekerja ya.
1: Iya. Nah, itu ada banyak lagi itu kan. Jadi yeah. ada untuk menggait para pemuda mm-hmm. ini menjadi tertarik kepada bidang pertanian inti. Yeah. Jadi ada apa namanya? Bisnis online
0: ya. Kemudian artinya mengambil ini ya. Hulu atau hilirnya.
1: Iya, precision farming. Mm, jadi yeah. apa pertanian presisi yeah, itu betul. Menggunakan drone, kemudian yeah. menggunakan alat-alat yang cukup apa namanya? Yang cukup menarik buat yeah. mereka.
0: Memudahkan
1: iya, memudahkan ya. Mereka. Traktor misalnya kan bisa dari
0: remote
1: kan. Yeah. Sekarang kan sudah gampang ya.
0: Iya, yeah, panen pun menggunakan bisa,
1: combine harvest.
0: Jadi okay.
1: istilahnya itu sekarang itu tidak kita tidak perlu turun ber apa yeah. berlumpur di
0: supaya lahan. Bisa kita efisien tadi mengerjakan
1: betul ada yang lain kita kerjakan
0: kalau punya ternak mengolah kompos nah, okay.
1: jadi petani itu tidak sebagai pemuda itu tidak sebagai buruh tani tapi yeah. manajer di situ
0: manajemen tadi ya
1: iya manajer okay. di situ jadi jangan yeah. jangan dianggap dia sebagai buruh tani jadi yeah, kan
0: jadi ada semacam manager, kelas gitu. Baru
1: benar.
0: Dalam pertanian
1: benar ya, okay. Jadi kelas. Sehingga apa namanya para pemuda-pemuda kita ini
0: yeah.
1: yang memang banyak katakanlah
0: bersentuhan dengan teknologi.
1: Teknologi
0: karena hidup ini, di era internet yang sudah stabil ya Pak Suryadi. Oke.
1: Betul. Jadi bisa kita apa namanya arahkan ke sana Pak ini
0: era baru.
1: Iya, di era baru ini gitu. Jadi
0: siap.
1: Karena bagaimanapun juga itu masih dibutuhkan.
0: Iya, betul sekali. Ke sebuah keniscayaan ya.
1: Keniscayaan.
0: Sehingga kita harus melakukannya. Saya rasa terima kasih Pak Suryadi. Mungkin masih banyak hal yang disampaikan saya yakin, tapi mudah-mudahan nanti di forum selanjutnya di Jumat Jumat berikutnya kita lanjutkan lagi sampai ke bagaimana memantik hal baru yaitu pemuda untuk tertarik ke pertanian karena masuk dalam fase kritis juga ya.
1: Betul.
0: Regenerasinya terlambat. Iya ya, jadi ada beberapa.
1: Dan memang kita pertanian berkelanjutan itu bukan pilihan tapi kebutuhan, Pak ya.
0: Masuk lagi ke needs tadi ya. Need kebutuhan. Baik, terima kasih Pak Suryadi.
1: Dan NTB itu bisa, Pak.
0: Punya potensi bisa untuk itu. Saya yakin betul.
1: Dan paribitasnya sangat tinggi di sini. Ada basah, ada kering. Yeah. Jadi apa namanya diversitasnya sangat tinggi, jadinya peluangnya sangat banyak jadinya gitu.
0: Betul sekali. Baik, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih juga yang sudah menyimak melalui kanal YouTube RRI Mataram Official. Ini bisa dibuka lagi ketika mungkin sempat tertinggal menyimak perbincangan dengan Pak Dr. Suryadi dari Brain, bisa dibuka lagi di RRI Mataram Official. Dan berakhir sudah perjumpaan kita di Dialog Merajut Pangan Bumi Gora pada hari ini. Kita ketemu lagi pekan depan di jam yang sama. Jangan lupa untuk beratensi. Mewakili kru yang bertugas, saya Agus Santosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda baru saja menyimak Dialog Merajut Pangan Bumi Gora untuk swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Sampai bertemu di dialog selanjutnya. Salam Bumi Gora.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Mantan Bupati Lombok Tengah 2 periode Haji Muhammad Suhaili Fadil Thohir resmi dijebloskan ke rutan kelas 2B Praia usai putusan kasasi Mahkamah Agung berkekuatan hukum tetap atau ingkrah. Kasih Pidana Umum Kajari Lombok Tengah Fajar Said mengatakan eksekusi tersebut merupakan tindak lanjut dari putusan kasasi Mahkamah Agung RI nomor 279K garing PID garing 2026 tertanggal 3 Februari 2026. Dalam putusan itu permohonan kasasi terdakwa ditolak dan majelis hakim menyatakan Suhaili terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 492 KUHP Nasional atau ex pasal 378 KUHP. Ia mengatakan putusan perkara Suhaili mengalami perubahan di setiap tingkah peradilan hingga akhirnya diputus 8 bulan penjara di tingkat kasasi.
3: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Hello Indonesia. Di tengah hamparan hijau Tegal Alang Ubud, tampak kerumunan masyarakat menyaksikan langkah tegas Satpol PP Kabupaten Gianyar Bali. Mereka datang untuk menyaksikan penutupan Parki Ubud yang dikenal sebagai Kampung Rusia, sebuah kompleks megah yang menawarkan apartemen, ruang kerja, restoran dan kafe, tempat warga asing terutama dari Rusia hidup dan bekerja di Bali. Namun hari itu aktivitas mereka terhenti. Parki Ubud ditutup karena alih fungsi lahan yang seharusnya digunakan untuk pertanian kini berubah menjadi bangunan komersial. Pemerintah menilai ini sebagai pelanggaran. Sementara pemilik usaha yang merupakan warga asing mengaku tidak tahu menahu soal regulasi. Nah, peristiwa ini mengandung pelajaran penting bagi kita para pelaku bisnis yang profesional. Kehadiran para warga asing yang begitu cepat melihat peluang bisnis di Bali seharusnya menjadi alarm bagi kita. Mereka melihat potensi yang mungkin luput dari perhatian kita. Mereka memahami keunggulan Indonesia dan berani mengambil langkah sebelum kita sempat menyadarinya. Sementara kita sibuk, ragu, mereka sudah bergerak. Ada satu pelajaran lain yang tak kalah penting. Bisnis bukan hanya soal peluang, tapi juga kepatuhan. Sebuah usaha yang telah berjalan dan berkembang pun bisa hancur jika tidak memahami regulasi. Modal yang sudah dicurahkan, tenaga yang sudah dicurahkan, bisa hilang begitu saja hanya karena kurangnya perhatian terhadap aturan yang berlaku. Betapa menyedihkan rasanya jika sebuah bisnis yang telah dibangun susah payah akhirnya harus tutup hanya karena tak memahami aturan. Apapun bisnis yang kita jalankan, jangan hanya melihat untung dan cepatnya pertumbuhan, tetapi pastikan semuanya sesuai dengan regulasi. Sebagai profesional, kita tidak bisa mencegah orang asing masuk dan bekerja di negara kita. Kita tidak bisa sekedar berteriak marah dan merasa bahwa mereka telah merampas lahan kerja kita. Justru inilah saatnya bagi kita untuk meningkatkan daya saing. Kita pun harus bisa bekerja lebih rajin, lebih kreatif dan lebih inovatif dalam merebut semua peluang yang ada. Jika kita tidak berusaha meningkatkan kompetensi dan mencari peluang lebih dulu, maka kita akan terus tertinggal. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Lihat peluang, manfaatkan dengan bijak, tingkatkan daya saing, dan pastikan langkah kita sesuai dengan aturan yang berlaku. Dari saya, Antonio Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia. RRI.

0: Ya, pendengar Pro Satara di Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Sebelum kita melanjutkan program siaran kita untuk pagi hari ini, kami ajak Anda dulu untuk mengikuti laporan langsung dari rekan kami Randy Pratama. Ini terkait dengan 330 orang calon jamaah haji asal Kabupaten Sumbawa resmi diberangkatkan ke Tanah Suci pagi ini. Para tamu Allah yang tergabung dalam kloter 14 ini akan terlebih dahulu berkumpul di asrama haji di Mataram sebelum diberangkatkan pada 9 Mei. Halo, Randy Pratama, silakan laporan Anda.
1: Baik, terima kasih rekan Sari. Pendengar, saat ini saya berada di Pendopo Bupati Sumbawa. Sekarang lokasi ini masih dipadati oleh ribuan warga Sumbawa dari berbagai penjuru. Sebab baru saja 330 calon jemaah haji asal Kabupaten Sumbawa yang tergabung dalam kloter 14 resmi dilepas menuju Tanah Suci. Dalam kegiatan pelepasan ini, Bupati Sumbawa Syarafuddin Jarot meminta seluruh jemaah memfokuskan diri pada ibadah serta menjaga kesehatan selama menjalankan rangkaian haji di Arab Saudi. Di hadapan ratusan jemaah dan keluarga, Syarafuddin Jarot menyampaikan bahwa ibadah haji merupakan perjalanan suci yang penuh perjuangan dan pengorbanan. Ia mengingatkan agar para jemaah menjaga niat dan tidak menjadikan perjalanan haji sekedar wisata religi atau berburu oleh-oleh. Selain itu, jemaah juga diminta untuk memperhatikan kondisi fisik mengingat cuaca di Tanah Suci sangat berbeda dengan di Indonesia. Syarafuddin Jarot menegaskan, yang terpenting adalah seluruh rangkaian ibadah wajib dan dapat dijalankan dengan baik dan para jemaah kembali ke daerah dalam keadaan sehat. Berikut cuplikan sambutan Bupati Sumbawa saat melepas para calon jemaah haji asal Kabupaten Sumbawa.
0: Ya, baik, Randy Pratama.
2: Perjalanan suci berbukas haimah membuat perjalanan bisa. Perjalanan spesial oleh Yoris sedih-sedih di Tanah Suci.
1: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumbawa, Ardi Susami, mengatakan 330 calon jemaah haji terdiri atas 181 jemaah laki-laki dan 149 jemaah perempuan. Jemaah termuda berusia 24 tahun, sedangkan jemaah tertua berusia 87 tahun. Seluruh jemaah dijadwalkan berangkat ke asrama haji di Mataram dan tiba pada Jumat sore ini. Kemudian, para jemaah akan bertolak ke Tanah Suci pada tanggal 9 Mei 2026 sekitar pukul 16.45 WITA. Dari Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Randy Pratama melaporkan.
0: Baik, demikian laporan dari Randy Pratama pagi hari ini.
3: FM 89,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1.

Trivia Piala Dunia 2026. Ini dia fakta unik Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 bukan cuma sekedar digelar di satu atau dua negara, tapi tiga negara sekaligus. Ini benar-benar jadi panggung kolosal lintas benua. Selain itu, ada perubahan format yang masif. Kalau biasanya kita terbiasa dengan 32 tim, tahun ini pesertanya bertambah jadi 48 negara. Artinya, bakal lebih banyak lagi wajah baru, lebih banyak tim dari Asia, Afrika, dan CONCACAF yang bakal memberikan kejutan di lapangan. Dengan jumlah peserta yang membludak, durasi turnamen pun otomatis jadi yang terpanjang dalam sejarah, yakni hampir 40 hari dengan total 104 pertandingan. Tapi ada sisi emosional yang juga menarik. Piala Dunia 2026 ini diprediksi jadi tarian terakhir bagi beberapa legenda hidup sepak bola. Nama besar seperti Luka Modric dan Neymar, serta kemungkinan terakhir bagi Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi jika mereka tampil, akan menjadi momen yang pastinya menguras emosi kita semua. Melihat mereka beraksi untuk terakhir kalinya di panggung tertinggi, tentu akan menjadi kenangan yang tak terlupakan. Bukan cuma soal pemain, teknologinya pun naik kelas. Di tahun 2020,

Oke, peringat Pro Satara di Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bersama saya ya, Sari Wisdawati, hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kali ini di Beranda Asta Cita, pendengar Pro Satara di Mataram, kita akan berbicara mengenai stunting. Tidak jauh-jauh dari stunting, persoalan kita, PR kita yang masih menjadi PR banyak daerah lah, saya pikir ya. Dan banyak isu yang mengatakan, oh kalau dia pendek, ada misalnya seorang anak gitu kan, kalau dia tumbuh pendek udah pasti stunting. Apakah iya gitu ya? Tapi apakah stunting itu sudah otomatis pendek gitu ya? Ya, yang pasti memang pendengar Pro Satara di Mataram mungkin juga kita pernah beberapa kali mendengar isu-isu atau mungkin statement-statement kalau misalnya kita lagi jalan-jalan, lihat anak-anak yang kecil banget mungil gitu ya, beda sama teman-teman sebayanya. Mungkin kita pun juga pernah membatin, waduh imut banget ya. Apa emang keturunan mungil kali ya, makanya dia mungil gitu kan. Tapi mendengar, pernah juga gak sih misalnya kita lihat anak-anak yang seperti ini gitu kan ya, kepikiran, oh

Oh, mungkin emang, oh bapaknya tuh emang dia tuh mungil gitu, kebetulan bapaknya emang pendek jadi anaknya pendek gitu kan ya. Oh ibunya tuh emang dia tuh pendek, kecil, mungil, jadi kita kita berpikir seperti itu gitu kan ya. Ya emang keturunannya aja dia mungil gitu, padahal umurnya sudah 3-4 tahun tapi tinggi badannya itu segitu-segitu aja gitu. Tidak ada perkembangan yang berarti. Cuman kadang-kadang kan kita masyarakat Indonesia ini memang adalah orang-orang yang berpikir positif sekali, jadi mikirnya tuh keturunannya, bapaknya, atau misalnya gini, mertua misalnya ngomong gini, gini kita mikirnya, aduh kok anak saya kecil ya gitu. Nah nanti ditenangkan tuh hatinya sama mertuanya, oh iya dulu bapaknya emang kecil. Bapaknya emang kecil, mungil gitu. Jadi gak heran kalau anaknya mungil. Padahal pendengar Persatuan Mataram, kita harus bisa berpikir lebih kritis lagi, harus lebih jeli ya. Karena itu tadi ada satu kalimat yang wajib sekali kita ingat ya, yang ini, anak-anak pendek itu belum tentu stunting, tapi kalau anak stunting sudah pasti badannya pendek. Dan satu poin juga pendengar, ketika misalnya kita mendengarkan kalimat-kalimat ini ya, oh memang dulu bapaknya kecil, ibunya memang kecil, keturunan sekeluarga ibu bapaknya itu memang kecil-kecil. Padahal kalau kayak begini pendengar ya, apa istilahnya tuh, kalau misalnya kita mau berkaca dari negara Jepang, mereka puluhan tahun yang lalu memang dikenal sebagai negara dengan warganya itu tinggi badannya itu kecil-kecil ya, nggak setinggi orang Indonesia. Tapi coba lihat sekarang. Itu pemerintahnya itu sangat menyadari hal ini. Sehingga sekarang kita lihat bahwa negara Jepang itu adalah negara dengan penduduk yang tingginya itu juga rata-rata di atas rata-rata orang Indonesia. Tinggi-tinggi banget sekarang orang Indonesia ya. Nah itu dia. Itu adalah bukti bahwa sebenarnya keturunan itu tidak sepenuhnya bisa menentukan tinggi pendeknya tubuh seseorang. Ini yang harus kita ingat dulu ya. Bahwa orang berbadan kecil mungil itu ya memang dia keturunannya seperti itu. Enggak, ini harus membuka nalar kritis kita gitu ya. Harus kita buka lagi apa emang iya gitu bahwa anak kita mungil itu karena kita tuh sekeluarga memang keturunan mungil. Itu harus kita bedah lagi begitu pendengar ya. Jadi harus mulai jeli lagi ya. Harus detail lagi. Nah, cara perbedaannya itu gampang begitu kalau misalnya analoginya ya. Anggaplah kita lagi bangun dua rumah. Pendengar, rumah pertama itu memang didesain tipe minimalis ya, mungil tapi bangunannya kokoh, semennya kuat gitu ya. Kabelnya rapi. Dan ini tuh ibarat anak yang pendek karena faktor genetik atau keturunan. Orangnya mungil tapi sehat dan cerdas. Nah, rumah kedua, pendengar, analoginya ya, desainnya harusnya besar, tapi karena tukangnya kekurangan semen ya, bata, ya akhirnya bangunannya jadi kuntet, pendek gitu ya. Terus temboknya rapuh, kabelnya semrawut. Nah ini dia nih analogi stunting itu sendiri. Begitu kan, jadi analoginya seperti itu lah ya. Jadi kalau misalnya memang dia genetiknya memang dia pendek, kecil, mungil, tapi dia tetap harus badannya tuh sehat, kuat gitu kan ya. Tapi kalau misalnya stunting, nah dia rapuh, gampang sakit misalnya ya. Gak bisa kena angin sedikit sakit. Ini patut menjadi kecurigaan kita. Nah, masalah stunting ini bukan cuman soal meteran atau tinggi badan gitu ya. Banyak pendengar ya, masalah utamanya itu ada di dalam kepala alias otak. Anak stunting itu pendengar karena kurang gizi dalam waktu lama, kemudian perkembangan otaknya juga jadi gak maksimal. Ya ibarat kita mau browsing tapi sinyalnya lemot terus gitu kan. Kan kasihan ya, apalagi nanti ketika udah mulai masuk sekolah, mereka akan susah konsentrasi dan pas gede nanti jadi gampang sakit-sakitan, ringkih begitu pendengar. Nah ini ada komentar yang masuk juga tadi berkaitan dengan tinggi badan. Saya juga mengundang Anda pendengar seperti biasa di 081-802-05-6000 dan juga di 0370-646-521 ya, kita bahas mengenai stunting. Apakah anak pendek itu belum tentu stunting, dan apakah stunting udah pasti pendek? Nah itu dia, kita punya topik pagi hari ini ya. Ya, ini ada komentar yang masuk dari Karisna. 70% tinggi badan itu dari genetik kok. Tapi 30%-nya kan bisa dari gizi yang cukup bakal tinggi. Oh, oke. Nah, ini ada juga ternyata yang sepakat sama saya ya bahwa tinggi badan itu sebenarnya bisa diperbaiki. Jadi kalau misalnya dia dari genetiknya dia pendek, belum tentu nanti dia tumbuhnya akan pendek. Itu bisa diperbaiki dari gizi
yang masuk. Nah, saya tunggu Anda pendengar, silahkan di 081-802-05-6000 dan juga di 0370-64-6521. Kita jeda sejenak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Pendengar Pro Satu RRI Mataram, memang kalau kita berbicara mengenai stunting ini, memang kita harus bedah akar masalahnya ya. Ini tuh bukan cuman sekedar kurang makan aja. Banyak yang mengira stunting itu terjadi karena anak kurang makan. Mungkin itu tidak sepenuhnya salah begitu ya, tapi sebenarnya ada faktor-faktor lain yang menjadi akumulasi penyebab stunting ini sendiri. Yang pertama sudah pasti tadi ya, kekurangan gizi kronis. Ini bukan soal kenyang, tapi juga soal kualitas protein. Yang mana seringkali piring makan anak itu didominasi oleh karbohidrat ya, kayak misalnya nasi, mie, tanpa protein hewani yang mencukupi. Sudah makan di piringnya tuh sudah ada nasi, ditambahin pula sama mie. Indonesia sekali itu ya, makan mie pakai nasi. Kemudian juga ada infeksi berulang. Ini saya boleh dikoreksi pendengar ya. Anak yang sering diare atau mungkin cacingan karena lingkungan yang tidak bersih ya, nutrisinya juga tidak bisa terserap secara maksimal ya. Dan nutrisi yang seharusnya untuk pertumbuhan ini justru habis dipakai tubuh untuk melawan penyakit. Dan kemudian juga bisa juga dari pola asuh, di mana praktek pemberian makan yang kurang tepat gitu ya, misalnya mengganti ASI dengan susu kental manis atau memberikan MPASI yang tidak tepat tekstur dan gizinya. Pemberian MPASI ini juga penting sekali. Ini harus kita pahami pendengar bahwa anak dari sekian 0 bulan sampai sekian memang dia itu hanya boleh minum ASI tanpa ada pemberian makanan yang lain. Nah, yang kita temukan itu masih ada juga kasus-kasus beberapa di masyarakat kita bahwa anak umur 1 bulan, anak umur 2 bulan ini sudah dipaksa untuk makan bubur ya, makan pisang yang dikerik itu. Itu masih ada pendengar. Dan kadang-kadang juga pola asuh yang tidak serentak antara orang tuanya dengan si kakek atau nenek. Nah, kadang-kadang kan orang tuanya kadang-kadang suka kalah sama argumentasi dari kakek atau nenek ya. Ah, dulu kamu juga dikasih pisang umur 2 bulan, sehat-sehat aja kamu tumbuh besar. Nah, kalau udah kayak begini kadang-kadang anak itu, kita sebagai orang tua tuh suka ngalah gitu ya. Aduh, iya ya dulu gini. Makanya itu dia pentingnya orang tua juga memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang bagaimana mengurus anak gitu ya, tentang gizi, tentang merawat bayi itu seperti apa. Itu dia pentingnya. Makanya sebelum pernikahan itu ada istilahnya tuh kayak semacam les pra pernikahan, dikasih tahu di situ bagaimana menjalani kehidupan dalam rumah tangga. Kemudian juga mendengar juga poin yang krusial tentang stunting ini juga bukan cuma soal penampilan ya, tapi juga kapasitas otak gitu. Secara struktur, secara medis, otak anak stunting ini memiliki sinapsis sambungan antar sel saraf yang jauh lebih sedikit. Saya boleh dikoreksi pendengar melalui teleponnya di 081-802-05-6000 dan juga di 0370-64-521. Kemudian juga dampak dari stunting ini juga kemampuan belajar ya. Di sekolah, anak stunting ini cenderung sulit untuk menangkap pelajaran abstrak ya, seperti matematika atau mungkin logika ya. Ini bukan karena malas pendengar ya, bukan karena malas, tapi karena memang mesin kognitifnya ini tidak mendapat bahan bakar yang cukup saat masa pembentukan. Makanya itu dia pentingnya kita ketika ibu hamil, itu juga ibu hamilnya juga harus diperhatikan, harus dipastikan hanya mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, yang bernutrisi ya, vitamin yang didapat dari dokter itu diminum ya. Karena kadang-kadang ada juga ibu-ibu hamil yang aduh enggak ah, obatnya kebanyakan, padahal itu bukan obat, itu vitamin ya, harus dikonsumsi. Ini buat ibu-ibu hamil yang sekarang kebetulan sedang mendengarkan saya pagi hari ini, atau mungkin buat para ibu mertua, ayah mertua yang juga sedang mendengarkan siaran pagi ini, yang punya menantu yang sedang hamil atau anak yang sedang hamil, itu diingatkan lagi. Nah, kalau misalnya dapat vitamin dari dokter, itu bukan obat, itu vitamin ya. Dalam kondisi-kondisi tertentu memang ada obatnya, tapi rata-rata itu kebanyakan dokter nanti akan memberikan vitamin seperti kalsium, asam folat, dan macam-macam ya, tergantung lagi kebutuhan dari si ibu hamil itu sendiri. Nah, kemudian masalah stunting ini juga dia bisa menjadi apa ya istilahnya, banyak sebenarnya ya, banyak dampak dari permasalahan stunting ini ya. Dimana ironisnya anak stunting ini saat dewasa dia bisa jadi lebih rentan terhadap beberapa penyakit tertentu. Misalnya tubuhnya kena angin sedikit sakit ya, capek sedikit sakit. Itu bukan karena apa, karena memang
dia tumbuh dalam kondisi kekurangan gizi yang kronis. Makanya, tapi bukan berarti kemudian juga mereka akan menjadi orang yang gagal, enggak. Jadi sebenarnya mereka butuh effort yang lebih tinggi atau mungkin yang lebih upaya yang lebih keras begitu pendengar. Karena memang sekali lagi kondisi tubuhnya yang membuatnya seperti itu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar Pro Satria di Mataram, memang seringkali kita mendengar kalimat wajar anaknya pendek, bapak ibunya juga tidak tinggi. Itu dia pendengar ya, kalimat ini tuh seolah-olah menjadi permakluman bagi kondisi anak ya, kondisi fisik anak. Namun secara medis, permakluman ini ya itu tadi ya bisa bahaya. Makanya kita perlu banget meluruskan satu hal penting, anak yang pendek belum tentu stunting, tapi anak yang stunting sudah pasti tumbuh pendek. Nah itu dia ya, apa yang membedakan keduanya, tadi di awal juga kita sudah bahas ya. Anak yang pendek karena faktor genetik itu biasanya tumbuh dengan sehat ya, aktif, punya kemampuan kognitif yang normal ya. Mereka hanya mungil secara fisik ya, tapi kalau stunting ini adalah ya kasarnya tuh kondisi gagal tumbuh yang akibat kekurangan gizi kronis, terutama protein hewani ya, dalam jangka waktu lama yang diperparah dengan infeksi yang berulang. Ada beberapa mitos-mitos genetik begitu pendengar ya, bahwa keturunan genetik yang pendek sebenarnya hanya berpengaruh pada sekitar 20% terhadap tinggi badan anak. Sisanya 80% ini sangat ditentukan oleh asupan gizi dan faktor lingkungan ya, kebersihan juga pola asuh. Kemudian berdasarkan data survei kesehatan Indonesia ya, ini survei yang sudah lama ya, nanti bisa diupdate pendengar. 1 dari 5 anak Indonesia ini terancam kehilangan potensi terbaiknya. Kenapa ya? Salah satunya karena stunting gitu kan. Kemudian juga penelitian medis juga menunjukkan bahwa pada anak stunting itu sel-sel otaknya itu tidak terhubung dengan baik. Makanya resikonya mereka punya IQ yang lebih rendah dari anak-anak yang normal gitu ya, anak-anak pada umumnya gitu kan. Kabar baiknya pendengar, stunting ini bisa dicegah ya. Kuncinya bukan pada susu mahal. Misalnya alasannya, aduh saya gak punya uang nih buat beli susu bu, susu kan mahal dan lain-lain gitu kan. Saya gak punya uang nih untuk beli suplemen impor ya, yang katanya bagus itu. Nah kuncinya itu pendengar ya, ada di 1000 hari pertama kehidupan. Mulai dari dalam kandungan hingga anak berusia 20 tahun. Ini tuh masa-masa krusial untuk pertumbuhan anak. Jadi ayo deh kita jangan abai ya dengan menu piring makan anak kita gitu di rumah. Pastikan protein hewani seperti telur, kan gak harus yang mahal-mahal tuh. Gini, kadang-kadang tuh orang mikir bahwa apalagi kita kemakan kadang-kadang sama iklan gitu ya. Oh ikan salmon, tuh kan. Oh ikan apalagi itu, ikan cod misalnya ya. Padahal pendengar, kita ini hidup di negara tropis yang sumber protein hewaninya itu menyebar di mana-mana ya. Ada telur gitu kan. Eh tapi kan telur mahal nih sekarang bu. Ya telur harga 2.500, 3.000 masa iya kita gak sanggup beli untuk anak gitu kan ya. Setidaknya 2 butir telur gitu kan. Ada telur, ada ikan kembung, ayam misalnya ya, senjata terbaiknya gitu kan. Jadi kita bisa dari sini tuh poinnya adalah kita hentikan dulu deh memaklumi kondisi fisik anak dengan alasan genetik ya. Kita kesampingkan itu semua. Intinya yang kita mau adalah anak kita tuh tumbuh sehat, tinggi badannya normal, kesehatannya baik gitu kan. Semuanya. Makanya itu tadi pentingnya kita untuk mulai rutin ke posyandu nih ya, buat ibu-ibu, buat para mertua, buat para orang tua yang anaknya sedang hamil, menantunya sedang hamil, para suami ya. Jangan ragu ya, jangan malas untuk nganterin istrinya untuk pergi ke posyandu. Ah saya capek nih pulang kerja, nggak bisa gitu kan, anak di dalam kandungan kan anak Anda juga gitu ya pendengar ya. Jadi ayo deh rutin diantar ke posyandu untuk memantau kurva pertumbuhannya. Karena tinggi badan ini bisa dikejar, tapi perkembangan otak yang terhambat ini adalah kerugian permanen untuk masa depan anaknya. Dan orang tua juga pasti pengen dong anaknya tumbuh sehat gitu ya. Jadi intinya adalah sebenarnya faktor genetik menentukan tinggi rendahnya, tinggi pendeknya tubuh itu ya sekitar 20% gitu ya. Yang paling besar itu adalah faktor gizi dan lingkungan. Itu bisa mencapai 80%. Dan periode emas itu ada di 1000 hari pertama kehidupan, dimulai dari saat kandungan hingga anak berusia 2 tahun. Kemudian juga pertumbuhan tulang melambat dan perkembangan otak itu tidak maksimal. Itu adalah ciri-ciri utama dari stunting ya, pertumbuhan tulang melambat dan perkembangan otak tidak optimal begitu pendengar ya. Jadi sekali lagi kita perhatikan yuk anak-anak di sekitaran kita, apalagi kalau misalnya masih kecil-kecil gitu ya, masih umur 1 tahun. Intinya sebenarnya adalah rajin-rajin datang ke
posyandu itu aja rutin. Kan biasanya di kampung-kampung suka ada tuh nanti dari marbot masjid suka mengumumkan, ibu-ibu, bapak-bapak yang punya ini ya, yang punya anak, balita, nanti akan ada dilaksanakan posyandu hari ini jam segini, tanggal segini, bawa buku kianya gitu kan. Nanti di posyandu akan dapat tuh makanan bergizi ya, makanan bergizi gratis. Makanan bergizi yang diberikan tidak hanya untuk anak-anaknya tapi juga untuk ibunya, karena apalagi sekarang sudah ada tambahan ya, kalau tadi kita kaitkan dengan MBG ada juga tambahan gitu kan ya. Jadi itu ya, jadi anaknya dapat, ibunya juga dapat, terutama di protein hewani, karena protein hewani juga salah satu faktor penting dalam tumbuh kembang anak. Sekali lagi, ayo kita ciptakan generasi yang sehat ya, generasi yang kuat, yang makanannya itu terpenuhi, tidak hanya makan ciki doang gitu. Ada yang bilang, tapi kan dia udah saya kasih jajan, ya nggak cukup. Apalagi kalau misalnya makanannya ciki doang. Ciki-ciki itu enak memang, sekali-kali boleh, kalorinya tinggi, tapi itu bisa kita bilang kalori kosong karena hampir nggak ada gizinya. Jadi daripada 10.000, 5.000 pakai beli ciki, lebih baik pakai beli telur ya. 5.000 udah bisa dapat 2 butir telur ya, bisa dimakan sama anak kita dengan kandungan protein yang juga cukup tinggi, apalagi ini untuk anak-anak yang memang dia sedang membutuhkan protein-protein yang banyak untuk tumbuh kembangnya ya. Oke, pendengar, kita tuntaskan sampai di sini Beranda Asta Cita mengenai stunting pagi hari ini ya. Topiknya seru sebenarnya ya, dan tadi juga terima kasih kali juga tadi yang sudah ikut berkomentar di pagi hari ini. Saya masih akan kembali untuk Anda di informasi dan musik.

0: Lintas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kejaksaan Negeri Mataram mulai mengusut dugaan korupsi pengelolaan dana darah di Palang Merah Indonesia atau PMI Lombok Barat. Sejumlah pengurus PMI termasuk Ketua PMI Lombok Barat Haris Karnain telah dipanggil untuk dimintai klarifikasi. Kepala Seksi Intelijen Kejari Mataram Ida Madeoka Wijaya membenarkan adanya penyelidikan tersebut. Namun hingga kini kejaksaan masih belum membeberkan secara rinci materi pemeriksaan terhadap para pihak yang dipanggil.
0: Kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses. Jika Anda seorang profesional, lakukanlah pekerjaan Anda sebaik-baiknya sehingga Anda dapat bermanfaat bagi perusahaan dan juga berkah bagi keluarga Anda. Jika Anda seorang pebisnis, bangunlah usaha Anda dengan penuh amanah, berjuanglah agar seluruh anggota perusahaan, karyawan Anda dan keluarga mereka selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilan pencapaian target usaha Anda. Jika Anda seorang pejabat, tunaikanlah amanah yang diberikan oleh negara sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tanggung jawab Anda. Jika Anda seorang pengawas negara ini, awasilah dengan penuh rasa ikhlas dan hormat kepada perbedaan nilai-nilai pandangan dan perbuatan agar Anda tetap mengajak semua bagian, semua lapisan yang berada dalam jalan yang benar sesuai dengan undang-undang. Jika Anda seorang penegak hukum, bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan masyarakat menjadi personal yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesiaku. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda, salam sejahtera dari saya, Coach Margaret Erwin.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Oke, selamat pagi menjelang siang pendengar Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar Anda pendengar di hari Jumat, harinya work from home bagi instansi pemerintahan. Hari ini sudah sampai mana pekerjaan di jam 11 ini untuk Anda yang sedang WFH ya. Mudah-mudahan sesuai nih targetnya. Oh, jam segini harus selesai ini, jam segini istirahat, nanti balik lagi seperti itu ya. Karena memang sistem absensinya juga berjalan cukup baik pendengar Pro 1 RRI Mataram. Jadi sekali lagi, meskipun work from home, tetap produktif. Tapi untuk Anda yang hari ini kena giliran harus standby, ya harus tetap ke kantor, ya semua ada plus minusnya pendengar Pro 1 RRI Mataram. Dan kita berharap semua ini bisa berjalan sesuai dengan harapan, ya penghematan energi itu salah satu alasan juga kenapa kemudian work from home ini diberlakukan, gitu kan. Tapi untuk Anda yang jam sekarang ini sudah jam 11 lewat 18 menit waktu Indonesia Tengah. Sudah masuk jam istirahat belum sih? Belum sih harusnya ya. Tapi kalau misalnya untuk Anda yang memang bisa kerja dari mana aja, yang mungkin jam kerjanya juga adalah fleksibel, pendengar ya, pengen nyari tempat-tempat yang kayaknya seru nih untuk nongkrong, atau mungkin mengerjakan proyek kantor dimanapun itu, pengen nongkrong di kafe gitu ya, atau mungkin buat Anda juga para pecinta kopi dengar Pro 1 RRI Mataram, ternyata kadang-kadang untuk orang-orang yang dalam kondisi tertentu asam lambung, misalnya kayak saya nih asam lambung tapi tetap ngopi gitu ya, ternyata ada loh ya rekomendasi kopi yang ramah lambung. Jadi untuk Anda nih para pecinta kopi, atau mungkin yang mau kerja sambil ngopi tapi ada asam lambungnya gitu ya, memilih jenis kopi yang tepat ini adalah langkah awal yang sangat penting ya. Pilihan bijak ini akan membuat kita tuh bisa menikmati kopi favorit tanpa kemudian kita perlu khawatir rasa perih itu datang menyerang. Sama sebenarnya kalau terkait dengan kondisi asam lambung juga, itu kalau saya pribadi sih ya, saya pribadi itu lebih kepada pengaruh isi kepala gitu ya. Cuman tiap orang tuh beda-beda ya. Kopi dengan kadar asam rendah itu biasanya jauh lebih aman dan nyaman untuk dikonsumsi. Jadi tubuh juga akan merasa lebih tenang saat meminum kopi yang tidak memicu kenaikan asam lambung berlebih ya. Salah satu yang sangat direkomendasikan adalah Arabica. Ya, harganya memang sedikit lebih mahal dari Robusta, pendengar. Tapi ya, kopi ini memiliki karakter rasa yang lembut, lebih ramah bagi sistem pencernaan sensitif kita gitu, para pemilik kondisi asam lambung ya. Kalau misalnya dibandingkan dengan Robusta, pendengar, kadar asam pada kopi Arabica ini tergolong jauh lebih rendah dan ringan. Nah, ini kemudian menjadikannya opsi terbaik agar kita bisa minum kopi dengan nyaman tanpa takut mah kambuh ya. Dan saya suka sekali sama Arabica tuh, dia lebih wangi ya. Dia mungkin lebih light ya. Dia halus banget rasa yang masuk itu. Tapi dia wangi gitu kan. Diminum tanpa gula itu akan lebih terasa taste-nya. Saya suka sekali Arabica. Arabica tuh pertama emang sukanya tuh karena memang saya suka ya. Bukan karena dia ramah di lambung. Tapi memang karena dia tuh enak aja gitu. Di lidah tuh kayak nyaman ya. Dia masuk ke lidah tuh dia gak langsung berasa, kalau Robusta itu kan langsung berasa, dia lebih tebel aja rasa kopinya ya. Tapi kalau Arabica

Setiap hari di market-market, minimarket di yang tersebar yang merah biru itu ada ya kopi ini dijual. Ya, saya kalau saya biasanya saya pasti pilih Arabica Gayo. I love this kind of coffee ya, enak banget gitu kan. Ada juga Arabica Sumatra Mandeling. Memang Arabica tuh memang harganya lebih mahal kalau dari Robusta ya. Tapi untuk kita para pecinta kopi, saya pikir ini bisa menjadi satu pilihan yang baik kalau misalnya pengen ngopi kan, daripada kita harus minum obat asam lambung kan, mendingan ngopi. Tapi kopinya yang bagus.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pengetahuan Mataram, belakangan ini memang masyarakat kita juga sedang di... saya nggak mau bilang dihebohkan, saya juga nggak mau bilang dipanikkan gitu ya. Tapi memang sedang banyak membahas tentang hantavirus, pendengar, di mana hantavirus ini juga sebenarnya adalah virus zoonosis yang berasal dari hewan pengerat yang bisa menular kepada manusia. Penularannya terjadi melalui kontak dengan urin ya, feses atau air liur tikus yang terinfeksi. Nah ini kita harus cek-cek lagi nih, di rumah kita nih ada tikus nggak nih ya. Penyakit hantavirus ini sendiri pendengar tergolong langka, tapi itu bisa menyebabkan gangguan paru-paru, jantung, bahkan hingga pada kematian. Gejala awalnya ini merupakan menyerupai flu ya, dan bisa berkembang menjadi hantavirus kardiopulmonary syndrome yang berbahaya. Ada beberapa gejala. Ya, gejalanya itu kalau pada manusia, yang pertama ini muncul hingga 8 minggu setelah terpapar virus. Jadi dia nggak langsung kelihatan, pendengar. Tergantung juga jenisnya ya. Keluhan pertama itu biasanya meliputi demam, kemudian sakit kepala, nyeri otot, juga gangguan pencernaan seperti mual dan juga muntah. Selanjutnya, pendengar, gejala yang berikutnya pada HCPS ya. Kondisi bisa berkembang cepat menjadi batuk, sesak, sesak napas ya, dan penumpukan cairan pada paru-paru. Dan pada tahap berat, kemudian penderita ini beresiko mengalami shock yang dapat mengancam keselamatan jiwa. Nah, sementara di gejala yang ketiga pada HFRS, fase lanjut ini ditandai dengan tekanan darah yang menurun dan gangguan pembekuan darah, pendengar. Kondisi ini juga bisa menyebabkan gagal ginjal serta gangguan aliran darah serius, pendengar. Ini dia yang menjadi gejala-gejala terinfeksi hantavirus ini sendiri. Sementara penyebabnya ini sudah tadi di awal ya, dibawa oleh hewan pengerat, pendengar ya. Jadi hantavirus ini merupakan penyakit infeksi pada manusia yang banyak ditemukan di wilayah Amerika Utara dan Selatan. Jadi setiap jenis virus juga biasanya dibawa hewan pengerat tertentu, terutama tikus rusa di kawasan Amerika Utara. Untuk penularannya itu terjadi melalui kontak dengan urin ya, kotoran atau air liur hewan pengerat yang terinfeksi. Resikonya meningkat saat membersihkan ruangan tertutup, ya, kemudian bekerja pertanian, kehutanan, atau bahkan tinggal di area yang penuh tikus. Aduh, saya langsung kebayang tuh, agak ngeri ya. Ya, penularan antar manusia juga sangat jarang terjadi sebenarnya. Hanya pernah ditemukan pada virus Andes di wilayah Amerika. Jadi kasus ini biasanya terjadi akibat kontak dekat berkepanjangan selama fase awal penyakit berlangsung. Untuk efeknya sendiri memang saat virus sudah mencapai paru-paru, pendengar, pembuluh darah kecil ini akan diserang hingga mengalami kebocoran cairan. Kondisi ini kemudian menyebabkan edema paru serta gangguan serius pada fungsi paru-paru dan jantung. Jadi penyakit lain akibat hantavirus ini demam berdarah, pendengar Prostatera Mataram, dengan sindrom ginjal yang menyerang fungsi ginjal. Kemudian juga jenis virus juga dibawa hewan itu berbeda ya, yang berasal dari Afrika, Asia, dan Eropa ya. Penularannya tadi sudah jelas ya, bisa melalui urin, feses, atau kemudian juga air liur hewan pengerat yang terinfeksi. Dan kita juga bisa bersentuhan dengan virus ini pertama dengan cara menghirup virus ya. Jadi ketika virus menyebar di udara dari kotoran hewan pengerat yang terganggu atau bahan yang menjadi sarang virus. Makanya ketika kita membersihkan ruangan yang kotor gitu ya, yang penuh dengan tikus, kotoran tikus, itu sebenarnya harus dibuka, pendengar, ruangannya, pintunya, jendelanya semua harus dibuka, dan jangan lupa untuk pakai masker juga. Kemudian juga mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi dengan air liur virus, urin, atau kotoran. Aduh, ini penting banget ya. Kemudian juga menyentuh benda yang terkontaminasi virus dan juga tergigit atau tercakar oleh hewan pengerat yang terinfeksi. Intinya, pendengar, adalah menjaga kebersihan lingkungan ini bisa membantu mengurangi resiko penularan hantavirus dari hewan pengerat terinfeksi, dan segera periksakan diri ke tenaga medis jika mengalami gejala setelah kontak dengan tikus. Jadi kita perhatikan lagi nih, di rumah kita nih tikusnya udah seberapa banyak? Apakah dia sudah membentuk keturunan, 7 keturunan di situ atau gimana ya? Jadi sebaiknya, itu dia pentingnya kita untuk bersih-bersih rumah, deep cleaning ya, minimal 1 kali seminggu.

satu lagu dari Naf pendengar, Bila Nanti Kau Milikku. Aku milik. Ini kayaknya dulu seingat saya lagunya agak melo, tapi kini agak upbeat ya. Apa saya yang salah ingat? Tapi lagu ini membawa kita ke pukul 11.42 menit waktu Indonesia Tengah, pendengar. NASA meluncurkan buku mewarnai edukatif bertema matahari yang memadukan seni, sains, dan perspektif budaya. Buku ini berjudul Journey Through the Heliosphere, The Sun Earth System in Color. Ya, buku ini sendiri pendengar dikembangkan oleh University of Alaska Fairbanks untuk menghadirkan pembelajaran interaktif dari berbagai kalangan. Dan buku ini terdiri dari 28 halaman berukuran besar. Tidak hanya itu, terdapat pula fakta ilmiah pendengar serta ilustrasi untuk diwarnai dengan 10 tema. Contohnya ada medan magnet matahari, kemudian angin surya, aurora, gerhana, hingga pengaruh matahari terhadap bumi. Wah, ini kalau misalnya buku mewarnainya kayak begini, anak-anak pasti akan suka ini ya. Mungkin juga kita sebagai orang dewasa juga mungkin akan suka ya. Karena gini, karena di dalam buku mewarnai ini juga ada beberapa fakta-fakta yang saya pikir juga menjadi satu hal yang sangat menarik untuk diketahui oleh anak-anak. Jadi anak-anak akan tertarik, oh ternyata bumi itu seperti ini. Matahari itu seperti ini gitu ya. Dan masih berkaitan dengan ini juga pendengar, satu informasi lagi ini dari BRIN ya. Tadi narasumber kita juga dari BRIN yang hadir ya. Upaya eliminasi campak di Indonesia ini masih menghadapi tantangan serius pendengar, ditandai dengan meningkatnya kasus dan kejadian luar biasa di berbagai wilayah dalam beberapa tahun terakhir. Nah, kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam cakupan imunisasi, kemudian menurunnya kelompok kekebalan kelompok atau herd immunity, serta belum optimalnya sistem surveillance kesehatan. Informasi ini saya kutip langsung dari rri.co.id per hari ini, per 5 Mei. Pendengar, jadi Anda bisa mengakses lebih lengkap ya. Menjawab tantangan ini, Pusat Riset Kesehatan Masyarakat dan Gizi Organisasi Riset Kesehatan Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menggelar webinar bertajuk Mencegah KLB Campak di Indonesia, Integrasi Surveillance, Imunisasi, dan Riset untuk Mendukung Eliminasi secara Daring pada April yang lalu. Kepala Organisasi Kesehatan BRIN NLP Indi Darmayanti menegaskan bahwa dunia sebenarnya telah memiliki instrumen ampuh untuk mengendalikan campak, yakni vaksin yang aman dan juga efektif. Namun tantangan ini terletak pada memastikan cakupan imunisasi yang merata dan berkelanjutan di seluruh populasi. Ya, menurut Indi, riset juga tidak hanya akan membantu memahami pola epidemiologi, tetapi juga menjawab persoalan mendasar seperti rendahnya cakupan imunisasi beberapa wilayah, kemudian persepsi masyarakat terhadap vaksin, hingga strategi paling efektif dalam respons KSB. Jadi kita tunggu aja ya pendengar ya. Mudah-mudahan sih nanti melalui forum ini kita harapkan akan ada lahir rekomendasi strategis yang aplikatif gitu ya, untuk memperkuat sistem surveillance dan menekan angka kejadian campak tadi di Indonesia. Karena ini masih menjadi PR.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Mataram, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur tengah memantau perkembangan pemberitaan terkait penangkapan 2.251 pelaku kejahatan penipuan daring atau online scam di Malaysia. Menindaklanjuti informasi tersebut, KBRI Kuala Lumpur telah melakukan koordinasi dengan otoritas setempat serta meminta klarifikasi untuk memastikan apakah terdapat warga negara Indonesia di antara para pihak yang diamankan dalam operasi tersebut. Berdasarkan keterangan dari Polis Diraja Malaysia, data yang beredar dalam pemberitaan merupakan bagian dari quarter report tahun 2026 yang memuat hasil operasi dan razia gabungan di sejumlah lokasi di Malaysia. PDRM juga mengonfirmasi adanya keterlibatan warga negara asing dalam kasus tersebut dan hingga saat ini belum terdapat informasi rinci mengenai identitas maupun kewarganegaraan para pelaku yang diamankan termasuk kemungkinan adanya WNI. Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Henny Hamidah menyampaikan bahwa pihaknya terus melakukan pemantauan dan koordinasi intensif dengan otoritas Malaysia. Ya, dan dia juga menambahkan Kementerian Luar Negeri RI juga akan terus mengikuti perkembangan kasus tersebut dan memastikan langkah-langkah perlindungan WNI dapat segera dilakukan apabila ditemukan adanya warga Indonesia yang terlibat atau terdampak. Sampai saat ini pendengar, KBRI Kuala Lumpur masih menunggu pembaruan data resmi dari otoritas Malaysia terkait hasil pemeriksaan dan identitas para pelaku yang ditangkap dalam operasi tersebut. Dan harapan kita pendengar, dari sekitar 2.200-an pelaku kejahatan online scam ini tidak ada satupun WNI, ya. Mudah-mudahan nggak ada, karena ini jumlahnya cukup banyak dan yang kita khawatirkan itu, karena kan peraturan penerapan undang-undang di Malaysia ini juga terkenal juga cukup tegas terhadap para pelaku kejahatan. Sekali lagi harapan kita tidak ada WNI yang masuk di dalam 2.200 penangkapan pelaku kejahatan online scam yang terjadi di Malaysia. Kita tuntaskan sampai di sini musik dan informasi. Pendengar, nanti sesaat lagi kita akan bergabung dengan Masjid Hubul Watan Islamic Center untuk mengikuti rangkaian siaran sholat Jumat untuk siang hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik, pendengar Pro 1 RRI Mataram, kita segera ikuti rangkaian siaran sholat Jumat dari Masjid Hubul Waton Islamic Center.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat Jumat tanggal 20 Zulqa'dah 1447 Hijriah bertepatan dengan tanggal 8 Mei 2026 Miladiah sebentar lagi akan kita mulai. Sebelumnya izinkan kami menyampaikan petugas salat Jumat yang akan bertindak selaku khatib al-mukarram Bapak Tuan Guru Haji Ahmad Muammar Nasrullah MPDI, Imam al-mukarram Ustaz Haji Jam'ul Khair, Muazzin pertama Ustaz Muhsan SPDI, dan Muazzin kedua Ustaz Hilwan Idris SPDI. Berikut disampaikan keadaan keuangan masjid. Saldo sampai dengan tanggal 1 Mei 2026 sejumlah Rp95.588.600. Penerimaan pada minggu pertama bulan Mei 2026 sejumlah Rp22.737.000 sehingga berjumlah Rp118.325.600. Pengeluaran Rp87.880.000. Saldo akhir sampai dengan hari ini Rp30.445.600. Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: معاشر المسلمين سلام جمعات yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Telah diriwayatkan oleh sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda: "Idza qulta li sahibika yawmal jumu'ati ansit wal imamu yakhthubu faqad laghawt." Apabila ada di antara kita berbicara ataupun memperingati orang lain supaya diam ketika khatib tengah menyampaikan khutbahnya, maka sungguh sia-sialah pahala ibadah Jumat baginya. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Oleh karenanya marilah kita dengarkan khutbah yang sebentar lagi akan disampaikan oleh khatib, kemudian kita patuhi dan kita amalkan. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita sekalian. Amin amin ya rabbal alamin.

0: بكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر الله أكبر.

الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وكرم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأطهار أجمعين والتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فقد فاز المتقون. فقال تعالى في محكم تنزيله مذكرا عليكم بالتقوى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آيته الأخرى: كذلك مذكركم على التقوى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ayuhal hadirun, sidang Jum'ah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Jalla Jalaluh. Tak henti-hentinya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tak henti-hentinya pula menenggelamkan kita dalam lautan nikmat-nikmatnya, yang dengan nikmat-nikmat tersebut kita dapat menyelesaikan seluruh tugas dan kewajiban kita, baik yang berhubungan dengan hablum minallah atau itu hablum minannas. Semua itu terselenggara dengan baik dan paripurna, bukan karena kita sempurna atau bukan karena kita punya kuasa untuk menyelesaikannya. Semua itu terjadi dan terlaksana dengan baik karena masih ada izin dan pertolongan Allah. Oleh karena itu, kita bukan siapa-siapa dan kita tidak mampu melakukan apa-apa tanpa izin dan pertolongan Allah. Tetapi kita bisa menjadi siapa-siapa dan mampu melakukan apa-apa toh juga dengan izin dan pertolongan Allah. Untuk itu, nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terjumlah nikmatnya, maka tugas kita mensyukurinya dengan terlalu meningkatkan kualitas dan kuantitas iman, takwa kita, taat kita kehadirat Allah Jalla Jalaluh. Karena kemuliaan seseorang hamba di sisi Rabbnya bukan sejauh mana harta, pangkat dan jabatannya, tapi sejauh mana hebatnya ibadahnya, taatnya, takwanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Salawat dan salam senantiasa semoga tercurah dan limpahkan atas junjungan alam baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menuntun kita umatnya menuju hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang Jum'ah kaum muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum majma'in. Di antara keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni bulan-bulan istimewa, bulan-bulan kita untuk mendekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya Allah berfirman: Al-Hajju ashhurum ma'lumat. Bulan haji adalah bulan-bulan yang dimaklumatkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah mentafsirkan mana bulan yang dimaklumatkan tersebut. Dimulai dari bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, itu adalah bulan maklumat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hambanya dipanggil untuk melaksanakan ibadah haji ke tanah suci. Yang kedua, bulan ini juga disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala: Inna iddatasyuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadzlimu fihinna anfusakum. Allah sebutkan bulan-bulan di penciptaan langit dan bumi ada 12 bulan. Di antara yang 12 bulan itu Allah berikan kita khusus arba'atun hurum, yakni 4 bulan yang dihormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah pun menafsirkan: Salasatun mutawalliyat, inna zamana qad istadara ka ha'aytukum fi zamanikum haza. Salasatun mutawalliyat, ada tiga yang datangnya berurutan dan satu terpisah. Lagi-lagi Nabi menyebutkan, yakni bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah sampai dengan Muharram.
bulan ini ke depan sampai 3 bulan adalah bulan-bulan maklumat, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman kemudian zalika dinul qayyim, disitulah agama yang tegak, agama yang lurus. Diantara ulama tafsir mengatakan bahwa disitulah amal-amal soleh dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking dicintainya, Allah berfirman fala tadzlimu fihinna anfusakum, maka jangan ada di antara kalian yang menzalimi dirinya sendiri. Kata Ibnu Katsir, karena kezaliman itu ditujukan kepada diri mereka sendiri, maka sebesar-besar dosa pun akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti besarnya cinta Allah Subhanahu wa taala untuk kita beramal soleh. Maka secara lughat kata ulama, Dzulqa'dah berarti yang memiliki kedudukan, berasal dari kata qa'ada yaqudu qa'dan wa qu'udan, bimakna orang yang memiliki kedudukan. Artinya orang yang hari ini mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka disiap-siapkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kebiasaan orang Arab jahiliyah, ketika Dzulqa'dah mereka berasal dari Qa'ada, mereka gencatan senjata, mereka tidak berperang, bahkan diharamkan melakukan kekerasan-kekerasan, karena mereka mendekat pada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah janjikan kedudukan yang tinggi buat mereka. Disusul setelah kemudian Dzulqa'dah ada Dzulhijjah. Dzulhijjah bimakna yang memiliki musim haji, artinya jamaah haji dimuliakan sebagai wafdullah, tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala, yang ukurannya laisa lahul jazaa illa jannah, tidak lain balasannya kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala, saking mulianya menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Arti yang kedua Dzulhijjah adalah setiap hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia punya kedudukan tinggi dan dia punya hajat kepada Allah, lalu dia mendekat, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan pendekatan yang dilakukan seorang hamba untuk dikabulkan seluruh hajatnya. Setelah hajatnya terkabul, kemudian muncul bulan Muharram. Muharram isim maf'ul dari kata harrama yuharrimu tahrim, bimakna fahuwa muharrim wa dzaka muharram, dia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sudah mulia, maka disitulah Allah Rasulullah SAW menyebut syahrul Muharram, syahrul najah li jamil anbiya'ul mursalin. Bulan Muharram adalah bulan keselamatan, kesuksesan buat nabi dan rasul. Maka orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala lewat amal solehnya hari ini, maka dialah yang akan Muharram, dialah yang akan sukses, akan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Lebih itu, sabda Nabi SAW kemudian, apa amal-amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah SAW dalam hadis sahih, beliau bersabda, "Ma min ayyamil amalis salih ahabbu ila Allah taala illa min ashri Dzulhijjah." Kemudian sabda Nabi, "Tidak ada amal soleh apapun yang dilakukan oleh umatku yang terbaik, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali amal itu dilakukan mulai 1 sampai 10 Dzulhijjahnya." Allah menjadikannya sebuah sumpah, surat Al-Fajr ayat 2, walayalin asyr wal fajri walayalin asyr, demi waktu fajar dan 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Kila sebagian ulama tafsir mengatakan 10 terakhir di bulan Ramadan ada Lailatul Qadarnya. Sebagian pendapat mengatakan walayalin asyr adalah 1 sampai 10 Dzulhijjah. Maka makna kata Imam Nawawi, makna amal itu paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 makna amal kita hari ini dicintai dan paling dicintai. Yang pertama, a'maluhu maqbul, amalnya selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Katsiruhu wa qaliluhu, sedikit atau banyaknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa jazaohu mutadha'afa, dan ketika amal kita hari ini maknanya dicintai adalah dia dilipat gandakan setinggi-tingginya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, du'auhu mustajabah, maka doa-doa hari ini dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sia-siakan untuk kita mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lebih lanjut kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Tirmizi, "Ma min amali ibni Adam ahabbu ila Allah taala min ashri Dzulhijjah illa min ihraqid dam." Dan tidaklah amal
seorang anak Adam yang lebih lagi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali di tanggal 10 Zulhijjah, yakni ihraqid dam, yakni mengalirkan darah-darah kurban. Maka ukurannya segala amal apapun yang dicintai oleh Allah masih ada yang lebih dicintai, yakni kurban kita pada Allah Subhanahu wa taala. Maka diartikan sebaik-baik pendekatan adalah sebaik-baik kurban kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah sebut satu kali kata kurban. Allah berfirman ketika menyebutkan tentang kisah putra Nabi Adam alaihissalam, watslu alaihim nababnai adama bilhaqi idh qurraba qurbanan fatuqubbila min ahadihima malam yutaqabbal minal akhar innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ceritakan, kisahkan Muhammad kepada mereka tentang berita besar, yakni tentang dua putra anak Adam, idh qurraba, ketika keduanya mencoba melakukan pendekatan kepada kami, qurbanan, dengan melakukan suatu pendekatan, fatuqubbila min ahadihima, tapi yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang satu, wa lam yataqabbal minal akhar, dan ditolak yang satunya. Kenapa? Karena yang diterima innama yataqabbalullah minal muttaqin, yang diterima adalah ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini ukurannya kita mampu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yang ditetapkan oleh syar'i, mimbahimatil an'am, ukurannya dengan kurban-kurban kita, unta kita, sapi kita, kambing kita, kita mampu lakukan. Maka itulah kurban yang paling dan terbaik dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kata Ibnu Abbas pun, saking pentingnya mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, dan ulama diantaranya Imam An-Nawawi dalam mazhab Syafi'i mengatakan, untuk kita mengikuti arahan dari Ibnu Abbas, barang siapapun tidak mampu dengan binatang-binatang ternak tersebut, sapi, unta dan kambing, maka turun menjadi ayam dan seterusnya. Kenapa? Saking pentingnya kita boleh berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena arti kurban itu sendiri adalah mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diterima bukan jumlah besar dan kecilnya, yang diterima lagi-lagi adalah ketakwaan kita. Surat Al-Haji, Allah Subhanahu wa taala tegaskan, lan yanalallaha luhumuha wala dimauha walaki yanaluhu taqwa minkum. Allah tidak menerima dagingnya, Allah tidak menerima darahnya, walaki yanaluhu taqwa minkum, akan tetapi yang Allah terima adalah ketakwaan yang muncul dari pengorbanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Habil hanya dengan 3 atau 4 ekor kambing, tapi yang terbaik yang dia cintai, maka itu terima. Qabil berkorban untuk Allah semua harta pertaniannya, tapi dia pilih yang tidak dia sukai, dia pilih yang bukan menjadi kriteria yang dia cintai, dia diberikan oleh Allah, Allah tidak menerima banyaknya, yang diterima ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Maka poinnya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mendekat menuju Allah Subhanahu wa taala, karena ini bulan kita hablum minallah, mendekat merayu Allah agar Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kehidupan kita sebagai Muharram, sebagai pemenang, sebagai orang yang sukses fid din wa dunya wal akhirah. Lebih-lebih janji Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang berkorban, wa innaha la ta'ti yaumal qiyamati biquruniha wa ashariha wa adfaliha, dan sungguh nanti barang-barang kurban itu akan Allah datangkan sebagai saksi, Allah datangkan sebagai tunggangan yang terbesar yang diberikan kepada hambanya karena dia berkurban untuk Allah Subhanahu wa taala, mulai dari rambutnya, kepalanya, kukunya, semuanya lengkap didatangkan dari sisi pahala yang begitu besar dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi, wa innaha lam taqa fi makanin illa qabilaha, dan tidaklah darah itu tumpah ke tanah ketika disembelih, maka sebelum dia sampai ke tanah, Allah Subhanahu wa taala telah terlebih dahulu menerima kurbannya dan mengabulkan seluruh hajat pengurban kemurbannya. Maknanya, saking cintanya Allah, maka Allah lebih cepat menerimanya ketimbang melesatnya doa kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, fatibu biha nafsan, maka kurban kita akan menjadikan jiwa-jiwa yang rontok, jiwa-jiwa yang kotor, jiwa-jiwa yang rusak, tibu biha nafsan, akan memperbaiki jiwanya, sakinah, mawaddah, warahmah, tenangnya,
nyamannya, damainya akan diberikan ketika dia berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih satu hadis Nabi SAW, bagi mereka yang enggan berkorban, enggan mendekat dengan Allah dengan hartanya padahal ada kemampuan di situ, Rasulullah mengatakan, man kana lahu sa'ah falam yudhi fala yuqarribanna musallana. Siapa yang punya kemampuan dari sisi harta lalu enggan, tidak mau berkorban untuk kami, kata Nabi, maka jangan pernah dekat menuju tempat solat kami. Apa makna tempat solat? Tempat solat bermakna rumah Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan penuh rahmatnya. Maka orang yang tidak kurban artinya seolah-olah jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling keras hatinya dan orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang jauh dan keras hatinya, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang jauh dari rahmat Allah menunjukkan betapa kurangnya imannya pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan dan kesehatan untuk terus istiqamah menjalani ketaatan pada amal-amal hari ini yang dicintai oleh Allah. Bil khusus Allah mampukan kita untuk berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.

0: مستوى واعتدل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Dari kawasan Langko 83 Ampenan, inilah Radio Republik Indonesia Mataram dengan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat. Berikut kami sampaikan berita utama. Mantan Bupati Lombok Tengah 2 periode Haji Muhammad Suhaili Fadil Thohir resmi dijebloskan ke rutan kelas 2B Praya usai putusan kasasi Mahkamah Agung berkekuatan hukum tetap atau ingkrah. Pemerintah Kabupaten Sumbawa berencana melakukan reformulasi kebijakan belanja pegawai dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Bersama saya Sari Wisidawati, inilah berita selengkapnya. Mantan Bupati Lombok Tengah 2 periode Haji Muhammad Suhaili Fadil Thohir resmi dijebloskan ke rutan kelas 2B Praya usai putusan kasasi Mahkamah Agung berkekuatan hukum tetap atau ingkrah. Kasih Pidana Umum Kajari Lombok Tengah Fajar Said mengatakan eksekusi tersebut merupakan tindak lanjut dari putusan kasasi Mahkamah Agung RI nomor 279K/PID/2026 tertanggal 3 Februari 2026. Dalam putusan itu, permohonan kasasi terdakwa ditolak dan Majelis Hakim menyatakan Suhaili terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 492 KUHP Nasional atau ex pasal 378 KUHP. Ia mengatakan putusan perkara Suhaili mengalami perubahan di setiap tingkat peradilan hingga akhirnya diputus 8 bulan penjara di tingkat kasasi.

0: difonis 8 bulan di tingkat kasasi, kita tuntut 1 tahun 6 bulan, putus pengadilan 3 bulan kalau tidak salah. Ingat saya, putusan pengadilan negeri, terus kemudian kita banding, putusan PT 1 tahun, kemudian kasasi turun menjadi 8 bulan dan sudah berkekuatan hukum tetap. Kita sudah dapat pemberitahuan relas dari putusan tersebut, kemudian kita melaksanakan putusan tersebut.
1: Sebelumnya, Suhaili sempat menjalani status tahanan kota selama proses hukum berlangsung. Meski demikian, masa tahanan kota tersebut nantinya tetap diperhitungkan dalam masa pidana yang harus dijalani. Sesuai aturan penghitungan tahanan kota, dilakukan dengan perbandingan 1/5 dari total masa penahanan. TPA Ijo Balit hanya dapat bertahan 5 tahun ke depan untuk menampung sampah masyarakat Lombok Timur. Yunia Herawati menurunkan laporannya.
2: Ya, kita harapkan ada inovasi dari sumber sampah agar TPA kita yang lebih panjang umurnya.
3: Tampungan tempat pembuangan akhir atau TPA Ijo Balit di Kecamatan Labuan Haji, Kabupaten Lombok Timur diperkirakan hanya mampu bertahan hingga 5 tahun ke depan. Kondisi ini dipicu tingginya volume sampah yang masuk setiap hari, sehingga pemilahan sampah dari sumber dinilai menjadi solusi utama untuk mengurangi beban TPA. Kepala UPT TPA Ijo Balit Suhardan mengungkapkan saat ini volume sampah yang masuk mencapai lebih dari 111 ton per hari, bahkan menembus angka 112 ton per hari. Sampah tersebut berasal dari berbagai sumber termasuk dari dapur-dapur MBG. Dikatakannya hingga tahun 2030 mendatang tidak terdapat pembangunan TPA baru, melainkan hanya TPA residu. Oleh sebab itu diperlukan inovasi pengelolaan dan pemilahan sampah dari sumber yang sangat dibutuhkan untuk menekan jumlah sampah yang masuk ke TPA. Untuk masyarakat umum diharapkan pemilahan sampah dapat dilakukan dari rumah.
2: Sampah-sampah MBG yang memang sudah rata-rata yang masuk ke TPA, sehingga volume sampah kita yang masuk ke TPA itu sudah ya mencapai lebih dari 111 ton per hari dan sampai 112 ton per harinya. Kami diharapkan dari sumber sampah ya agar bisa memilah sampah dengan bagus sehingga bisa meminimalisir sampah masuk sehingga umur TPA kita lebih panjang. Karena kapasitas TPA kita ini saat ini adalah hanya 5 tahun untuk kapasitas TPA. Sehingga kalau tidak ada pemilahan di sumber, maka akan TPA kita akan cepat overload.
3: Sistem pengolahan sampah yang diterapkan di TPA Ijo Balit dijelaskan Suhardan menggunakan metode control fill, yakni penimbunan sampah yang dilakukan setiap 4 hari sekali. Metode ini bertujuan mencegah perkembangan lalat sebagai sumber penyakit sekaligus mempercepat degradasi sampah. Selain itu, seluruh area TPA telah dilengkapi lapisan kedap air guna mencegah limbah meresap ke tanah. Dalam upaya peningkatan pemilahan sampah, pihak TPA memberdayakan 125 pemulung yang mampu memilah sampah hingga 0,7 meter kubik per hari. Namun hingga kini belum tersedia depo penampungan khusus sehingga upaya pengurangan sampah masih perlu ditingkatkan. Suhardan menegaskan dengan kapasitas yang semakin terbatas, pemilahan sampah dari sumber menjadi langkah paling penting agar TPA tidak cepat mengalami kelebihan muatan.
1: Pemerintah Kabupaten Lombok Utara secara resmi melepas keberangkatan 154 calon jamaah haji tahun 2026 dalam suasana khidmat di Masjid 7 Mei kemarin. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Utara, Haji Suparlan, menjelaskan total jamaah yang diberangkatkan tahun ini terdiri dari 80 laki-laki dan 74 perempuan. Seluruh jamaah tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 13 bersama jamaah asal Kabupaten Sumbawa Barat dan Kota Bima. Dirinya mengingatkan jamaah agar tetap tenang dan menikmati perjalanan sehingga seluruh tahapan ibadah dapat dijalani dengan lancar. Sementara itu, Bupati Lombok Utara Najmul Ahyar menyampaikan keberangkatan haji tahun ini menjadi momen yang sangat dinantikan para jamaah. Menurutnya, sebagian besar calon jamaah telah menunggu giliran keberangkatan hingga 14 sampai 15 tahun. Bupati berharap seluruh jamaah dapat menjalankan ibadah dengan baik, menjaga kesehatan selama di tanah suci, dan kembali ke daerah dalam keadaan selamat dengan predikat haji mabrur. Pemerintah Kabupaten Sumbawa berencana melakukan reformulasi kebijakan belanja pegawai dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Langkah ini dilakukan untuk menyesuaikan ketentuan pemerintah pusat yang membatasi belanja pegawai maksimal 30% dari total APBD. Sekretaris Daerah Sumbawa Budi Prasetyo mengatakan reformulasi tersebut akan mulai dibahas dalam APBD perubahan tahun 2026. Penataan ini penting untuk menciptakan kondisi fiskal daerah yang lebih sehat dan seimbang antara belanja pegawai dan belanja pembangunan. Budi menjelaskan kebijakan ini merupakan tindak lanjut arahan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Pan-RB. Selain belanja pegawai, reformulasi juga akan menyasar belanja pembangunan agar lebih proporsional dan berdampak langsung bagi masyarakat.
4: Akan dilakukan fasilitasi oleh tiga kementerian, nanti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Menpan-RB untuk kita bisa melakukan reformulasi kembali termasuk belanja-belanja pembangunan kita. Dan ini tentu saja tidak serta-merta daerah kita akan sama atau sendiri berdiri sendiri, tapi ini adalah satu kesatuan dengan beberapa daerah-daerah yang lain yang biaya belanja pegawainya memang lebih besar.
1: Salah satu tantangan yang dihadapi, kata Sekda, adalah pembiayaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang masih menjadi beban APBD. Karena itu, pemerintah daerah akan menyusun penempatan pegawai berdasarkan analisis jabatan dan kebutuhan organisasi. Pemerintah daerah juga masih menunggu kebijakan pusat terkait kemungkinan pembiayaan P3K melalui dana alokasi umum atau DAU. Peringatan Hari Palang Merah Sedunia setiap 8 Mei menjadi momentum untuk memperkuat semangat dan meningkatkan kepedulian antar sesama. Peringatan tersebut diharapkan mampu mendorong masyarakat agar lebih peduli terhadap sesama, terutama saat ada bencana dan krisis kemanusiaan. Fakih Haitsam melaporkan.
5: Jadi LKSHP ini,
6: Lembaga Kesejahteraan Sosial atau LKS yang kini berada di bawah Yayasan Aksi Humanis Peduli telah bergerak dalam aksi kemanusiaan sejak tahun 2018. Sebelum menjadi LKS, lembaga ini dikenal dengan Abu Hurairah Peduli atau AHP. Ketua LKS Muhammad Firman Ardiansyah mengatakan, saat gempa Lombok pada 2018 lalu, LKS berkolaborasi dengan Bali Mengaji, Muslim Peduli serta As-Sunnah dalam penanganan bencana. Kolaborasi ini diwujudkan dengan adanya posko sebagai tempat koordinasi bantuan, terutama untuk wilayah Kabupaten Lombok Utara. Tidak hanya bantuan fisik, melainkan wejangan-wejangan yang bersifat mental healing juga diberikan.
7: Dan saya sebagai seorang Muslim juga melihat dari sisi di sana ada saudara-saudara kita sebagai Muslim juga yang membutuhkan, entah itu yang ada di Lombok ataupun di pulau seberang sana di Sumbawa. Demikian juga dalam skup Indonesia yang lebih besar, di mana kita bisa memberikan kontribusi, disitulah peran kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang Muslim untuk membantu mereka-mereka yang membutuhkan.
6: Muhammad Firman Ardiansyah menambahkan, kehadiran relawan dapat membantu penanganan bencana. Keterlibatan masyarakat dalam aksi kemanusiaan menurutnya sangatlah penting, dikarenakan penanganan bencana tidak dapat dilakukan pemerintah sendirian.
7: Memenuhi kebutuhan saudara-saudara kita itu adalah salah satu amal yang sangat luar biasa di dalam agama Islam. Jadi kalau skupnya kemanusiaan, kita sebagai sesama manusia, selama kita bisa bantu orang yang membutuhkan, maka kenapa tidak kita bantu, kita penuhi hajat mereka, kita penuhi kebutuhan-kebutuhan mereka, kita berkolaborasi sehingga musibah atau bencana yang tengah menimpa mereka ini bisa kita entaskan, bisa kita recovery lebih cepat.
6: Momentum Hari Palang Merah Sedunia diharapkan mampu memberi kesadaran kepada masyarakat agar lebih terlibat dalam aksi kerelawanan dan kepedulian antar sesama.
1: Opening ceremony jelang race 2 GT World Challenge Asia di Pertamina Mandalika International Circuit berlangsung meriah dengan nuansa budaya khas Nusa Tenggara Barat. Acara dibuka dengan penampilan tari tradisional oleh putra-putri daerah NTB yang mengenakan busana adat warna-warni. Suasana semakin semarak dengan iringan musik tradisional gendang belik khas Lombok yang menggema di area sirkuit. Kemegahan acara juga dilengkapi penampilan marching band IPDN yang tampil atraktif di depan grid pembalap. Direktur utama MGPA, Priyandi Satria, mengatakan keterlibatan talenta lokal menjadi bagian penting dalam memperkuat identitas Mandalika sebagai destinasi sport tourism kelas dunia. Menurutnya, ajang ini tidak hanya menghadirkan balapan internasional, tetapi juga menjadi sarana memperkenalkan budaya NTB ke mata dunia. Opening ceremony ini sekaligus menegaskan Mandalika sebagai perpaduan harmonis antara olahraga otomotif modern dan kekayaan budaya Indonesia. Saudara, sebelum mengakhiri warta berita, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Mantan Bupati Lombok Tengah 2 periode Haji Muhammad Soehaili Fadil Thohir resmi dijebloskan ke rutan kelas 2 B Praya usai putusan kasasi Mahkamah Agung berkekuatan hukum tetap atau ingkrah. Pemerintah Kabupaten Sumbawa berencana melakukan reformulasi kebijakan belanja pegawai dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Saya Sari Yusdawati, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabto. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sama kembali di makan siang bersama teman sejati siang hari ini, dan tadi juga kami sudah menghadirkan beberapa lagu-lagu yang mudah-mudahan bisa menghibur Anda ya, menemani Anda menikmati santap siang di kesempatan hari Jumat hari ini. Kota Mataram cuacanya sedikit berawan, tidak seterik tadi mendengar. Ya setidaknya ini bisa menurunkan suhu yang tadi sempat banyak juga yang ngeluh, aduh panas banget Mbak Sari. Sekarang udah turun suhunya karena sudah mulai berawan ya. Kalau misalnya hari ini hujan, ingat pendengar, kita sudah diberikan imbauan, selama masih ada hujan, kita tampung air, kita panen air hujan. Ini untuk persiapan menghadapi musim kemarau yang akan segera datang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

dunia akan segera bersatu. Getaran euforia sepak bola tertinggi di planet ini akan segera tiba. Siapkan semangatmu, siapkan dukunganmu. Kabar gembira untuk seluruh pendengar setia dimanapun Anda berada. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dengan bangga menghadirkan siaran langsung Pesta Bola 2026. Kami hadirkan atmosfer Piala Dunia langsung ke telinga dan layar Anda. Mulai dari dialog mendalam bersama pakar, analisa tajam para pengamat, hingga obrolan seru tentang drama di luar lapangan yang tak terduga. Ingin tahu prediksi insting manusia melawan logika artificial intelligence? Kami punya Gibol, Man versus Machine. Atau ingin berbagi tawa tentang drama unik di tribun penonton? Ada VAR, visual asal review yang siap menemani hari-hari Anda. Tak hanya itu, simak pula di talk bersama figur publik dan pejabat publik favorit Anda, serta di balik bola yang mengupas sisi edukasi dan inspirasi dunia sepak bola. Jangan lewatkan setiap detiknya. Pastikan Anda tetap terhubung melalui frekuensi RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4, serta pantau terus seluruh konten eksklusif kami di RRI Digital dan media sosial resmi kami. RRI, menyatukan semangat, menyiarkan kebanggaan. Pesta Bola 2026, dari kita untuk Indonesia.

Pendengar Pro Satara di Mataram, kanal informasi dan inspirasi, ada siapa tadi itu ya, sudah menemani kita, rasa, bukan rasa yang salah, itu mah Agnes Monica ya, Rapus. Dan kita punya satu lagi lagu dari Samson, Rasa Yang Salah, ini membawa kita ke ujung jumpa kita untuk Maxi, makan siang bersama teman sejati. Saya akan kembali menemani Anda selanjutnya nanti pendengar di Indonesia Baru.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Masyarakat Anti Fitnah Indonesia Mafindo memastikan informasi mengenai serangan Israel ke Mekah yang menewaskan jamaah haji Indonesia tidak benar. Isu tersebut sebelumnya beredar luas di media sosial dan menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat menjelang musim haji. Informasi tersebut muncul dari unggahan akun Facebook bernama Sukmana Wijaya yang menampilkan video dengan narasi yang menyesatkan. Unggahan itu menyebut bom Israel menghantam Mekah dan menewaskan puluhan orang yang sedang menjalankan ibadah haji. Ketua Presidium Mafindo Septiaji Eko Nugroho dalam program Cek Fakta mengungkapkan, menyebut bahwa unggahan tersebut telah mendapatkan cukup banyak perhatian dari pengguna media sosial dan konten itu sudah ditonton sebanyak 800 kali, serta telah dibagikan hingga 82 kali oleh pengguna lain. Septiaji menjelaskan unggahan tersebut merupakan konten yang tidak benar setelah dilakukan penelusuran menggunakan berbagai alat verifikasi digital. Hasil pengecekan menunjukkan video tersebut memiliki konteks berbeda dari narasi yang beredar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

pendengar Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Kita sama-sama kembali kali ini di Indonesia banget ya. Dan seperti biasa, saya tunggu telepon dari Anda pendengar di 081-802-056-000 dan juga di 0370-646-521 sampai dengan jam 3. Nanti di sesi kedua bakalan ada rekan saya Putri Mentari Siahaan menemani Anda. Tapi sebelumnya kita ke lagu dulu ya sebagai pembuka. Ada beberapa lagu dan juga informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda.

0: Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Baik, pendengar Pro Satu RRI Mataram yang sudah tidak sabar ingin bergabung di Indonesia Banget, saya terima penelpon pertama dulu ya. Halo Indonesia Banget, selamat siang.
1: 1000% Indonesia.
0: 1000% Indonesia. Oke, dengan siapa di mana ini?
1: Iya, saya ini dengan Fajar dari Lombok Tengah Praia Barat.
0: Oh, oke, okay. Pak Fajar, Lombok Tengah Praia Barat.
1: Iya, bagaimana kabar hari?
0: Sehat, alhamdulillah, Pak Fajar.
1: Sudah panas di.
0: Panas banget ini. Tadi padahal sudah sempat berawan ya, sempat adem. Sekarang udah mulai panas terik lagi mataharinya nih. Iya. Lah, keputus. Apa jangan-jangan pulsanya ya? Halo, Indonesia Banget. Selamat siang.
2: Selamat siang. 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Siapa di mana ini?
2: Mas Yogi di Mataram.
0: Mas Yogi di Mataram. Oke, Mas Yogi, lanjut Mas Yogi.
2: Lagu.
0: Lagunya siapa, Mas Yogi?
2: Lagunya dari Wali.
0: Wali, yang mana tuh Wali?
2: Lagunya Dilupakanlah Aku.
0: Waduh, sedih banget. Ditunggu ya Wali ya.
2: Ya, lagunya kayak sedih tapi membawa

0: Ganjar, ada Pak Irwan, ya, ada Pak Haya, terus ada ini, ada Pak Echa.
1: Oke.

0: Oke. Keputus, terputus teleponnya. Satu penelpon lagi deh ya sebelum kita ke lagu. Halo Indonesia banget.
1: 100% Indonesia.
0: Siapa di mana?
1: Dengan Ila di KLU.
0: Bayan. Mbak Ila di KLU. Hujan nggak? Panas nggak?
1: Panas Mbak Dari.
0: Panas ya? Oh, sama kayak Mataram. Ya.
1: Anda,
0: sama kayak Mataram dong.
1: Oh begitu ya.
0: Iya.
1: Cuman mungkin kira-kira seminggu yang lalu hujan.
0: Iya, kemarin Mataram kemarin tuh hujan tuh. Main lagi derasnya tapi cuman sebentar.
1: Oh, di sini seminggu yang lalu hujan.
0: Seminggu yang lalu, oke, baik.
1: Mau dengar lagu Mbak Sari.
0: Lagunya siapa tuh?
1: Lagunya apa ya?
0: Siapa dong?
1: BCL aja deh Mbak Sari.
0: BCL yang mana Tuch?
1: Karena Aku Cinta Kau.
0: Karena Aku Cinta Kau. Ya lagunya udah ya. Lumayan lama tuh. Tapi kita puterin
1: karena
0: deh
1: dulu ya.
0: Karena
1: ya Mbak Sari ya. Buat Kak Irwan yang lagi monitor. Semoga saya terlalu panjang umur. Masa ya saya di belakang saya. Nanti soalnya satu penelpon lagi ya Mbak Sari ya. Terus buat Mbak Kinanti, Bang Alvin, Baiknya, Bang Jus, terus Bunda Marni, Pak Sutri, Pak Herman, Pak Nursah, Pak Gita Budin. Wah semuanya ya Pak Sari.
0: Oke, baik.
1: Mbak Neni, Mbak Neni Raja. Oh, Mbak Raja. Buat Pak Sari, selamat bertugas. Saya tunggu lagunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditungguin lagunya ya. Satu penelpon lagi deh ya. Tadi keputus soalnya. Halo Indonesia banget, selamat siang.
2: 100% Indonesia.
0: Iya, siapa di mana ini?
2: From Gria Villa Senggigi.
0: Gria Villa Senggigi. Oke deh kalau gitu, lanjut.
2: Tolong dipilihkan itu lagunya.
0: Lagunya apa?
2: Silakan dipilih.
0: Oh dipilihkan. Oke baik, dengan senang hati saya mah.
2: I wanna send to far away to
0: Indonesia Canada. 100% Indonesia. No English please.
2: Ya lah cuman dia semua di Italiano.
0: Aron di tengah lasing berembin. Ternyata dengah dengan B juga tau.
2: Sore ciao bello benotto.
0: Wah ke
2: poco poco sono felice. Hai una ragazza.
0: Combien. Au enggak ini doang. Quiero
2: que no certi si persona puso italiano.
0: Wah, wah.
2: Quale il vino riso e lasciamo
0: Wes yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibilangin 100% Indonesia. Ya udah kita ke lagu dulu, ada Wali, terus nanti bakalan ada Bunga Citra Lestari dan terakhir Tulus dengan Ingkar.

0: Trivia Piala Dunia 2026. Ini dia fakta unik Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 bukan cuma sekedar digelar di satu atau dua negara, tapi tiga negara sekaligus. Ini benar-benar jadi panggung kolosal lintas benua. Selain itu, ada perubahan format yang masif. Kalau biasanya kita terbiasa dengan 32 tim, tahun ini pesertanya bertambah jadi 48 negara. Artinya, bakal lebih banyak lagi wajah baru, lebih banyak tim dari Asia, Afrika, dan CONCACAF yang bakal memberikan kejutan di lapangan. Dengan jumlah peserta yang membludak, durasi turnamen pun otomatis jadi yang terpanjang dalam sejarah, yakni hampir 40 hari dengan total 104 pertandingan. Tapi ada sisi emosional yang juga menarik. Piala Dunia 2026 ini diprediksi jadi tarian terakhir bagi beberapa legenda hidup sepak bola. Nama besar seperti Luka Modric dan Neymar, serta kemungkinan terakhir bagi Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi jika mereka tampil, akan menjadi momen yang pastinya menguras emosi kita semua. Melihat mereka beraksi untuk terakhir kalinya di panggung tertinggi, tentu akan menjadi kenangan yang tak terlupakan. Bukan cuma soal pemain, teknologinya pun naik kelas. Di tahun 2026 ini, VAR yang digunakan adalah generasi terbaru dengan sistem semi-automated offside. Ini teknologi yang jauh lebih akurat buat meminimalisir drama keputusan wasit yang sering kali jadi perdebatan panas. Dan buat Anda yang mungkin baru mau mulai suka bola, tenang saja. Piala Dunia kali ini juga akan banyak memberikan edukasi istilah-istilah di lapangan. Jadi untuk Anda yang masih bingung apa itu offside, bagaimana cara kerja pressing, atau kapan waktu yang tepat untuk melakukan sliding tackle, semua akan dijelaskan dengan menarik. Nonton bola jadi makin seru dan pastinya lebih paham taktik. Itu dia beberapa fakta unik yang akan membuat Piala Dunia 2026 menjadi sejarah yang wajib kita saksikan. Kira-kira sudah punya jagoan belum? Atau Anda punya tim kuda hitam yang bakal dijagokan?
1: Kencang sekali angin hari ini. Untung bisa cepat mendarat di sini.
2: Maaf, Pak. Bapak tidak bisa parkir sampan di sini. Ini area private beach milik hotel. Silakan geser sampannya ke sana, jauh di luar pagar.
1: Loh, tapi ini pantai tempat saya biasa mendarat dari zaman papu saya dulu. Nah, di sana itu karangnya tajam. Hancur sampan saya nanti.
2: Ini aturan perusahaan. Silakan pergi.
0: Atas nama investasi, kita memagari langkah saudara sendiri. Mengusir para penjaga samudra demi deretan beton yang kian angkuh berdiri. Lalu, untuk siapa sebenarnya kemajuan ini dibangun? Kemajuan tak seharusnya memutus nafas kehidupan. Jangan biarkan laut kita hanya jadi tontonan dari balik jeruji. Kita ini pemilik, bukan tamu di tanah sendiri. Mari jaga akses laut untuk semua. Karena laut adalah warisan, bukan properti yang bisa dijual.

0: Tidak terasa pendengar Pro 1 RRI Mataram, kita sudah ada di pukul 14.50 waktu Indonesia Tengah. Masih di Indonesia banget. Halo Indonesia banget. Iya, siapa di mana ini?
1: Haji Herman di Bertais.
0: Haji Herman di Bertais. Berapa harga terasi, Haji Herman?
1: Terasi gak tahu
0: deh. Waduh.
1: Tambang terasi.
0: Oke. Ya udah Haji Herman, ayo lagu. Lagunya siapa? Lagunya siapa?
1: Lagunya Judika.
0: Judika, Judika tadi udah.
1: Siapa yang belum?
0: Banyak, Fiji, maunya apa? Fiji.
1: Iya.
0: Siapa?
1: Niji.
0: Oh, Niji. Niji yang mana, Niji?
1: Fiji.
0: Fidi, Fidi Aldiano.
1: Iya.
0: Yang mana tuh?
1: Yang mana saja nih?
0: Mana aja ya. Oke, ditungguin.
1: Kita salam dulu. Untuk Mbak Irah tadi dengan Pak Irwan. Abang Tajar, Abang Raja, Abang Habibi. Salihin, Maya, dari kepala institusi Hajar, Bunda Cahaya, Bunda Hir,
0: Lydia,
1: Wajan Lirik, Wajan Asaman, Imam Firdaus, Wajan Gedor, Pak Guntur, semuanya sudah Mbak Sari.
0: Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini ada yang request. Siapa nih? Beli dari Cakra. Minta lagunya Raja yang Jujur. Ditungguin ya. Ditungguin lagunya. Halo, Indonesia banget. Selamat sore. Iya, selamat sore. Dengan siapa di mana ini?
2: Raja ini.
0: Bang Raja. Raja di mana Bang Raja?
2: Di Mataram.
0: Di mana?
2: Di Mataram.
0: Oh, di Mataram. Panas ya Mataram ya.
2: Aduh, panasnya.
0: Panas banget. Padahal tadi udah ini ya, udah turun suhunya, ada berawan.
2: Hujan di sana apa?
0: Enggak.
2: Sini lagi hujan.
0: Lah, Mataram mana tuh?
2: Ini dari utara nih, dekat bandara tuh.
0: Oh, dekat bandara. Bandara Ampenan?
2: Enggak, bandara siapa yang dulu tuh.
0: Ya makanya di Ampenan kan?
2: Enggak, di Mataram dan di itu.
0: Lah iya Mataram makanya.
2: Iya sih, Mataram.
0: Iya deh, iya deh. Tuh. Iya deh, oke ya, lanjut.
2: Apa lagu yang kira-kira?
0: Mau lagu?
2: Iya, lagu apa yang masih belum
0: disitu? Ada Jujur Raja sama Dara Fidi Aldiano. Atau mau request sendiri?
2: Ya, Nur, apa namanya? Noah sudah ditutup.
0: Noah, mau yang mana Noah?
2: Yang BCL sama BCL.
0: Noah sama BCL ya. Terus melangkah ya, melupakanmu. Ya, apa Noah judulnya ini? Menghapus jejakmu. Oke deh ditunggu
2: calling,
0: ya.
2: Calling bentar.
0: Oke.
2: Untuk Cahaya Pak Herman yang tadi.
0: Iya, tadi dia udah masuk.
2: Makasih ya callingannya. Terus Pak Irwan di situ juga. Sama Ila di Bayan. Kinanti juga belum masuk Kinanti. Belum masuk ya?
0: Belum.
2: Terus di Madang Maya, Bukit dari Ratu, terus Pajar juga di Lombok Selatan, terus Bang Arjun di Bang Jun di Bajur, terus yang lain Alvin di Bayan, Bayi juga Martino,
0: okay.
2: Terus Bunda Aisyah, terus Bunda Pajar, Bunda Jaya, selamatnya.
0: Baik.
2: Siang sore.
0: Oke, bye. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan demikian pendengar, tuntas sudah tugas saya hari ini menemani Anda sejak pagi tadi ini ya. Dan nanti akan ada rekan saya Putri Mentari Siahaan selanjutnya mengawal Anda beraktivitas sampai jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih sudah bergabung. Pendengar meramaikan siaran untuk hari ini. Sampai jumpa lagi dalam tugas-tugas saya berikutnya. Selamat menyambut akhir pekan. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sore pendengar Persatukan Informasi dan Inspirasi. Kembali bersama saya Putri Mentari yang akan menemani Anda pendengar di jam 15 waktu Indonesia Tengah sampai nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah untuk merangkai NTB.

0: Comelkan, Dek.
1: Iya.
0: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

0: Prioritas informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tampungan tempat pembuangan akhir atau TPA Ijo Balit di Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, diperkirakan hanya mampu bertahan hingga 5 tahun ke depan. Kondisi ini dipicu tingginya volume sampah yang masuk setiap hari, sehingga pemilahan sampah dari sumber dinilai menjadi solusi utama untuk mengurangi beban TPA. Kepala UPT TPA Ijo Balit Suhardan mengungkapkan, saat ini volume sampah yang masuk mencapai lebih dari 111 ton per hari, bahkan menembus 112 ton per hari. Sampah tersebut berasal dari berbagai sumber, termasuk dapur-dapur MBG.
0: Kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Hai hai hai, ketemu lagi pendengar di 100% Indonesia. Hari ini di tanggal 8 Mei 2026. Ya, pendengar 100% Indonesia sesi pertama, Anda ditemani rekan saya Sari Wisudawati. Dan untuk sesi kedua bersama saya Putri Mentari sampai nanti Indonesia banget di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda pendengar yang mau bergabung di 100% Indonesia sore ini, boleh langsung di kanal atau di line telepon kami ya, 0818-0205-6000. Halo Indonesia banget.
1: 100% Indonesia, Mbak Putri Mentari.
0: Ya Bang Jun.
1: Ya, apa kabarnya?
0: Kabarnya baik, Bang Jun, gimana kabarnya?
1: Ini masih kurang enak body.
0: Sama suaranya, agak bindeng nih suaranya nih Bang Jun, lagi batuk ya, flu ini.
1: Masih batuk, masih kepala sakit.
0: Iya, oke, okay. Silakan Bang Jun.
1: Jadi cuacanya nih Mbak Jun.
0: Kalau di sini sih masih terang benderang ya.
1: Lagunya.
0: Boleh, lagu apa?
1: Lagunya Elemen.
0: Elemen yang mana itu?
1: Yang Maaf dari Surga.
0: Maaf dari Surga, ya. Jauh sekali dari Surga ya, Bang Jun ya.
1: Iya. Pokoknya dulu lagi.
0: Iya, silakan Bang Jun, salam-salamnya.
1: Belum sempat diceritain kemarin sama Bang Beni Pratama ganteng.
0: Oke, kalau sekarang sempat saya putarin ya.
1: Salam-salam ya.
0: Iya, silakan.
1: Ada Bang Raja, Bang Fajar, Bang Sahri di Odek ya. Ada siapa lagi? Ada Bang Kenjo, ada Bang Lodi, ada Mauin ya. Terima kasih atas doanya. Ada Musa, ada Bunda Aisha, Bunda Raja, Bunda Cahaya, Bunda Masnya di rumah. Ada Nanti, Mbak Maya, Lydia juga. Semuanya udah Mbak Putri.
0: Oke, Bang Jun.
1: Sekali ya.
0: Ya.
1: Semoga semakin better membahana suaranya.
0: Amin. Terima kasih, Bang Jun.
1: Dan juga seluruh persatuan makan semuanya ingat selalu ya.
0: Ya.
1: Aktivitasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di belakang Bang Jun ya. Halo Indonesia banget.
1: Selamat datang Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak cantik Putri.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
1: Lupa lagi ya.
0: Dengan Bang Ordes?
1: Yes.
0: Bener?
1: Yes.
0: Oke, Bang Ordes silakan.
1: Gimana kabarnya Mbak?
0: Kabarnya sebenarnya kurang baik. Ini lagi batuk flu ini.
1: Mendengar ini.
0: Iya benar, menyengat. Agak kebakar kulitnya bawa motor.
1: Iya, benar. Lagunya
0: ya,
1: Mbak ya?
0: Boleh, lagu apa?
1: Lagunya Afgan ya.
0: Afgan yang mana itu?
1: Hati-hati di jalan.
0: Hati-hati di jalan Afgan atau sepertinya bukan Afgan itu?
1: Saya kira Afgan, itu pernah.
0: Hati-hati Tulus kayaknya itu, hati-hati di jalan. Ya. Tulus ya. Oke, Bang Ordes.
1: Iya, Mbak Putri, nanti hati-hati di jalan.
0: Ya.
1: Nah, salam ya.
0: Silakan.
1: Salam sama Bang Jun tadi, semoga sehat. Kemudian Bang Fajar, Bang Raja, Widya, Maya, Ginanti, Bunda Siti Hajar, Bunda Cahaya, Bunda Aisyah, Mang Irian, kemudian siapa? Bajang Lai, Alvin, Bang Alvin, Bang Adaman, kemudian Mang Irian, satu lagi. Siapa lagi?
0: Siapa yuk?
1: Nah, Mauin dan semua Bang Bobot ya.
0: Iya.
1: Semoga Mbak Bobi diberikan kesehatan dan tetap bertugas sampai pada waktu.
0: Amin.
1: Semoga sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar saya tunggu satu penelpon lagi ya untuk Indonesia banget sesi kedua. Dan kami informasikan akan berkumandang azan asar untuk Kota Mataram dan sekitarnya di jam 15:36 waktu Indonesia Tengah. Halo Indonesia banget.
1: 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bang Fajar.
1: Iya. Bagaimana kabar ceritanya Mbak Putri?
0: Kabarnya ya sehat-sehat. Bang Fajar gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Semoga Mbak Putri sehat.
0: Amin.
1: Dari Mbak Putri dan penyakitnya.
0: Iya, terima kasih Bang Fajar.
1: Iya. Dan lagu deh Mbak Putri.
0: Boleh, lagu apa?
1: Lagu dari Samson.
0: Dari Samson?
1: Iya.
0: Samson yang mana?
1: Yang mana-mana.
0: Pokoknya dari Samson ya?
1: Iya.
0: Oke Bang Fajar, silakan salam-salamnya.
1: Oke, ada Bang Ordes tadi, terus ada Bang Jun tadi, ada Bang Sahrel, Bang Ringo, Bang Jo, Bang Jangkai, terus ada Pak Mahidin, Pak Mawin, Pak Cukri dan Bunda Marni, Widya dan Bang Mesrik, terus ada Bunda Ustaz Siti Hajar, Kinanti, Piola, Haya Maja, Mbak Ila, terus ada Pak Jamil Oden, ada Mami Rian, terus ada Pak Nur Perwaja, ada Bagang Kayanga, ada Bang Wabi, Bang Raja, bersama ada Syahid, terus semua manganya.
0: Ya.
1: Semoga benteng atau grup RRI tetap kena sehat, panjang umur, murah rezeki.
0: Amin.
1: Mbak Putri, keluarga dan Pak Penyar, RRI tetap kena sehat, panjang umur, murah rezeki.
0: Amin. Terima kasih, Bang Fajar.
1: Ya, terima kasih. Ya, selamat sore dan selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar, kita ke lagu dulu ya. Dan tadi masih ada dua lagu yang belum sempat diputarkan di 100% Indonesia sesi pertama. Ada Dara dari Vidi Aldiano dan juga Menghapus yang terukir dari Mita. Sekarang kita putarkan dulu Vidi Aldiano dengan Dara. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzal Bahri, alamat Bangle Desa Pisangan, Kecamatan Montong Gading. Profesi saya adalah pembuat kaki palsu untuk para sahabat. Alasan pertama saya buat kaki palsu di mana ketika itu akhir tahun 2005 saya kehilangan kaki karena kekurangan untuk biaya untuk buat kaki itu. Saya mulai berpikir untuk membuat kaki palsu sendiri. Seperti yang kita tahu, berapa harga kaki palsu di atas 10 jutaan lebih, dan kebanyakan yang menderita atau yang mengalami kehilangan kaki ini kebanyakan ekonomi menengah ke bawah. Berbicara masalah harga bahan baku, saya melakukan eksperimen bagaimana cara untuk membuat kaki yang harganya murah dengan bahan baku murah tapi kuat dan aman. Nah, itu prinsip saya dalam membuat kaki ini, karena saya membuat kaki palsu yang murah, nyaman, dan aman untuk penggunanya. Alhamdulillah, sampai saat ini banyak yang terbantu, dan saya juga membuat kaki gratis untuk mereka. Caranya seperti apa? Ketika ada yang saya buatkan yang punya uang, saya selalu memberi bahan dengan lebih. Bahannya itu saya lebihkan, dan akhirnya dari sisa bahan itu saya kumpulkan dan saya kumpulkan lagi, akhirnya bisa untuk mencapai satu kaki bahannya itu. Nah, dari situ saya mengumpulkan bahan itu untuk membuat kaki gratis untuk orang yang tidak mampu. Dari pekerjaan ini bisa dikatakan profesi membuat kaki palsu ini mengajarkan saya tentang arti hidup, yaitu hidup ini untuk orang hidup dan sang pemberi hidup. Hidup ini akan bermanfaat jika hidup ini bermanfaat untuk hidup orang lain. Karena itulah hidup yang benar-benar hidup.

0: Pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, kita jeda 100% Indonesia dan kita dengarkan kumandang azan asar untuk kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Ya, pendengar Persatukan Informasi dan Inspirasi, Rumah dari Salma Salsabila menjadi penutup lagu kita di 100% Indonesia sore hari ini. Dan untuk Anda pendengar yang belum bisa kami terima telepon atau atensinya, jangan khawatir, besok masih ada 100% Indonesia dan Anda masih bisa bergabung.

0: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pemerintah Kabupaten Lombok Utara secara resmi melepas keberangkatan 154 calon jamaah haji tahun 2026 dalam suasana khidmat kemarin. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Utara, Haji Suparlan menjelaskan, total jamaah yang diberangkat tahun ini terdiri dari 80 laki-laki dan 74 perempuan. Seluruh jamaah tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 13 bersama jamaah asal Kabupaten Sumbawa Barat dan juga Kota Bima.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Indonesia, tanah. Halo Indonesia, di tengah hamparan hijau Tegal Alang Ubud, tampak kerumunan masyarakat menyaksikan langkah tegas Satpol PP Kabupaten Gianyar, Bali. Mereka datang untuk menyaksikan penutupan Parki Ubud yang dikenal sebagai Kampung Rusia. Sebuah kompleks megah yang menawarkan apartemen, ruang kerja, restoran, dan kafe. Tempat warga asing terutama dari Rusia hidup dan bekerja di Bali. Namun hari itu aktivitas mereka terhenti. Parki Ubud ditutup karena alih fungsi lahan yang seharusnya digunakan untuk pertanian kini berubah menjadi bangunan komersial. Pemerintah menilai ini sebagai pelanggaran. Sementara pemilik usaha yang merupakan warga asing mengaku tidak tahu menahu soal regulasi. Nah, peristiwa ini mengandung pelajaran bagi kita para pelaku bisnis yang profesional. Kehadiran para warga asing yang begitu cepat melihat peluang bisnis di Bali seharusnya menjadi alarm bagi kita. Mereka melihat potensi yang mungkin luput dari perhatian kita. Mereka memahami keunggulan Indonesia dan berani mengambil langkah sebelum kita sempat menyadarinya. Sementara kita sibuk, ragu, mereka sudah bergerak. Ada satu pelajaran lain yang tak kalah penting. Bisnis bukan hanya soal peluang, tapi juga kepatuhan. Sebuah usaha yang telah berjalan dan berkembang pun bisa hancur jika tidak memahami regulasi. Modal yang sudah dicurahkan, tenaga yang sudah dicurahkan, bisa hilang begitu saja hanya karena kurangnya perhatian terhadap aturan yang berlaku. Betapa menyedihkan rasanya jika sebuah bisnis yang telah dibangun susah payah akhirnya harus tutup hanya karena tak memahami aturan. Apapun bisnis yang kita jalankan, jangan hanya melihat untung dan cepatnya pertumbuhan, tetapi pastikan semuanya sesuai dengan regulasi. Sebagai profesional, kita tidak bisa mencegah orang asing masuk dan bekerja di negara kita. Kita tidak bisa sekedar berteriak marah dan merasa bahwa mereka telah merampas lahan kerja kita. Justru inilah saatnya bagi kita untuk meningkatkan daya saing. Kita pun harus bisa bekerja lebih rajin, lebih kreatif, dan lebih inovatif dalam merebut semua peluang yang ada. Jika kita tidak berusaha meningkatkan kompetensi dan mencari peluang lebih dulu, maka kita akan terus tertinggal. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Lihat peluang, manfaatkan dengan bijak, tingkatkan daya saing, dan pastikan langkah kita sesuai dengan aturan yang berlaku. Dari saya, Antonio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK merupakan lembaga yang dibentuk di setiap kabupaten kota sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaga ini pendengar memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa antar konsumen dan pelaku usaha. Dalam menjalankan tugasnya, BPSK diberi kewenangan untuk menangani dan menyelesaikan sengketa melalui mekanisme mediasi, konsiliasi, dan juga arbitrase. Sebagai lembaga peradilan non-litigasi, BPSK memberikan layanan penyelesaian sengketa secara gratis tanpa biaya bagi masyarakat. Dan selain itu, pendengar, proses penyelesaian sengketa di BPSK dimaksimal atau dibatasi maksimal 21 hari sejak laporan diterima. Ketentuan ini memberikan kepastian hukum bagi para pihak serta menjamin proses penyelesaian berjalan cepat dan juga efektif.

Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ketua BPSK Kabupaten Dompu Sunandar menegaskan, lembaganya juga memiliki kewenangan dalam menangani sengketa di sektor perbankan. Menurut beliau, mekanisme penyelesaian antara konsumen dan juga pelaku usaha jasa keuangan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK terbaru tahun 2023. Beliau menjelaskan salah satu kewenangan penting BPSK adalah mengawasi pelaksanaan klausul baku dalam perjanjian antara konsumen dan pelaku usaha. Dalam sektor perbankan, hal ini berkaitan erat dengan akad kredit yang memuat hak dan juga kewajiban kedua belah pihak. Mungkin.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video.

0: video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Ya, kabar baiknya pendengar, apabila konsumen merasa dirugikan akibat pelayanan jasa perbankan, BPSK dapat memanggil pihak PUJK untuk mengikuti proses penyelesaian sengketa. Jika pelaku usaha tidak memenuhi panggilan tersebut, BPSK memiliki kewenangan berdasarkan Pasal 52 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 untuk meminta bantuan penyidik guna menghadirkan pelaku usaha secara paksa. Dan selain itu, pendengar, BPSK juga dapat meneliti isi perjanjian baku yang dinilai merugikan konsumen. Jika ditemukan klausul yang tidak adil atau disusun secara sepihak tanpa memberikan kesempatan kepada konsumen untuk memahami isi perjanjian, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran. Dalam kondisi tersebut, BPSK dapat merekomendasikan kepada PUJK untuk memperbaiki atau mengubah klausul yang merugikan konsumen. Dan bahkan jika ditemukan indikasi tindak pidana, kasus tersebut dapat direkomendasikan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti ke tahap penyidikan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adiknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adik kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, itu dia tadi informasi tentang BPSK ya, atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Dan untuk berita selengkapnya pendengar, Anda bisa cek di website kami di rri.co.id.

Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, kami informasikan tepat di pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kita akan mengikuti Warta Berita Korwil Bali Nusa Tenggara Barat yang akan kami siarkan dari RRI Pro 1 Singaraja. Selamat mengikuti.

0: plastik ini?
1: Hmm, buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
2: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
1: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
2: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?
3: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
4: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
5: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital. Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
4: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
5: Betul.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Seperti misalnya istilah tenaga kerja Indonesia atau TKI. Nah, sekarang istilah itu sudah tidak digunakan lagi dengan undang-undang yang baru.
2: Ya, produknya bisa dijual sesuai dengan ketentuan, kemudian juga punya nilai saing di pasar tradisional maupun di retail-retail modern.

Selamat sore. Ranperda ketenaga kerjaan yang dinilai penting untuk menjawab persoalan hubungan industrial di Kabupaten Buleleng hingga kini belum masuk dalam daftar final pembahasan DPRD setempat. Sementara itu, Lokapom Buleleng siap mendampingi UMKM pangan mengurus izin edar guna meningkatkan keamanan dan daya saing produk lokal. Itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Jumat 8 Mei 2026 bersama saya Irnawati Giri.

0: Pendengaran, Perda Ketenaga Kerjaan yang dinilai penting untuk menjawab persoalan hubungan industrial di Kabupaten Buleleng hingga kini belum masuk dalam daftar final pembahasan DPRD setempat.
1: Dari sisi materi juga ada beberapa hal.
2: Rancangan peraturan daerah Ranperda tentang ketenaga kerjaan yang dinilai krusial untuk menjawab berbagai persoalan hubungan industrial di Kabupaten Buleleng hingga kini belum masuk dalam daftar final pembahasan DPRD. Kondisi tersebut memunculkan sorotan karena regulasi ini dianggap mendesak di tengah meningkatnya dinamika ketenaga kerjaan, mulai dari perlindungan pekerja, kepastian hubungan kerja, hingga penyelesaian perselisihan industrial di daerah. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda DPRD Kabupaten Buleleng Haji Mulyadi Putra Esos MHI menyebut perubahan kondisi dunia kerja dalam beberapa tahun terakhir menuntut adanya regulasi daerah yang mampu memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan bagi tenaga kerja dan pelaku usaha. Menurutnya, perkembangan sektor pariwisata, jasa, dan industri di Buleleng turut memunculkan tantangan baru yang tidak bisa lagi hanya mengandalkan aturan umum dari pemerintah pusat.
1: Saat ini memang apa yang disampaikan oleh Pak Asisten terkait dengan perubahan penyelenggaraan ketenaga kerjaan perda terkait tersebut itu sedang dilaksanakan pembahasan laporan pendahuluan oleh BRIDA. Nah, terkait dengan perubahan ini dapat saya sampaikan beberapa hal yang memang melatar belakangi untuk perubahan. Yang pertama, memang ada beberapa regulasi yang menjadi rujukan dari perda terdahulu.
2: Mulyadi juga menegaskan Ranperda ketenaga kerjaan sebenarnya telah lama masuk dalam pembahasan awal dan dianggap memiliki urgensi tinggi. Namun dalam proses penyusunan prioritas legislasi daerah masih terdapat sejumlah penyesuaian dan sinkronisasi dengan regulasi yang lebih tinggi sehingga pembahasannya belum mampu masuk daftar final untuk tahap selanjutnya.
1: Dari sisi materi juga ada beberapa hal yang memang mengalami perubahan atau diperbaharui, seperti misalnya istilah tenaga kerja Indonesia atau TKI. Nah, sekarang istilah itu sudah tidak digunakan lagi dengan undang-undang yang baru, undang-undang cipta kerja. Istilah sekarang itu adalah PMI itu misalnya. Nah, salah satunya seperti itu dan banyak lagi hal-hal yang memang kalau ini dibiarkan itu menjadi bertentangan dengan peraturan yang lebih atas.
2: Menurutnya, keterlambatan pembahasan regulasi tersebut dikhawatirkan berdampak pada lemahnya posisi pekerja dalam menghadapi berbagai persoalan ketenaga kerjaan di lapangan. Mulai dari persoalan kontrak kerja, jam kerja, jaminan sosial, hingga mekanisme penyelesaian sengketa antara pekerja dan perusahaan dinilai membutuhkan aturan yang lebih spesifik sesuai karakteristik daerah.
0: Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH memastikan dana haji yang dikelola saat ini berada dalam kondisi aman, likuid, dan sesuai prinsip syariah. Reporter Hayatun Sofyan melaporkan.
3: Anggota Badan Pelaksana BPKH Arif Mupraini di Mataram menyebutkan, total dana yang dikelola BPKH hingga Mei 2026 mencapai 180 triliun rupiah. Dana tersebut ditempatkan pada berbagai instrumen investasi syariah dengan tingkat risiko terukur. Arif menegaskan, BPKH menerapkan strategi kehati-hatian dengan menjaga likuiditas tinggi. Bahkan, lembaga ini wajib mempertahankan aset likuid minimal 2 kali kebutuhan penyelenggaraan ibadah haji.
4: Yang ngatur porsi-porsinya adalah rencana kerja anggaran tahunan BPKH yang diajukan ke Komisi 8 untuk subject to be approved.
3: Arif menambahkan, dana setoran awal jamaah tetap utuh. Sementara itu, hasil pengelolaan investasi atau nilai manfaat digunakan untuk membantu menekan biaya penyelenggaraan haji. Nilai manfaat tersebut disalurkan melalui 3 mekanisme, yakni subsidi biaya haji agar biaya tidak melonjak, tambahan saldo dalam rekening virtual jemaah, serta penyediaan uang saku atau living cost bagi jemaah selama berada di Tanah Suci.
4: Nilai manfaatnya ini dibagi ke 6 asnaf, pendidikan dakwah, sosial keagamaan, pelayanan haji, kesehatan, sarana perasaan peribadat, ekonomi umat, dan tanggap darurat.
3: Sebagai bagian dari transformasi digital, BPKH juga memperkuat layanan transparansi melalui aplikasi BPKH APPPS. Aplikasi ini memungkinkan jemaah memantau nilai manfaat dan status antrean secara langsung. Arif menegaskan, langkah ini dilakukan dalam meningkatkan transparansi dan mengurangi keraguan publik terhadap pengelolaan dana haji.
0: Pendengar, Lokapom Buleleng siap mendampingi UMKM pangan mengurus izin edar guna meningkatkan keamanan dan daya saing produk lokal.
5: Pengen supaya UMKM ini juga punya perizinan yang sesuai seperti itu.
6: Loka Pengawasan Obat dan Makanan POM Kabupaten Buleleng memastikan siap mendampingi pelaku UMKM pangan dalam proses pengurusan izin edar produk. Pendampingan dilakukan guna meningkatkan keamanan pangan sekaligus memperkuat daya saing produk lokal di pasaran. Kepala Loka POM Buleleng Rai Gunawan mengatakan saat ini pertumbuhan UMKM pangan di Kabupaten Buleleng terus meningkat. Karena itu pihaknya ingin memastikan produk-produk pangan olahan yang beredar telah memenuhi ketentuan dan memiliki legalitas yang jelas.
5: Di Buleleng ini kan sudah mulai bangkit ya UMKM-UMKM, terutama UMKM-UMKM yang memproduksi pangan olahan. Nah seperti itu, jadi kita ingin supaya UMKM ini juga punya perizinan yang sesuai seperti itu, sehingga produknya bisa dijual sesuai dengan ketentuan, kemudian juga punya nilai saing di pasar tradisional maupun di retail modern.
6: Menurut Rai Gunawan, masih banyak anggapan di masyarakat bahwa mengurus izin edar Badan POM sulit dan memakan waktu lama. Padahal pihaknya justru membuka ruang pendampingan secara intensif bagi pelaku usaha sejak tahap awal. Ia menegaskan pendampingan tidak hanya berhenti pada kegiatan sosialisasi, pelaku usaha yang siap mengurus izin edar akan dibantu mulai dari pemenuhan persyaratan hingga proses penerapan cara produksi pangan olahan yang baik.
5: Kita akan dampingi terus nih, terutama bagi pelaku usaha yang memang sudah siap untuk mengurus izin edar itu, akan kita dampingi dari nol persyaratannya. Apa saja, pemenuhannya seperti apa, disesuaikan dengan kondisi UMKM yang ada seperti itu. Jadi supaya tidak ada anggapan bahwa peraturannya strict banget, ketat banget dan kaku, nggak bisa diatur supaya sesuai dengan keadaan yang ada seperti itu.
6: Melalui pendampingan tersebut, pihaknya berharap semakin banyak UMKM pangan yang mampu memiliki izin edar resmi sehingga produk yang dihasilkan lebih aman, berkualitas dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
7: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Koril 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
0: Berita selanjutnya, PT Bali Turtle Island Development atau BTID menegaskan pembangunan marina di kawasan KIK, Kura-Kura Bali, dilakukan dengan mengikuti aturan dan regulasi yang berlaku. Pengembangan marina tersebut disebut menjadi bagian dari upaya mendukung wisata bahari di Bali dan Indonesia.
8: Kita pengen secepatnya, karena kebutuhan terhadap marina itu sudah sangat mendesak.
9: Pembangunan marina di kawasan ekonomi khusus KIK Kura-Kura Bali masih dalam tahap persiapan di tengah proses evaluasi terhadap sejumlah aktivitas pembangunan di kawasan tersebut. Pengembangan marina diharapkan dapat mendukung kebutuhan wisata maritim di Bali maupun Indonesia. Presiden Komisaris PT Bali Turtle Island Development BTID Tantowi Yahya saat kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI di kawasan KIK Kura-Kura Bali mengatakan pembangunan marina ditargetkan dapat diselesaikan dalam waktu 5 tahun dengan tetap mengikuti seluruh proses aturan dan regulasi yang berlaku.
8: Ini sedang dalam tahap persiapan gitu, jadi mudah-mudahan lah dalam waktu 5 tahun kali ya itu bisa kita selesaikan. Tentu ya setelah semua proses itu berjalan dengan baik, lancar dan mengikuti peraturan yang ada.
9: Menurut Tantowi Yahya, kebutuhan terhadap marina untuk mendukung wisata maritim di Indonesia cukup mendesak. Ia menyebut banyak wisatawan yang ingin mengunjungi destinasi wisata di Indonesia melalui jalur laut menggunakan kapal pribadi.
8: Kita pengen secepatnya, karena kebutuhan terhadap marina itu sudah sangat mendesak. Bukan hanya di Bali, tapi juga di Indonesia. Banyak sekali orang yang ingin mengunjungi daerah-daerah wisata di Indonesia itu melalui air dengan menggunakan kapal mereka sendiri.
9: Sementara itu, sejumlah aktivitas pembangunan marina di KIK Kura-Kura Bali masih dihentikan sementara sambil menunggu proses evaluasi administrasi dan kelengkapan dokumen terkait proyek tersebut. BTID menyatakan siap mengikuti proses evaluasi serta bekerja sama dengan pemerintah maupun DPR terkait pengembangan kawasan tersebut. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasih melaporkan.
0: Pendengar, program Makan Bergizi Gratis atau MBG terus diperkuat di berbagai daerah selain pemerataan penerima manfaat, peningkatan fasilitas dan pengawasan kualitas gizi menjadi perhatian dalam pelaksanaan program.
10: Untuk pemantauan kami untuk di seluruh Provinsi Bali, itu kami ada aplikasi namanya Sistem Manajemen Operasional.
11: Program makan bergizi gratis sebagai salah satu upaya mewujudkan generasi emas di masa mendatang. Dalam pelaksanaannya, evaluasi terhadap fasilitas dan pemenuhan standar operasional masih terus dilakukan agar program berjalan optimal. Koordinator Regional Badan Gizi Nasional Provinsi Bali, Rizka Kristina Gewi mengatakan, pemantauan melalui aplikasi Sistem Manajemen Operasional membantu pengawasan menu dan kandungan gizi pada setiap sekolah penerima manfaat.
10: Kemungkinan di akhir tahun ataupun di awal tahun depan kita berdoa yang terbaik agar SPPG segera terbangun sehingga sekolah-sekolah yang belum mendapat MBG itu segera mendapat MBG.
11: Rizka menyampaikan, program makan bergizi gratis belum sepenuhnya menyebar ke sekolah-sekolah. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap fasilitas pengolahan makanan seperti instalasi pengolahan air limbah guna memastikan operasional satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG berjalan sesuai standar.
10: Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintahan Provinsi Bali yang terlibat dalam Satgas, dan kami juga berterima kasih kepada guru yang benar-benar membantu kami.
11: Dengan dukungan serta kerjasama dari pemerintah dan pihak sekolah mendukung keberlangsungan program, sehingga kedepannya program dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya di Bali. Reporter RRI Denpasar Ketut Andani melaporkan.
0: Pendengar, seorang warga negara asing mengamuk dan lakukan tindak kekerasan karyawan sebuah hotel di Buleleng hingga mengalami luka serius sebelum akhirnya berhasil ditangkap polisi.
12: Bahwa ada kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh seorang warga negara asing terhadap salah satu
13: aksi brutal karyawan. Seorang warga negara asing atau WNA menggemparkan perhotelan di Kabupaten Buleleng setelah melukai seorang karyawan hotel hingga mengalami luka serius di bagian tangan dan mata kiri. Kapolres Buleleng Rusi Gusman mengatakan laporan kejadian diterima pada 5 Mei sekitar pukul 20:30 waktu Indonesia Tengah dari pihak Hotel Dinasti sebelum pelaku akhirnya berhasil diamankan di kawasan Gilimanuk, Kabupaten Jembrana.
12: Di tanggal 5 malam sekitar pukul 20:30 kita dapat informasi dari karyawan Hotel Dinasti bahwa ada kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh seorang warga negara asing terhadap salah satu karyawan. Dari laporan tersebut, prioritas pertama kita tentunya terhadap kesehatan korban. Korban langsung kita bawa ke pelayanan kesehatan dan kemudian dirujuk ke RSUD Buleleng, di mana korban di sini mengalami luka di bagian tulang sini ya, telapak tangan sini dan di pelipis mata sebelah kiri kalau nggak salah.
13: Berdasarkan hasil penyelidikan dan rekaman CCTV, pelaku datang menggunakan mobil Suzuki Grand Vitara putih dan mencoba masuk ke area hotel dalam kondisi diduga tidak normal. Saat diarahkan ke area parkir, pelaku tiba-tiba mengeluarkan pisau dan menyerang korban hingga mengalami luka di tangan dan mata kiri sebelum melarikan diri sambil menabrak papan hotel. Polisi kemudian bergerak cepat melakukan pengejaran bersama Brimob, PJR Ditlantas, dan Polres Jembrana hingga akhirnya pelaku berhasil diamankan di sebuah kafe di kawasan Gilimanuk.
12: Seluruh tim akhirnya mampu mengamankan terduga pelaku ini di salah satu kafe yang ada di Gilimanuk. Kita belum tahu dia rencananya mau nyebrang atau mau nyebrang ke Jawa Timur atau bagaimana, atau hanya datang ke situ saja. Dan di situ tim kita mengamankan terduga pelaku tersebut dan kemudian telah dilakukan penggeledahan. Memang benar di tasnya terduga pelaku itu terdapat sebuah pisau stainless dari gagang sampai ujungnya itu stainless, panjang sekitar 30 cm, dan di situ masih terdapat bercak darah yang kita duga itu bercak darahnya korban sehingga kita amankan.
13: Polisi turut menggeledah tempat penginapan pelaku di Buleleng dan menemukan sejumlah pisau stainless serta barang pribadi miliknya. Korban kini masih menjalani perawatan intensif di RSUP Prof. Ngurah Denpasar. Sementara polisi mendalami motif pelaku yang keterangannya dinilai belum konsisten. Pelaku juga diperiksa dengan pendampingan British Consulate dan penasehat hukum sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
0: Palang Merah Indonesia PMI terus membuktikan eksistensinya sebagai garda terdepan dalam misi kemanusiaan. Momentum Hari PMI tahun ini menjadi refleksi penting akan peran lembaga kemanusiaan tersebut, terutama dalam menjawab tantangan kesehatan, kebencanaan, hingga ketersediaan darah bagi masyarakat. Reporter Rian Muhdar melaporkan.
14: PMI Lombok Barat insya Allah tampil lebih modern dengan pelayanan berbasis data, komunikasi digital.
15: Eksistensi Palang Merah Indonesia, PMI, terus memainkan peran penting dalam mengatasi persoalan sosial masyarakat, mulai dari masalah kesehatan, kebencanaan, hingga penyediaan layanan transfusi darah. Momentum peringatan Hari PMI menjadi refleksi atas kiprah besar organisasi kemanusiaan ini, sekaligus tantangan bagi PMI Lombok Barat untuk tetap relevan di era digital. Sekretaris PMI Lombok Barat, Sumaidi, menegaskan pihaknya berkomitmen menjaga relevansi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi digital. Tak hanya sekedar informasi, PMI Lombok Barat juga melakukan terobosan digital melalui sistem database donor darah berbasis aplikasi bernama SIMDODAR atau Sistem Donor Darah Digital. Melalui sistem ini, para pendonor sukarela akan mendapat pengingat otomatis via pesan singkat ketika sudah waktunya kembali berdonor.
14: PMI Lombok Barat tetap dekat dan relevan dengan kebutuhan masyarakat yang semakin cepat lah dalam hal berbasis teknologi ya. Adapun beberapa yang sudah kita coba lakukan seperti pengembangan sistem database donor darah berbasis digital itu ada SIMDODAR namanya. Kemudian penggunaan aplikasi pesan singkat atau WA untuk mengingatkan para donor sukarela kita bahwa waktunya untuk berdonor.
15: PMI Lombok Barat menyadari tantangan ke depan semakin kompleks, mulai dari peningkatan kebutuhan darah, penanganan bencana yang semakin sering terjadi, hingga perubahan pola komunikasi masyarakat yang serba cepat. Namun, dengan inovasi digital dan keterlibatan lintas generasi, PMI yakin mampu tetap relevan.
16: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Pendengar, Bali United masih menjaga asa menembus 5 besar klasemen akhir Super League 2025-2026 meski gagal meraih poin pada pekan ke-31 usai kalah 0-2 dari Madura United. Serdadu Tridatu optimis mampu menutup musim dengan hasil maksimal dalam 3 laga tersisa.
17: That's one of the goals that we want to climb on the table this season. Yeah, and
18: ambisi Bali United FC untuk menembus posisi 5 besar klasemen akhir Super League 2025-2026 semakin berat usai menelan kekalahan 0-2 dari Madura United FC pada pekan ke-31 di Stadion Gelora Bangkalan Madura, Jawa Timur. Hasil tersebut sekaligus menghentikan tren positif Serdadu Tridatu yang sebelumnya mencatat 3 kemenangan beruntun dalam laga terakhir mereka. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengakui kekalahan tersebut membuat peluang Serdadu Tridatu mencapai target 5 besar menjadi lebih sulit. Meski demikian, ia menegaskan fokus tim kini adalah meraih kemenangan dalam 3 laga sisa musim ini.
17: Yeah, that's one of the goals that we want to climb on the table this season. Yeah, and
19: jadi memang targetnya kita adalah sampai di 5 besar, tapi hari ini kita enggak menang, jadi kita bisa menang hari ini. Yang di pertandingan berikutnya kita harus menang.
17: And hopefully we can climb on the table again.
19: Yeah, jadi memang
17: first we have to win.
18: Saat ini Bali United berada di posisi ke-8 klasemen sementara dengan koleksi 45 poin dari 12 kemenangan, 9 hasil imbang dan 10 kekalahan. Pada 3 laga terakhir musim ini, Bali United akan menghadapi Borneo FC Samarinda pada 11 Mei, kemudian menjamu Bayangkara Presisi Lampung pada 17 Mei di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar sebelum menutup musim dengan laga tandang menghadapi Dewa United pada 22 Mei mendatang. Jika mampu menyabu bersih 3 pertandingan tersisa, Serdadu Tridatu berpeluang mengakhiri musim dengan 54 poin dan tetap menjaga asa finish di posisi 5 besar klasemen akhir kompetisi musim ini. Reporter RRI Denpasar, Oscar Obet, melaporkan.
0: Mengakhiri lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita, diantaranya ranperda ketenaga kerjaan yang dinilai penting untuk menjawab persoalan hubungan industrial di Kabupaten Buleleng hingga kini belum masuk dalam daftar final pembahasan DPRD setempat. Sementara itu, Lokapom Buleleng siap mendampingi UMKM pangan mengurus izin edar guna meningkatkan keamanan dan daya saing produk lokal. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Irnawati Giri mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa.
7: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik

0: Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat luhur, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. 5 sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif, tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, masih bersama saya Putri Mentari yang akan menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan sesaat lagi saya akan mengajak Anda untuk mengikuti rangkaian Mutiara Sore. Selamat mengikuti.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Mataram.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda besar Allah bagi orang yang berakal.
2: Saatnya kami temani Anda dalam Mutiara Sore Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, menanti kumandang azan maghrib, kami hadirkan Mutiara Sore dan lagu islami, kemudian akan dirangkaikan dengan renungan senja dan pengajian Al-Quran. Selamat mengikuti.

Pendengar, saya ajak Anda untuk mengikuti renungan senja sore ini yang akan disampaikan oleh Dr. Andus Haji Juwaini Adnan dengan judul Sukses Rasulullah dalam Perjuangan. Selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadil Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Para pendengar kaum muslimin muslimat dimanapun berada, di senja hari ini kami mengajak para pendengar untuk berenung sejenak sambil menunggu azan maghrib tiba dengan judul renungan Sukses Rasulullah SAW dan Perjuangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau aman ahlul kitab lakana khairan lahum. Minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya ahli kitab beriman, sekali lagi, sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Situasi dunia pada umumnya menjelang diutusnya Rasulullah SAW dalam keadaan kacau balau, dalam keadaan chaos dalam segala bidang kehidupan, baik di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Meskipun jauh sebelumnya telah berdiri dengan megahnya kerajaan Romawi di benua Eropa yang dilandasi oleh ajaran agama Kristen, telah berhasil mencapai puncak kejayaannya. Tapi mulai abad ke-5 Masihi, kejayaan itu mulai memudar dan terus merosot tajam. Kondisi di benua timur, baik kerajaan Persia maupun di negeri-negeri Tiongkok, India dan sebagainya, yang sebelumnya populer sebagai pusat kebudayaan, pusat ilmu, pusat filsafah dan sebagainya, cahayanya sekarang mulai memudar dan redup. Agama Buddha di Tiongkok tidak dapat mempertahankan nilainya peradaban yang telah maju berkembang sebelumnya. Agama Brahma di India telah memupuk benih-benih perbedaan dan perpecahan di kalangan pengikut-pengikutnya, lebih-lebih dengan ajarannya yang membagi manusia menjadi 4 kasta. Brahma, yaitu kelompok pemimpin agama dan pendeta. Kesatria, yaitu golongan perwira dan angkatan perang. Waisa, golongan pedagang, petani dan tukang. Dan sudra, golongan para hamba, pelayan dan orang-orang gembel. Keadaan di benua Arab pada waktu itu juga dalam keadaan kemerosotan akhlak, kemerosotan moral yang sangat tajam. Antara satu suku dengan satu suku lainnya bermusuhan hanya karena masalah sepele. Terjadi peperangan yang memakan korban jiwa dan harta. Agama Yahudi dan Nasrani yang sebelumnya telah berkembang di benua Arab tak lagi mampu menahan laju kemerosotan moral itu. Di bidang politik, etika, perpolitikan telah diinjak-injak. Dengan kekuasaan dan kepemimpinan didasarkan atas kekuatan akal dan fisik serta kewenang-wenangan. Tidak lagi menggunakan akal dan kecerdasannya yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Di bidang ekonomi, penghisapan terhadap golongan yang lemah oleh golongan yang kuat dan kaya terjadi di mana-mana. Di bidang sosial, terjadi diskriminasi yang begitu tajam. Sehingga ahli sejarah menggambarkan zaman itu dengan istilah Dark Ages, abad kegelapan. Kerusakan dan kehancuran moral itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dengan firman-Nya surat Ar-Rum ayat 41. Zaharat fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan-tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali di jalan yang benar.
penggunaan akar, penggunaan kata pasad dalam ayat tersebut mengandung pengertian yang luas seperti kerusakan, kemerosot moral, kebinasaan, kekejaman, kebatilan, kekejian, kehancuran yang bersumber pada kekotoran jiwa, kegelapan hati dan pikiran, kekaburan pandangan hidup, dan sebagainya, dan sebagainya. Menurut pendapat Qatadah, yang dimaksud dengan pasat itu adalah jiwa yang diselubungi oleh paham syirik, dan itulah kerusakan yang paling besar. Dalam gambaran dunia seperti itulah Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala memperbaiki umat yang telah hancur, hancur akidahnya, hancur akhlaknya, hancur syariatnya, semuanya hancur, untuk diperbaiki dan disempurnakan. Seperti yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan firman-Nya surat Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Itulah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan firman-firman Allah kepada mereka untuk kembali ke jalan yang benar, seperti perintah Allah Subhanahu wa taala kepada utusan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, surat Ali Imran ayat 31 sampai 32. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul atiullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Katakanlah, taatilah Allah dan Rasulnya. Jika kamu berpaling, maksudnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Itulah ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka yang telah merusak akidahnya, merusak akhlaknya, merusak syariatnya, untuk kembali ke jalan yang benar dan lurus. Ajakan Rasulullah yang pertama adalah memperbaiki akidah mereka, karena mereka tidak mempercayai banyak Tuhan. Mereka membuat patung-patung untuk jadi Tuhan sesembahan mereka. Ada juga menyembah matahari, menyembah bulan dan bintang, menyembah gunung dan api. Kalau mereka menghajatkan sesuatu, datanglah mereka ke Tuhan patung berhala untuk minta perlindungan dari mara bahaya, perlindungan dari bara bencana. Kalau mereka mendapat nikmat, mereka datang ke Tuhan. Kalau mereka mendapat nikmat, mereka datang ke Tuhan berhala untuk menyampaikan terima kasih atas berkah yang telah diberikan oleh Tuhan berhalanya. Itulah kepercayaan mereka dari masa ke masa. Kepercayaan seperti itulah yang diberantas oleh Rasulullah SAW. Sungguh pekerjaan yang tidak mudah. Rasulullah SAW mendapat perlawanan yang sangat gigih, sampai mengorbankan jiwa, raga, harta dan tenaga. Di samping memperbaiki akidah, juga Rasulullah SAW memperbaiki akhlak yang telah rusak. Antara satu kelompok dan kelompok lainnya saling bermusuhan, bahkan saling berperang satu sama lain. Perbudakan, perlakuan sewenang-wenang antara si kaya dengan si miskin, antara keturunan bangsawan dengan rakyat jelata, saling bermusuhan yang tidak henti-hentinya dari masa ke masa sepanjang hayat mereka. Usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Rasulullah antara lain untuk menyatukan mereka adalah, pertama, paham tauhid yang beliau tanamkan itu laksana mata air yang memancarkan air yang jernih dan bening di tengah kehausan mereka untuk meneguknya. Perubahan tauhid ini merupakan energi yang memotivasi dan mengalirkan energi ke arah perubahan dan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, usaha Rasulullah dan perubahan di bidang sosial ekonomi, peradaban, budaya dengan sistem pemerintahan yang aristokrat, autokrasi dengan segala bentuknya, ketidak kediktatoran
dengan sewenang-wenangan, dirubah menjadi sistem demokrasi, musyawarah, menegakkan keadilan dan kebenaran, menanamkan semangat persaudaraan persamaan. Usaha ketiga Rasulullah adalah di bidang akhlak. Beliau menancapkan tonggak akhlakul karimah yang meliputi nilai-nilai budi pekerti yang luhur dan terpuji, menanamkan sifat kejujuran, penyantun, memenuhi hak dan kewajiban, suka berbuat baik, berani membela yang benar, sabar dan sebagainya dan sebagainya. Itulah kesuksesan Rasulullah dalam membina umat. Sampai sekarang kita rasakan nikmatnya. Semoga Allah memberikan kita kemudahan sehingga kita satu sama lain saling bantu-membantu, saling bela-membela. Mudah-mudahan Allah memberikan kemurahan dan kemudahan bagi kita untuk membina persatuan dan kesatuan kita. Amin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wallahu yahdi may yasha ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selanjutnya, saudara pendengar, marilah kita dengarkan dan resapi bersama pengajian Al-Quran dari Surah Al-Kahf ayat 1-10 yang akan dibacakan oleh Qori Syamsuri Firdaus. Selamat mendengarkan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Demikian pendengar, telah kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran Surah Al-Kahf ayat 1-10 yang dibacakan oleh Qori Syamsuri Firdaus. Dan saat ini pendengar, memasuki pukul 18:08 waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Mataram, kena informasi dan inspirasi. Tadi sudah berkumandang azan maghrib ya. Semoga ibadah dan aktivitas kita hari ini senantiasa membawa keberkahan untuk kita semua. Dan pendengar, sesaat kami akan menemani waktu istirahat Anda dengan rangkaian lagu-lagu religi islami yang menenangkan hati dan menyejukkan suasana malam Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Kalau kita bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan rri.co.id.

Untuk Anda pendengar yang sudah berada di rumah, selamat menikmati waktu beristirahat bersama keluarga tercinta. Semoga kehangatan dan kebersamaan malam ini membawa ketenangan untuk Anda semua. Dan untuk Anda pendengar yang masih dalam perjalanan atau sedang berkendara di jalan ya, tetap hati-hati, utamakan keselamatan, patuhi aturan lalu lintas, dan semoga selamat sampai tujuan.

0: ke depan dia, dicuri di tengah jalan.
1: Cukup jauh berada di kota penalti.
2: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan

0: disarankan yakni darah, karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ya, selamat malam pendengar Pro 1, karena informasi dan inspirasi waktu semakin merapat ya. Dan sepertinya pendengar sudah waktunya saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan selanjutnya akan ada rekan saya Andi Suwandi yang menemani Anda untuk merangkai NTB malam ini sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. But I guess you never really meant. Dan pendengar, kami informasikan akan berkumandang Ajian Isya untuk Kota Mataram dan sekitarnya di jam 19 lewat 20 menit waktu Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun berada. Senang sekali saya Andi Suhandi yang akan kembali menemani ruang dengar Anda, menggantikan rekan kami sebelumnya Putri Mentari untuk menemani ruang dengar Anda di NTB malam ini hingga tuntas nanti ya, hingga tuntas di menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, di malam hari ini saya ditemani rekan Bung Oka Antara yang akan menemani saya juga hingga tuntas tugas kami nanti. Di pukul 19.20 saat ini kita jelang kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pendengar 21 Radio Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah dimanapun anda berada. Selamat mendirikan ibadah sholat isya di malam hari ini. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Pro 1 RRI Mataram.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di NTB malam ini, masih di Musik dan Informasi ya, kami temani Anda dan kami ingin hadirkan satu informasi di mana ini informasi mengenai Menteri Haji dan Umroh RI Muhammad Irfan Yusuf meninjau langsung pelayanan ibadah haji di Asrama Haji NTB Embarkasi Lombok pada Jumat 8 Mei 2026. Dalam kunjungan tersebut, ia didampingi Wakil Gubernur NTB, Indah Damayanti Putri. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan seluruh proses pelayanan bagi calon jamaah haji berjalan sesuai dengan standar, mulai dari kesiapan petugas, layanan kesehatan, hingga konsumsi jamaah. Menteri Haji menilai layanan yang diberikan sudah sangat baik dan sesuai standar, dan ia menaruh perhatian khusus terhadap pemeriksaan kesehatan calon jamaah, di mana menurutnya tim kesehatan harus tetap ketat dalam menentukan kelayakan jamaah untuk diberangkatkan ke Tanah Suci. Dalam kesempatan itu, Irfan juga menyempatkan diri menemui sejumlah jamaah lanjut usia yang masih berada di asrama haji. Ia berbincang langsung dengan para jamaah sambil memberikan semangat menjelang keberangkatan ke Arab Saudi. Tidak hanya meninjau fasilitas dan pelayanan, Menteri Haji dan Umroh turut mengecek konsumsi yang disiapkan bagi jamaah yang mencicipi sejumlah menu makanan, mulai dari makanan ringan hingga lauk pauk yang disediakan dapur embarkasi. Salah satu menu yang menarik perhatiannya adalah sambal udang yang disajikan untuk jamaah. Setelah mencicipinya, Irfan menilai rasa sambal tersebut cukup pedas. Dan untuk diketahui, sampai dengan saat ini sebanyak 13 kelompok terbang atau kloter jamaah embarkasi Lombok yang sudah diberangkatkan ke Tanah Suci. Tersisa tinggal 2 kloter, yakni kloter 14 dan 15 yang akan diberangkatkan sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Informasi ini pendengar bisa Anda baca kembali di laman informasi kami di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Selama ini, banyak yang menganggap radio telah terpinggirkan. Namun, survei oleh Nielsen membuktikan sebanyak 20 juta masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan masih tetap aktif menjadi pendengar setia radio. Radio mampu menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang tingkat popularitas. Karena di radio kita sama, sama-sama hanya menjadi seorang pendengar. Radio adalah RRI yang senantiasa mengudara dan menyiarkan segala informasi dan hiburan sampai ke seluruh penjuru negeri, menjadi pemersatu dan pemberi manfaat kapanpun, dimanapun. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

akan segera bersatu. Getaran euforia sepak bola tertinggi di planet ini akan segera tiba. Siapkan semangatmu, siapkan dukunganmu. Kabar gembira untuk seluruh pendengar setia dimanapun Anda berada. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dengan bangga menghadirkan siaran langsung Pesta Bola 2026. Kami hadirkan atmosfer Piala Dunia langsung ke telinga dan layar Anda. Mulai dari dialog mendalam bersama pakar, analisa tajam para pengamat, hingga obrolan seru tentang drama di luar lapangan yang tak terduga. Ingin tahu prediksi insting manusia melawan logika artificial intelligence? Kami punya Gibol, Man versus Machine. Atau ingin berbagi tawa tentang drama unik di tribun penonton? Ada VAR, visual asal review yang siap menemani hari-hari Anda. Tak hanya itu, simak pula di talk bersama figur publik dan pejabat publik favorit Anda, serta di balik bola yang mengupas visi edukasi dan inspirasi dunia sepak bola. Jangan lewatkan setiap detiknya. Pastikan Anda tetap terhubung melalui frekuensi RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4, serta pantau terus seluruh konten eksklusif kami di RRI Digital dan media sosial resmi kami. RRI, menyatukan semangat, menyiarkan kebanggaan. Pesta Bola 2026, dari kita untuk Indonesia.

Kalau kita bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final. Sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang. Dan akhirnya, semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

ya, mendengar Pro 1 dari Mataram. Salah satu lagu dari miliknya Rockshed, Queen of Rain. Salah satu lagunya yang dirilis tahun 90-an. Dan ini mewarnai suasana malam di malam ini ya, untuk Anda yang saat ini berkumpul bersama keluarga. Melengkapi suasana malam Anda, seperti biasa di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita akan sama-sama menyimak warta berita sentral yang nanti kita dengarkan sama-sama dari RRI Pro 3 Jakarta. Tetaplah bersama kami.

0: Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan kalau lihat volumenya yang keluar selama ini kelihatannya nggak besar-besar amat, harusnya sih dana kita cukup. Urgensinya cuma itu, menjaga harga bond kita supaya stabil, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di pasar modal kita.
2: The impacts of this conflict.
3: Dampak dari konflik berkepanjangan ini kini telah mengaburkan batas antara politik dan ekonomi, sehingga secara bertahap memengaruhi kehidupan jutaan orang di ASEAN.
0: Cadangan devisa Indonesia mengalami tren penurunan digunakan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro bersama Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Cristina Aroque menyoroti dampak serius konflik Timur Tengah. Hasil Piala Thomas dan Uber 2020 menjadi evaluasi untuk pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PPPBSI dalam membenahi para atlet bulu tangkis Indonesia. Benar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 8 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Cadangan devisa Indonesia mengalami tren penurunan sejak bulan Januari hingga April 2026. Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio, mengatakan cadangan devisa menurun salah satunya karena digunakan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
4: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar.
5: Cadangan devisa Indonesia sepanjang triwulan 1 2026 mengalami penurunan dari 154,6 miliar dolar Amerika Serikat di bulan Januari menjadi 148,2 miliar dolar Amerika Serikat di akhir Maret 2026. Cadangan devisa bulan April berdasarkan data yang dirilis Bank Indonesia hari ini juga turun menjadi 146,2 miliar dolar Amerika Serikat. Laporan Bank Indonesia menyebutkan perubahan cadangan devisa dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa, pembayaran utang luar negeri pemerintah, dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah yang belakangan ini cenderung menurun imbas dari dinamika pasar keuangan global. Menurut Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangan persnya di Jakarta, cadangan devisa digunakan untuk melakukan intervensi di pasar valuta asing agar rupiah tidak semakin melemah. Namun intervensi dilakukan dengan terukur sehingga cadangan devisa masih tetap tinggi meski mengalami penurunan.
4: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar. Makanya kita gunakan untuk pada saat paceklik, pada saat outflow jumlahnya besar, dan intervensinya itu tidak hanya di dalam negeri tapi around the world, around the clock.
5: BI mengatakan posisi cadangan devisa bulan April 2026 sebesar 146,2 miliar dolar Amerika Serikat di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Upaya menjaga stabilitas pasar keuangan bukan hanya dilakukan oleh Bank Indonesia. Pemerintah juga berupaya menjaga stabilitas pasar keuangan domestik dengan mengaktifkan kembali dana stabilisasi obligasi atau surat utang Bond Stabilization Fund atau BSF. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, Kementerian Keuangan mengaktifkan kembali BSF untuk menjaga agar imbal hasil surat utang negara tidak jatuh dan tidak mudah goyang saat terjadi aliran keluar modal asing.
1: Jadi pada dasarnya saya hanya ingin lihat aja supaya bondnya marketnya relatif stabil, jangan gampang digoyang oleh investor asing, itu aja. Tapi dananya ada, dan kalau lihat volumenya yang keluar selama ini kelihatannya nggak besar-besar amat, harusnya sih dana kita cukup. Urgensinya cuma itu, menjaga harga bond kita supaya stabil, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di pasar modal kita.
5: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, pengaktifan kembali dana stabilisasi obligasi menjadi salah satu strategi untuk memperkuat pasar keuangan domestik dan upaya memperkuat nilai tukar rupiah di tengah dinamika pasar keuangan global saat ini. Nantinya, mekanisme pengaktifan dana stabilisasi obligasi ini akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Guru Besar IPB Bambang Hero Saharjo menyatakan bahwa kerugian lingkungan akibat korupsi perkebunan sawit ilegal PT Duta Palma Group mencapai 73,9 triliun rupiah. Pernyataan ini disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Kami hadirkan laporan lengkapnya bersama Ahmad Isnen Suhanda.
6: Yang tadi Palma 1 itu ada sekitar 868 miliar, Reda Subur itu 614 miliar, Banyu Bening Utama, Bibigu itu 2,3 triliun.
7: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group milik Surya Darmadi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan yang merupakan Guru Besar IPB Bambang Hero Saharjo dan Taufik Rahman dari Universitas Airlangga yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum. Ahli Guru Besar IPB Profesor Bambang Hero melakukan penghitungan kerugian lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan dalam kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah.
6: Untuk Palma 1 luas 10.000 hektar, kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian Severida Subur 6.132 hektar 12,219 triliun. Kemudian PT Banyu Bening Utama 71 hektar itu adalah 15,884 triliun. PT Panca Agrolestari 3.816 hektar 7,6 triliun dan PT Kencana Amal Tani 9176 kerugiannya adalah 18,28 triliun. Sehingga dari sini kerugian lingkungan itu adalah di fix adalah 73.920.690.300.000 gitu Pak Jokra.
7: Sementara itu ahli hukum pidana dari Universitas Airlangga Taufik Rahman mengatakan dalam kejahatan yang melibatkan korporasi atau perusahaan tidak hanya korporasinya yang dapat dijerat tanggung jawab, pengurus atau pemilik perusahaan tersebut pun dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.
8: Dimintai pertanggungjawaban dalam konteks itu, apakah dia tindak pidana asal korupsi misalnya atau dia menjadi TPPU ketika dia menerima hasil dari kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yang lain. Ini gimana menurut ahli ini?
9: Ya, mohon izin yang mulia. Jadi mungkin tadi belum saya sebutkan ya bahwa dalam konteks tindak pidana korporasi itu yang bisa dimintai pertanggungjawaban itu kan korporasi dan pengurus.
7: Menurut Taufik, tanggung jawab korporasi dapat dilakukan dengan perampasan aset perusahaan, sedangkan pengurus dapat dikenakan hukuman pidana penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Chandra Yoga Aditama, menegaskan tingginya temuan kasus tuberkulosis saat ini menunjukkan upaya pencarian kasus yang semakin aktif. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Artinya, itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada di, sudah ada di masyarakat.
11: Data temuan ratusan ribu kasus tuberkulosis atau TB di Indonesia kerap memicu kekhawatiran masyarakat akan meningkatnya jumlah penderita secara mendadak. Namun, Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Profesor Chandra Yoga Aditama menegaskan tingginya angka tersebut merupakan hasil pencarian kasus secara aktif. Profesor Chandra menekankan penemuan kasus menjadi langkah penting agar pasien segera mendapat pengobatan dan tidak menularkan penyakit ke orang lain.
10: Artinya, itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada di, sudah ada di masyarakat. Memang kasus itu ini bukan kasus itu sudah ada di masyarakat. Memang kita harus temukan dengan dua tujuan. Nomor satu untuk mengobati dia. Nomor dua, supaya dia tidak menularkan ke orang lain.
11: Di sisi lain, tantangan terbesar dalam penemuan kasus TB masih berupa stigma dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan secara sukarela. Ketua Indonesia Muda untuk Tuberkulosis, Siva Anggita, menyebut kelompok usia muda dan produktif kini menjadi perhatian utama dalam upaya edukasi dan screening TB. Teknologi inovatif seperti AI pada pemeriksaan X-ray kini dimanfaatkan untuk mempercepat proses screening dan deteksi dini TB.
12: Kendala di beberapa tempat-tempat yang memang tadi susah dijangkau, dan memang kalau aku lihat fokusnya adalah ke which is make sense, fokus ke daerah-daerah yang tinggi tuberkulosisnya, misalkan Barat, di Jawa Tengah, Jawa Timur, itu sudah sangat masif sekali.
11: Penanggulangan TB di Indonesia menjadi semakin mendesak karena kematian akibat penyakit ini diperkirakan terjadi 4 menit. Pemerintah juga menargetkan perbaikan 8.000 rumah pasien TB untuk mendukung lingkungan hunian lebih sehat dan mengurangi penularan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali info haji dari tanah air, di mana sebanyak 1.271 jemaah calon haji asal Jakarta, Lampung, dan Jawa Barat diberangkatkan menuju Jeddah, Arab Saudi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Aen.
14: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari DKI Jakarta, Lampung, dan juga Jawa Barat diterbangkan dari lokasi ini menuju Tanah Suci rute Jeddah. Seluruh jemaah calon haji yang jumlahnya 1.271 tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track, dan mereka dilayani secara bergantian oleh petugas imigrasi yang berasal dari Arab Saudi pada kawasan Makkah Road. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat, embarkasi Jakarta Bekasi, yang diterbangkan pada pukul 09.10 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan penerbangan penerbangan SP5121. Disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Lampung yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede diberangkatkan pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5177. Kemudian terakhir sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang juga tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede menaiki pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7315 pada pukul 16.10 waktu Indonesia Barat petang tadi. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Galih P. Kartika Perdana, mengatakan untuk hari ini pemberangkatan haji terdapat 3 kali penerbangan. Mereka berasal dari 2 embarkasi.
15: Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jamaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan dimulai pada 22 April 2026. Pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari embarkasi Pondok Gede, embarkasi Bekasi, dan embarkasi Cipondo. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines.
14: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hingga saat ini sebanyak 19.005 jiwa, tergabung dalam 45 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total dari seluruh jamaah haji, yaitu sekitar 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, yang dilakukan secara bertahap mulai 22 April 2026 lalu hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darayan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pemberangkatan jemaah haji dari Embarkasi Kertajati mulai memasuki gelombang kedua pada Jumat 8 Mei 2026 ini. Laporannya langsung disampaikan oleh Aura Aulia dari RRI Cirebon. Aura.
16: Ya, pendengar, pemberangkatan jemaah haji asal Provinsi Jawa Barat melalui Embarkasi Kertajati ini terus berjalan dan memang proses keberangkatan telah memasuki gelombang kedua pada Jumat 8 Mei 2026 di mana Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati ini nantinya akan menuju Bandara Jeddah dan kemudian melanjutkan perjalanan ke Mekah Arab Saudi. Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Haji, Ekonomi Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amri Yusri ini menyebutkan bahwa hingga 7 Mei 2026 pihaknya telah memberangkatkan 20 kloter jemaah haji. Dan menurutnya terdapat kloter yang diberangkatkan pada gelombang kedua, hari pertama gelombang kedua, yakni pada Jumat 8 Mei 2026, yakni kloter 21 yang berasal dari Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, dan Kabupaten Indramayu, yang diberangkatkan tadi pukul 9.15 waktu Indonesia Barat. Kemudian kloter 22 berasal dari Kabupaten Garut, Kota Cimahi, dan Kota Bandung, yang terbang pada pukul 7 lewat 10 waktu Indonesia Barat tadi sore. Berikut adalah keterangan Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amin Yusri.
17: Perlu disampaikan, alhamdulillah untuk pemberangkatan haji melalui Embarkasi Kertajati sampai dengan tanggal 7 kita sudah memberangkatkan 20 kloter jemaah haji. Hari ini kita juga memulai untuk proses pemberangkatan fase kedua yang mana jemaah akan landing ke Jeddah dari Kertajati. Ini ada 2 kloter hari ini, pemberangkatan kloter 21 dan kloter 22.
16: Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amri Yusri, mengatakan bahwa pihaknya memastikan seluruh proses pemberangkatan berjalan sesuai dengan prosedur. Koordinasi antara pihak di embarkasi juga disebut terus diperkuat agar pelayanan terhadap jemaah tetap optimal. Pihaknya juga berharap seluruh proses operasional haji tahun ini dapat berjalan lancar hingga akhir masa pemberangkatan. Ia juga meminta jemaah haji yang akan berangkat untuk menjaga kondisi fisik sebelum menjalani puncak ibadah haji di Tanah Suci. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari Cirebon, Jawa Barat. Aura Aulia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Cirebon, kita beralih ke Tanah Suci, di mana petugas haji secara cekatan membantu jemaah haji Indonesia dalam menunjukkan wilayah terminal menuju bus solawat. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam. Halo Alam. Halo Alam, laporan Anda silakan. Halo Alam, silakan laporan Anda.
18: Syukur.
0: Halo Alam.
18: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci. Dapat kami informasikan bahwasanya sejumlah petugas haji atau PPIH Arab Saudi sangat gencar sekali membantu para jemaah haji Indonesia menunjukkan arah jalan dan membantu setiap jemaah haji yang berada di Masjidil Haram. Dan dapat kami pantau memang tadi sejumlah jemaah haji di daerah haram tersebut atau Masjidil Haram terdapat tiga terminal, adalah Jabal Ka'bah, Ajjam, dan juga Syekh Amir. Nah, banyak para jemaah haji, terutama para lansia yang telah berusia 50 tahun ke atas, itu menyasar dari misalnya di terminal Jabal Ka'bah, khusus di misalnya di sektor 6, kemudian mereka menyasar ke terminal Syekh Amir, dan banyak petugas-petugas haji yang turut membantu para jemaah haji tersebut. Karena pendengar, pada hari Jumat tadi setelah ba'da Jumat, banyak jemaah haji Indonesia yang melakukan umroh dan juga dan setelah pasca sholat Jumat, para jemaah haji pada keluar dan pulang ke hotelnya masing-masing. Dan memang pantauan kami, sejumlah petugas haji yang berpakaian baju krem dan bertuliskan petugas haji Indonesia sangat cekatan dalam membantu para jemaah haji tersebut untuk menunjukkan arah jalan maupun arah terminal tempat mereka biasa menunggu bus selawat. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifulalam Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro bersama Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Cristina Aruk memimpin pertemuan gabungan para Menteri Luar Negeri dan Ekonomi ASEAN dan AMMIM meeting di Cebu, Filipina pada Kamis 7 Mei 2026. Dalam pertemuan tersebut menyoroti dampak serius konflik Timur Tengah terhadap kawasan Asia Tenggara. Tri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia melaporkan selengkapnya.
1: Menteri Luar Negeri Filipina Teresa P. Lazaro membuka pertemuan gabungan para Menteri Luar Negeri dan para Menteri Ekonomi ASEAN atau AEM meeting di Cebu, Filipina bersama para Menteri Luar Negeri ASEAN. Ia mendesak semua pihak di Timur Tengah negosiasi yang mengarah pada akhir konflik. Ia menyebut konflik Timur Tengah telah mengaburkan batas politik dan ekonomi yang dampaknya kini telah dilakukan oleh jutaan orang di ASEAN. Lebih lanjut, Tes menekankan perlunya langkah kolektif untuk melindungi stabilitas ekonomi kawasan.
2: The impacts of this prolonged conflict.
3: Dampak dari konflik berkepanjangan ini kini telah mengaburkan batas antara politik dan ekonomi, sehingga secara bertahap memengaruhi kehidupan jutaan orang di ASEAN. Ketahanan energi, ketahanan pangan, dan keselamatan warga negara ASEAN telah menjadi prioritas paling mendesak yang harus ditangani oleh kawasan kita.
1: Sejalan dengan Menteri Tas, Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Cristina Aruk menyebut seluruh pihak perlu fokus pada prioritas utama. Aruk menyampaikan langkah strategis mulai dari stabilitas pasokan energi hingga dukungan bagi pelaku usaha kecil.
3: Kita harus fokus pada beberapa prioritas utama, memperkuat koordinasi untuk menstabilkan pasokan energi dan mengelola tekanan harga, menangani risiko terhadap ketahanan pangan dan gangguan rantai pasokan sejak dini, serta memastikan bahwa bisnis kita, terutama UMKM, mendapat dukungan sehingga mereka dapat terus beroperasi dan berkembang.
1: Dalam pertemuan tersebut tampak hadir delegasi dari Indonesia yakni Menteri Luar Negeri Sugiono beserta Menteri Perdagangan Budi Santoso. Setelah pengantar disampaikan, sesi diskusi dilanjutkan secara tertutup untuk merumuskan langkah konkret selanjutnya. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Hasil Piala Thomas dan Uber 2026 menjadi evaluasi untuk pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PPPBSI dalam membenahi para atlet bulu tangkis Indonesia. Kolaborasi dari seluruh elemen, mulai dari atlet, pelatih teknik hingga tim pendukung menjadi fokus utama. Selengkapnya, Nur Diansah melaporkan.
4: Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PPPBSI siang tadi mengadakan jumpa pers di Platnas PBSI Cipayung, Jakarta terkait evaluasi hasil Piala Thomas dan Uber Denmark 2026. Prestasi yang cukup mengecewakan terutama untuk tim Piala Thomas Indonesia yang kalah di fase grup atas Prancis dengan skor 4-1 menjadi sebuah sejarah kurang mengesankan. Meski demikian, Wakil Ketua Umum 1 PBSI yang sekaligus merupakan Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia Taufik Hidayat yang hadir sebagai pembicara menyampaikan bahwa banyak faktor yang menjadi penyebab hasil kurang memuaskan tersebut. Kendati demikian, ia mengapresiasi perjuangan para atlet yang telah berjuang selama turnamen berjalan di Horsens, Denmark. Ia mencatat beberapa poin evaluasi yang perlu segera dibenahi oleh PBSI.

Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PBSI, Eng Hian, mengutarakan bahwa diperlukan kolaborasi dari seluruh elemen menghasilkan atlet yang optimal. Tentunya

integrasi antara atlet, pelatih teknik, dan tim pendukung diharapkan mampu menghasilkan pebulu tangkis ulung yang dapat membawa nama Indonesia bergaung kembali di kancah internasional. Kendati demikian, Taufik menambahkan bahwa hal tersebut akan memakan

dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabto. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di NTB malam ini ya. Masih bersama saya Andi Suhandi yang akan terus menemani ruang dengar Anda hingga tuntas nanti, hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan tadi di pukul 20 waktu Indonesia Tengah kita sudah sama-sama menyimak warta berita sentral yang tadi kita dengarkan dari RRI Pro 3 Jakarta. Dan selanjutnya kami akan menemani Anda di Jumat malam ini dalam info liburan ya. Saya hadirkan beberapa destinasi ini yang bisa Anda pilih ya untuk menikmati hari Sabtu Anda, hari Minggu Anda ya, jika memang hari Sabtu atau hari Minggu adalah hari libur untuk Anda bekerja. Jadi liburan ke mana nih yang pas untuk menikmati suasana hari Anda, hari libur Anda? Karena sekarang ini sudah mulai cuaca cukup cerah ya, dan tidak hujan juga. Jadi lumayan aman untuk jalan-jalan atau mengunjungi destinasi wisata. Saya menyarankan liburan ke Karimun Jawa. Di manakah itu? Ini salah satu informasi yang saya buka dari laman informasi kami di rri.co.id. Jadi liburan ke Karimun Jawa ini bisa menjadi pengalaman yang lengkap ya, karena wisata di kawasan ini umumnya dibagi menjadi dua, yakni wisata darat dan ada juga wisata lautnya. Jadi konsepnya ini sejalan dengan pengelolaan destinasi di kawasan Taman Nasional Karimun Jawa yang memiliki ekosistem darat dan laut yang sama-sama menarik untuk dijelajahi. Jadi pada wisata darat ini pengunjung bisa menikmati kehidupan pulau utama dengan mengunjungi berbagai spot ikonik ya. Salah satunya adalah Bukit Love yang berada di ketinggian dan menawarkan panorama laut serta gugusan pulau yang memukau. Nah, selain itu wisatawan juga bisa mengunjungi pantai berpasir putih yang tersebar di Karimun Jawa serta singgah ke toko oleh-oleh khas daerah ya, sebagai bagian dari pengalaman wisata lokal. Nah, aktivitas darat ini bisa memberikan kesempatan untuk menikmati lanskap alam sekaligus mengenal karakter wilayah kepulauan juga. Sementara itu pendengar, wisata lautnya ini menjadi daya tarik utama Karimun Jawa yang dikenal sebagai kawasan konservasi bahari. Jadi berdasarkan informasi dari instansi pemerintah, kawasan ini memiliki ekosistem terumbu karang, mangrove, dan juga biota laut yang sangat beragam. Jadi aktivitas wisata lautnya ini biasanya dilakukan dengan menyewa perahu dan tentu didampingi nanti oleh pemandunya ya, untuk menjaga keamanan serta kelestarian lingkungan. Nah, wisatawan juga akan diajak snorkeling nih di beberapa titik, termasuk spot dengan keanekaragaman ikan hias seperti ikan badut atau ikan nemo yang hidup di sekitaran terumbu karang. Jadi perairan yang jernih ini membuat aktivitas ini nyaman untuk dilakukan bahkan bagi pemula. Jadi perjalanan kemudian dilanjutkan juga dengan singgah di Pulau Cemara, salah satu pulau yang kerap ini menjadi lokasi istirahat ya. Nah, di sini pendengar, wisatawan bisa menikmati makan siang sambil bersantai di pantai berpasir putih, bahkan mencoba aktivitas ringan seperti bermain kano. Dan menjelang sorenya, pengalaman wisata ditutup dengan menikmati pemandangan matahari terbenam dari atas perahu. Jadi suasananya tenang di tengah laut dengan langit berwarna jingga. Dan ini menjadi penutup yang sempurna untuk menghadirkan kesan mendalam dari liburan ke Karimun Jawa. Anda penasaran di mana Karimun Jawa? Yuk kita cari di mana tempatnya. Siapa tahu ya, ini menjadi destinasi pilihan Anda untuk menikmati hari Sabtu dan hari Minggu Anda.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Masih di info liburan kami temani Anda. Kalau Anda ingin menikmati liburan Anda di hari Sabtu dan Minggu dengan mengunjungi tempat-tempat yang bisa menguji adrenalin Anda untuk berpetualang, tapi Anda orang pemula untuk berpetualang, bisa mengunjungi Gunung Sasak ya, yang hanya 370 meter dari permukaan laut. Jadi ini merupakan pilihan yang tepat untuk pendaki pemula yang baru ingin berpetualang ya. Jadi berada di Desa Kuripan Selatan, Kecamatan Kuripan Lombok Barat, Gunung Sasak ini menjadi destinasi favorit bagi pendaki pemula yang ingin menikmati pengalaman mendaki tanpa medan yang terlalu berat. Jadi lokasinya cukup dekat dari Gerung sebagai ibu kota kabupaten, dan ini membuat gunung ini mudah diakses untuk perjalanan singkat. Jadi untuk mendaki, pengunjung dikenakan biaya registrasi sebesar 5.000 saja per orang. Sementara bagi yang ingin bermalam, tersedia area camping dengan biaya 10.000 saja, serta parkir motor 3.000. Nah, pendakian Gunung Sasak ini tergolong cepat, hanya memakan waktu sekitar 30 hingga 50 menit saja menuju puncak, dan durasi ini bisa lebih lama tergantung kondisi fisik ya, dan seberapa sering pendaki berhenti di berbagai spot menarik yang tersebar sepanjang jalur. Nah, perjalanan dimulai dari pos 1, kemudian dilanjutkan ke Tanjakan Batu yang menjadi salah satu titik cukup menantang. Setelah itu pendaki akan tiba di pos 2. Nah, sebelum akhirnya mencapai kawasan Atap Lombok Barat di ketinggian sekitar 300 mdpl, area ini cukup luas dan sering dimanfaatkan sebagai lokasi camping. Bahkan terdapat pedagang yang menjual makanan dan minuman sederhana, sehingga suasana terasa lebih hidup ya dan nyaman untuk beristirahat. Dan yang membuat pendakian di Gunung Sasak terasa berbeda adalah kehadiran kutipan-kutipan sederhana di sepanjang jalur. Tulisannya ini seperti tetap semangat walaupun tidak punya penyemangat. Nah, ini kutipan-kutipan ini bisa memberikan semangat tersendiri ya. Dan pendengar, dari Atap Lombok Barat, perjalanan dilanjutkan menuju puncak utama Kurikayangan namanya, di ketinggian 370 mdpl. Nah, di puncak ini terdapat spot ikonik yang menjadi favorit pendaki untuk berfoto, termasuk ayunan yang menghadap langsung ke panorama alam. Nah, dari sini hamparan Lombok Barat ini terlihat luas dan indah, menghadirkan suasana yang tenang dan sulit untuk dilupakan. Jadi Gunung Sasak ini menawarkan pengalaman mendaki yang sederhana namun lengkap ya. Jalur yang ramah, waktu tempuh yang singkat, hingga banyak spot menarik menjadikannya pilihan tepat bagi pendaki pemula maupun siapa saja yang ingin menikmati keindahan alam yang berkesan. Anda ingin mencoba untuk melakukan pendakian walaupun Anda tidak pernah? Bisa ya mengunjungi Gunung Sasak ya, yang tepatnya berada di Kecamatan Kuripan, Desa Kuripan, Lombok Barat. Bisa di searching ya di Google Map. Dan mendengar, sampai di sini kami temani Anda di info liburan untuk malam ini. Terima kasih masih tetap setia. Dan di pukul 9 waktu Indonesia Tengah atau pukul 21 ya, seperti biasa kami akan hadirkan nanti satu informasi untuk Anda dalam lintas informasi. Untuk itu pastikan untuk terus bersama kami, mendengarkan kami di NTB malam ini hingga tuntas. Nanti kami menemani ruang dengar Anda tentunya hanya di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Tetaplah bersama kami.

0: lintas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, kepercayaan daerah lain terhadap kualitas dan kesehatan ternak asal Dompu juga terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal itu terlihat dari bertambahnya kuota pengiriman ternak keluar daerah yang diberikan kepada Kabupaten Dompu. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Dompu, Dr. Hewan Mujahidin, mengatakan sistem peternakan di Dompu kini semakin maju dengan penerapan pola peternakan yang intensif dan mulai dijalankan para peternak. Sistem intensif ini berupa sistem manajemen biosecurity. Penerapan biosecurity ini menjadi hal penting dalam mencegah penyebaran penyakit hewan sejak dini. Demikian informasi dalam Lintas Informasi.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabtoy. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali, itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar Pro 1 Radio Mataram, saatnya kami ketengahkan untuk Anda mini-drama. Mini-drama untuk malam hari ini berjudul Denting Tengah Malam, produksi RRI Malang.

0: Iku gak bisa ta musiknya gak terlalu serem gitu openingnya.
1: Alah, lah namanya kisah horor.
0: Iya sih.
2: Nah, ini udah pas waktunya kita kumpul nih.
1: Yeay, dateng deh cemilan. Loh, Linanya mana?
2: Bah!
1: Astagfirullahaladzim. Heh, ini belum resmi mulai ya. Kartu kuning.
2: Sorry. Nih, minumannya Paduka Suprayoga.
0: Asik, lengkap list temen nonton. Teman kita gibahin makhluk halus malam ini.
1: Gibah cari. Ya wes, siapa dulu yang bersedia berkisah sih di pertemuan kali ini?
2: Aku yuk, aku sih.
1: Baiklah, silakan Tuan Putri Sita Marlena Peduli Sumatera.
3: Baiklah. Jadi, ini kisahnya dari temanku, si Intan.
4: Intan. Yang katanya indigo itu, Tasit.
3: Nah, iya, bener. Yang kapan hari kita sempat nongkrong di kafe Senin itu, yang kamu...
0: Loh, he? Lak jadi ngerumpi dewe.
3: Sorry. Oke. Jadi, gini.

0: Kayak biasa ya, Din. Kalau udah jam segini, ntar pasti bunyi.
1: Ih, ini udah berinding aja nih bulu kuduk. Kelihatan?
0: Ya mana kelihatan, wong gelap gini.
1: Ya makanya, nyalain lampunya. Terus kamu jangan jauh-jauh dong.
0: Ya, aku gak geser sama sekali ini.
1: Sini-sini agak mepet. Duh, kok jadi dingin gini sih?
0: Iya, takut itu. Ngotot mau nginep sini.

0: Itu beneran?
1: Iya, beneran. Biasanya kalau pas liburan gini kan sepi.
0: Aduh, kok beneran bunyi sih?
1: Gimana? Mau turun?
0: Kamu yakin?
1: Ya, aku sih terserah kamu. Aku sendiri udah lihat kok.
0: Ih, kamu kok bisa setenang itu sih?
1: Lah emang kenapa, Din? Kan gak ganggu. Toh, suaranya bagus.
0: Sakit emang ya, nak?
1: Ih, turun gak?
0: Iya deh. Tapi beneran gak apa-apa kan ya?
2: Itu piano bunyi sendiri mesti pas tengah malam.
3: Iyo, si Intan bilang gitu. Nah, temennya mau buktiin.
4: Level 4 ini pedes. Main merinding aku.
3: Merinding yuk. Tapi minumku yuk jadi sikat lah.
4: Sorry, refleks. Terus, sit.
3: Nah, si Dina tuh akhirnya mau turun buat lihat sendiri.
1: Pianonya ketutup kan? Ruang tengahnya juga gelap.
0: Astaga, kok bisa?
3: Shh. Ayo turun. Sini aku kaneng. Pelan aja.
0: Aku takut, Atan.
1: Gak seperti yang kamu pikir kok.
3: Ayo,
0: pelan-pelan dong jalannya.

0: lalu berjalan ke ruang tengah, mendekati piano tua itu, dan dari belakang tiba-tiba terdengar suara wanita dengan nada tidak senang.
1: Sedang apa kalian?
2: Astagfirullah. Selamat tengah malam, Tante.
3: Bu Ratna, kami hanya ingin lihat ini.
1: Lihat apa?
2: Saya yang pingin kok, Tante.
1: Kalian ini, kenapa gak tidur? Malah keliaran.
3: Bu, kami...
2: Udahlah, Intan, yuk balik kamar aja yuk.
1: Tunggu, tetap di sini.
2: Tante mau apa sama piano itu?
3: Tenang, tuh lihat.
1: Ini rekaman Caca waktu main piano ini. Waktu dia masih hidup.
2: Oh, jadi itu.
1: Iya, saya biasanya muter rekaman ini kalau sedang rindu. Saya tunggu waktu sepi seperti ini supaya anak-anak kos gak ribut.
3: Bu, Caca pasti senang karena ibu masih seru muter ini.
2: Iya, Tante, pasti.
1: Iya, terima kasih. Sekarang kalian naik sana tidur lagi.
4: Wala rekaman, gak rai parno air ya Tante itu.
3: Tapi, itu belum selesai.
5: Hah? Lah terus?
2: Gak enak ini perasaanku.
0: Iya, karena waktu mereka naik ke kamar dan rekaman sudah dimatikan Tante Ratna, piano itu beneran main lagi.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Jangan berhenti di tengah badai. Seorang anak mengemudikan mobilnya bersama ibunya. Setelah beberapa puluh kilometer, tiba-tiba awan hitam datang bersama angin kencang. Langit menjadi gelap, beberapa kendaraan mulai menepi dan berhenti. Bagaimana, Bu? Kita berhenti? Si anak bertanya. Teruslah, kata ibu. Anaknya tetap menjalankan mobil. Langit semakin gelap, angin semakin bertiup kencang. Hujan pun turun. Beberapa pohon bertumbangan, bahkan ada yang diterbangkan angin. Suasana sangat menakutkan. Terlihat kendaraan-kendaraan besar juga mulai menepi dan berhenti. Bu, teruslah mengemudi, kata ibu sambil terus melihat ke depan. Anaknya tetap mengemudi dengan bersusah payah. Hujan lebat menghalangi pandangan, hanya berjarak beberapa meter saja. Si anak mulai takut, namun tetap mengemudi walaupun sangat perlahan. Setelah melewati beberapa kilo ke depan, dirasakan hujan mulai mereda dan angin mulai berkurang. Setelah beberapa kilometer, sampailah mereka pada daerah yang kering dan matahari bersinar cerah. Silakan berhenti dan keluarlah, kata ibu, agar kau bisa melihat seandainya berhenti di tengah badai. Sang anak berhenti dan keluar. Dia melihat jauh di belakang sana, badai masih berlangsung. Dia membayangkan orang-orang yang terjebak di sana. Dia baru mengerti bahwa jangan pernah berhenti di tengah badai, karena akan terjebak dalam ketidakpastian. Jika kita sedang menghadapi badai kehidupan, teruslah berjalan, jangan berhenti dan putus asa, karena kita akan tenggelam dalam keadaan yang terus menakutkan. Lakukan apa saja yang dapat kita lakukan dan yakinkan diri bahwa badai pasti berlalu. Kita tidak akan pernah berhenti, tetapi maju terus karena kita yakin bahwa di depan sana kepastian dan kesuksesan ada untuk kita. Hidup tak selamanya berjalan mulus, butuh waktu kerikil supaya kita berhati-hati, butuh semak berduri supaya kita waspada, butuh persimpangan supaya kita bijaksana dalam memilih, butuh petunjuk jalan supaya kita punya harapan tentang arah masa depan. Hidup butuh masalah, supaya kita tahu kita punya kekuatan. Butuh pengorbanan, supaya kita tahu cara kerja keras. Butuh air mata, supaya kita tahu merendahkan hati. Butuh dicela, supaya kita tahu bagaimana cara menghargai. Butuh tertawa dan senyum, supaya kita tahu mengucapkan syukur. Butuh orang lain, supaya kita tahu kita tidak sendiri. Jangan selesaikan masalah dengan mengeluh, berkeluh kesah, dan marah. Selesaikan saja dengan sabar, bersyukur, dan jangan lupa tersenyum. Teruslah melangkah walau mendapat rintangan. Jangan takut, saat tidak ada lagi tembok untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud. Perbuatan baik yang paling sempurna adalah perbuatan baik yang tidak terlihat, namun dapat dirasakan hingga jauh ke dalam relung hati. Jangan menghitung apa yang hilang, namun hitunglah apa yang tersisa. Sekecil apapun penghasilan kita, pasti akan cukup bila digunakan untuk kebutuhan hidup. Sebesar apapun penghasilan kita, pasti akan kurang bila digunakan untuk gaya hidup. Tidak selamanya kata-kata yang indah itu benar. Juga tidak selamanya kata-kata yang menyakitkan itu salah.
0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Kembali kami temani Anda dalam musik dan informasi. Satu informasi kami ketengahkan pendengar. Ini informasi dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, terus mencari alternatif pengganti LPG. Di antara yang sedang dikejar adalah penggunaan compressed natural gas. Gas kompres yang menjadi alternatif ini dinilai bisa lebih murah dibandingkan pemakaian LPG dan tidak tanggung-tanggung menurut hasil kajian. Ia mengatakan penggunaan kompres natural gas ini bisa lebih murah 30%. Nah, pendengar, ia juga menerangkan bahwa untuk bahan baku gas kompres natural gas ini berlimpah di Indonesia dan ini didukung dengan adanya industri di dalam negeri. Selain itu, pendengar, gas kompres natural gas berada di hampir semua wilayah yang ada sumber-sumber gasnya, sehingga ini bisa lebih efisien. Dan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laude Sulaiman mengatakan sedang mematangkan pola distribusi di lapangan. Dan ia menyebut percepatan konversi utamanya untuk menekan porsi impor gas yang terus membengkak seiring dengan pertumbuhan penduduk ekonomi. Dan kondisi tersebut memaksa Indonesia untuk mendatangkan pasokan dari luar negeri dalam jumlah besar dan guna mencukupi kebutuhan domestik yang mayoritas dialokasikan untuk sektor rumah tangga. Anda bisa baca kembali ya informasi ini.

0: asking myself, why do I stay? I'm asking myself, will you one day lift me up, or is all vain?
1: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Mataram.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di NTB malam ini. Dan kembali ya, kami hadirkan satu informasi untuk Anda. Ini informasi mengenai MTQ yang ke-31 ya, untuk tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat di tahun 2026 ini, di mana upaya untuk memperkuat syiar Islam dan menyemarakkan pelaksanaan MTQ yang ke-31 tingkat Provinsi NTB tahun 2026 terus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Salah satunya melalui peluncuran desain publikasi resmi berupa baliho, spanduk, dan flyer media sosial. Nah, peluncuran desain publikasi tersebut dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah bersama bagian humas dan protokol Sekretariat DPRD Lombok Tengah selaku penanggung jawab Seksi Informasi, Dokumentasi, dan Publikasi MTQ 31 NTB 2026. Nah, mendengar, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperbesar gaung dan siar pelaksanaan MTQ yang dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 15 Juni 2026 di Kabupaten Lombok Tengah. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah, Haji Lalu Herdan, mengatakan seluruh elemen masyarakat diharapkan ikut terlibat menyukseskan publikasi MTQ agar semangat siar Islam semakin terasa di tengah masyarakat. Dan ia pun mengajak instansi pemerintah, lembaga, komunitas, hingga masyarakat umum untuk memasang baliho dan spanduk di lingkungan masing-masing, serta ikut membagikan flyer melalui media sosial. Menurutnya, keterlibatan bersama dalam publikasi MTQ tidak hanya mendukung suksesnya acara, tapi ini juga menjadi bagian dari dakwah dan penguatan nilai-nilai keislaman di daerah. Desain baliho dan spanduk yang telah disiapkan dapat diakses secara terbuka melalui tautan bit.ly baliho MTQ 2026. Jadi melalui dukungan publikasi yang masif, pelaksanaan MTQ 31 NTB 2026 di Lombok Tengah diharapkan berlangsung meriah, sukses, sekaligus memberikan dampak positif bagi siar Islam dan promosi daerah. Informasi selengkapnya pendengar tentang MTQ ini, Anda bisa buka informasinya ya di laman informasi kami di rri.co.id.

Pernah tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh, bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu, kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

0: bakso.
1: Ada tukang bakso, Kak.
2: Bakso adalah makanan yang sangat populer di Indonesia. Bakso diperkirakan masuk ke Indonesia melalui pedagang Cina. Terbukti dari penamaannya yang berasal dari dua kata, yaitu bak dan so, yang berarti daging giling. Akulturasi budaya Tiongkok dan Nusantara yang kaya akan rempah-rempah pun terjadi. Kini ada begitu banyak jenis varian cita rasa bakso berkembang di setiap daerah dan mengikuti perkembangan zaman. Bakso juga menggambarkan wujud keanekaragaman budaya di Indonesia. Setiap daerah pasti memiliki varian bakso yang khas. Tapi tahukah Anda, di balik semangkuk kelezatan bakso ada kisah yang sangat inspiratif. Bermula dari ungkapan kasih sayang dan bakti seorang anak kepada ibunya. Di masa akhir dinasti Ming pada abad ke-17 Masehi, hiduplah Mengbo, seorang anak dari kota Fuzhou, China, yang hanya tinggal bersama ibunya. Ibu Mengbo sangat menggemari daging. Seiring berjalannya waktu, sang ibu pun menjadi renta dan giginya sudah tidak bisa mengunyah daging. Terinspirasi dari pembuatan kue mochi, Mengbo menumbuk daging hingga halus dan membuat bulatan-bulatan kecil disiram dengan kuah kaldu hangat agar bisa dengan mudah dinikmati oleh sang ibu. Ternyata masakan Mengbo ini sangat lezat. Kisah Mengbo dan baksonya segera tersebar luas ke seluruh penjuru kota. Sejak saat itu, bakso pun menjadi makanan terfavorit masyarakat Cina secara turun-temurun. Sudahkah Anda memberikan semangkuk bakso buat ibu?

0: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.
1: Persahabatan, tulisan Kahlil Gibran. Bicaralah pada aku tentang kebenaran persahabatan. Sahabat adalah kebutuhan jiwa yang mesti terpenuhi. Dialah ladang hati yang kau taburi dengan kasih dan kau panen dengan penuh rasa terima kasih. Dan dia pulalah naungan dari pendianganmu, karena kau menghampirinya saat hati lapar dan mencarinya saat jiwa butuh kedamaian. Bila dia bicara, mengungkapkan pikirannya, kau tidak takut membisikkan kata tidak di kalbumu sendiri. Pun tiada kau menyembunyikan kata ya. Dan bila mana ia diam, hatimu tiada henti mencoba merangkum bahasa hatinya. Dikala berpisah dengan sahabat, janganlah berduka cita, karena yang paling kau kasihi dalam dirinya mungkin lebih cemerlang dalam ketiadaannya. Bagai sebuah gunung bagi seorang pendaki, nampak lebih agung daripada tanah ngarai daratan. Dan tiada maksud lain dari persahabatan kecuali saling memperkaya ruh kejiwaan. Karena kasih yang menyisakan pamrih di luar jangkauan misterinya bukanlah kasih, tetapi sebuah jala yang ditebarkan hanya menangkap yang tiada diharapkan. Dan persembahkanlah yang terindah bagi sahabatmu. Jika dia harus tahu musim surutmu, biarlah dia mengenal pula musim pasangmu. Gerangan apa sahabat itu hingga kau senantiasa mencarinya untuk sekedar bersama dalam membunuh waktu? Carilah ia untuk bersama menghidupkan sang waktu, karena dialah yang bisa mengisi kekuranganmu, bukan mengisi kekosonganmu. Dan dalam manisnya persahabatan, biarlah ada tawa ria berbagi kebahagiaan, karena dalam titik-titik kecil embun pagi, hati manusia menemukan fajar jati diri dan gairah segar kehidupan.
0: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.

berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

0: Pendengar Pro 1 RRI Mataram kembali menemani Anda di Ruang Rindu. Berbagi rindu, berbagi memori dengan lagu-lagu yang sudah kami siapkan. Yuk yang ingin bergabung boleh kami sapa kembali ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam Bang Andi.
0: Malam juga Bang Irwan ini ya.
1: Ya.
0: Oke, ya. Bang Irwan silahkan salamnya buat siapa langsung ya.
1: Siapa yang diterima sekarang?
0: Lagunya ini lagu-lagu lama.
1: Ya, soalnya jangan lagu mancanegara aja tiap malam.
0: Lagu Indonesia ini, lagu tahun 80-an.
1: Iya, ya salam untuk Ila ya. Masih di belakang Ila, menekat lalu bersama keluarga di sana ya. Ada Arsin, ada Tinanti, ada Pak Mewi ini ya, di sana. Ada Pak Atino, Pak Janggai, semoga terus Bangga Berkondaya. Ada Pak Herman, Pak Herman, Pak Cipi, ada Edi juga, ada Ica Batuki, Nelly juga di Narmada, ada Mas Raja juga, terus selalu ada Jaka juga, terima kasih kalau ingin dari sebelahnya Jaka, dan sebelahnya, terima kasih Bang Andi.
0: Iya, sama-sama.
1: Selalu.
0: Terima kasih Amin. Juga.
1: Oke.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Irwan ya, pembuka jebak untuk malam ini. Di belakangnya Bang Irwan. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Kenangan. Memori berbagi rindu lewat lagi.
0: Pak Mawiin Lombok Utara, sehat Pak Mawiin ya?
2: Sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Pak Mawiin, salamnya buat siapa nih?
2: Pandi.
0: Ya.
2: Dari kapan saya lihat ada yang buka presiden di muka RRI itu lewat seberang jalan itu?
0: Sudah setahun kayaknya.
2: Iya, saya lihat ada presiden di sana.
0: Iya.
2: Pas saya lewat itu.
0: Betul.
2: Salam sama Pak Jun yang di baju, Pak Haji Sahabu di Bikrung. Di Gaza Persir yang di Datang Pasien. Ada Bunda Aisyah di Bikrung. Ripan, tidak cinta di dasar keren. Abi Soherman yang diberkahi. Bu Maya Mantang. Ada Pak Di Anu, Mak Mama Di itu juga. Pak Nursa yang digundul. Ada Pak Ordes, Bajang Kayangan. Ada juga Bang Raja. Juga Pak Ciputu itu ada namanya Pak Fajar. Ada Cahaya. Bunda Aisyah, Bunda siapa di pos ya? Bunda Aries,
0: Bunda Masnya,
2: Bunda Kartini yang di Lombok Timur.
0: Semua
2: ada gitu.
0: Terima kasih juga.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi untuk Pak Mawiin ya, yang ada di Lombok Utara. Terima kasih Pak Mawiin, Gih. Saya selalu untuk Pak Mawiin. Di belakangnya Pak Mawiin yang ingin bergabung, silakan dicoba kembali. Ada siapa nih? Oh, ada Bunda Siti Hajar. Halo Bunda.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bunda ya?
3: Alhamdulillah. Abang sehat?
0: Alhamdulillah. Lagi di mana Bunda ini?
3: Lagi di rumah, udah pulang.
0: Oh, udah pulang. Biasa emang pulang jam berapa?
3: Jam 11.
0: Jam 11 malam?
3: Iya.
0: Wah, bukanya dari jam berapa itu?
3: Jam 9.
0: 9 pagi?
3: Iya.
0: Oke, sehat selalu pokoknya Bunda ya.
3: Iya, mudah-mudahan sehat. Laris manis ya Bang.
0: Amin. Salamnya buat siapa sih lah Bunda?
3: Salam sama Pak Muin, baru nanti sudah sehat Pak ya. Sama Kinanti, Bang Irwan, baru nanti sudah sehat ya. Sama Haji Herman, Ordes, Pak Supri, Bunda Arni, Bunda Kartini, nanti sudah sehat ya. Sama Bajang Raja, nanti sudah sehat. Sama apa lagi lalu sama Bajang Listrik, sama istrinya mudah-mudahan sehat ya, Bunda Cahaya, Bunda Matmiah, mungkin mudah-mudahan sehat ya. Ya, semuanya ada Bang.
0: Semua-semuanya.
3: Ya, Abang mudah-mudahan dekat sehat ya.
0: Amin, doakan selalu Bunda. Bunda. Terima kasih, Bun.
3: Terima kasih.
0: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Siti Hajar di Praya ya. Di belakangnya Bunda Siti Hajar ada siapa yang ingin bergabung? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Hai, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam juga dengan Bunda Kartini. Apa kabar Bunda?
4: Hal baik, sehat.
0: Sehat ya. Bunda sehat juga. Heeh.
4: Salam-salam dulu ya.
0: Iya, yes, sila.
4: Apa lagunya nih?
0: Lagu Indonesia nih Ki.
4: Apa namanya?
0: Dia banyak ini Bunda.
4: Ya?
0: Banyak dia. Banyak lagunya. Silakan salamnya buat siapa?
4: Iya, satu-satu dulu. Mm-mm. Buat Mbak Yunanti di TNI, ada Mbak Maya. Heeh. Juga Mas Mia, dia bagian listrik, Mas Yogi, Mami Irian, Bunda Aisha, Bunda Siti Hajar, Bunda Marni, halo.
0: Silakan.
4: Bang Tajar, Bang Raja, Haji Rekaban, Bapak Mujin, Bapak Mawiin, Bapak yang tiga, sehat selalu.
0: Terima kasih, Ngi. Terima kasih, terima kasih.
4: RRI tetap jaya di udara.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi untuk Bunda Kartini ya, yang sudah bergabung. Di belakangnya satu penelpon lagi boleh ya. Kita coba untuk menyapa yang ingin bergabung di Ruang Rindu. Silakan di 081 80 dan 056 ribu, atau di 0370 64 6521. Halo, selamat malam.
5: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Halo juga.
5: Rindu-rindunya.
0: Sama Bunda.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda Aisyah ya.
5: Sehat,
0: alhamdulillah aku. Bunda sehat walafiat.
5: Alhamdulillah, syukurillah, mudah pelinggi dan sehat telah sebar janji.
0: Amin Bunda. Terima
5: apa
0: kasih.
5: Apa lagu-lagunya itu yang
0: ini lagu-lagu Indonesia nih Bunda. Ada lagunya Rosa Tegar, Tri Utami, Rita Effendi, Iwan Fals, banyak lagi.
5: Kalau begitu yang Rosa ya.
0: Nanti ya. Silakan.
5: Ada Bukarni, Bu Marni, Pak Sukri, Alba, Mas Rian, ada Winsam, saya selalu di Lombok Timur atau Lombok Tengah itu.
0: Yang mana?
5: Terus ada juga Cinghong, ada Kahajar Adijaya, ada terus Pak Haji Jamiluddin, ada Pak Nursa, Pak Zaril, Pak Fajar, ada Pak Mirian, Mami Haris, ada Widya bersama suaminya, ada Pak Jerman, Pak Jika Budin, ada juga Pak Mas Mia, ada Mas Raja, terus keluarga, terus ada juga Mas Jun, Mas Adi Gunung Sari, Pak Irfan, Pak Sabi Udin, ada Hari Hataman, ada semua yang di KLU terkecuali ini. Yang di luar daerah juga semuanya, Bu Wiga, salam sehat Bunda. Semuanya gini, Nandaku dari Asam sahabat RRI, mudah-mudahan dalam keadaan sehat terlepas semuanya ya.
0: Amin.
5: Dan selalu senang bahagia seperti Bunda.
0: Oke.
5: Nandaku, saya selalu bersama keluarga di rumah, Ngi.
0: Ngi, terima kasih Bunda.
5: Hati-hati, mudah-mudahan lancar kita, lancar Ngi. Lancar jeki sukses selalu dan luwe kepende.
0: Amin Bunda, terima kasih.
5: Selalu dalam lindungan Allah SWT sekeluarga. Bunda pamit mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Aisyah ya. Kita ke lagu dulu ya pendengar ya. Lagu-lagu yang sudah kami siapkan di Ruang Rindu untuk malam ini. Tetaplah bersama kami.

0: Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Ruang Rindu, deretan lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI Mataram.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih di Ruang Rindu, kami menemani Anda di malam hari ini. Yang ingin bergabung boleh ya, langsung saja. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Oke. Baik, di belakangnya pendengar yang bergabung silakan dicoba nggih di 081 80 dan 05 6000, atau bisa juga di 0370 646 5521. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Bang
0: Andi. Malam juga Ila.
1: Berapa Bang Andi?
0: Sehat. Kalau Ila bagaimana?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Silakan.
1: Lagu pop Indonesia ya Bang
0: Andi? Iya, lagu-lagu lama nih.
1: Mau salam-salam dulu ya Bang.
0: Salamnya buat siapa ini?
1: Salamnya buat Kairon.
0: Kairon
1: ya Bang Adi.
0: Udah tadi pertama.
1: Iya. Mulai saya tunggu panjang umur ya. Terus buat Bang Anti, Bang Antin, Bang Ica, Bang Jurun, Bang Rancha. Terus Pak Herman, Pak Tudin, Bang Darman.
0: Oke.
1: Istri. Mbak Nelly, ya, ya buat semuanya Bang Andi ya.
0: Semua-semuanya ya.
1: Buat Bang Andi, panjang
0: umur.
1: Ketemu lagi ya, assalamualaikum warahmatullahi.
0: Terima kasih, selamat malam juga untuk Ila yang ada di Lombok Utara.

0: ya. Baik, di belakangnya Ila yang ingin bergabung di ruang rindu, silakan di 081-8020-56000, bisa juga di 0370-646-521. Halo, selamat malam ruang rindu.
1: Selamat malam ruang rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Bunda Lale ini ya.
1: Gimana kabarnya Mas Andi?
0: Sehat, di sana sehat ya.
1: Alhamdulillah, kok lama menghilang.
0: Siapa yang menghilang?
1: Suaranya.
0: Ya tergantung ini, tergantung jadwal.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Lagi tuh salam-salam Gi.
0: Salamnya buat siapa ini?
1: Yang pertama buat Bu Hati yang ada di Singaraja, mau gitu terkait kesehatan, panjang umur, semoga rezeki selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus ada Mami Rian, ada Pak Mawiin, Pak Peran Hadi, Pak Ordes, Pak Fajar, Mas Raja,
0: kemudian
1: Pak Pahit, Bajang Sayangnya, Pak Norta, Pak Marista, Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar,
0: lalu
1: Pak Ramli, Pak Den Medas, Pak Haji Bahudi, semoga saya selalu buat semuanya dan hidup sampai juga sampai terkecuali
0: tanpa
1: kesalahan. Semoga saya selalu buat Mas Andi, semoga tetap berikan kesehatan,
0: terima kasih,
1: dilancarkan rezekinya, dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
1: Di sampingnya siapa yang Mas Andi,
0: makasih
1: atas waktunya. Kirang rangkung tujuan ngobrol senang album Alif Nampure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bunda Lale Ratu yang ada di Lombok Tengah. Di belakangnya silahkan yang ingin bergabung, ruang rindu masih akan membuka ruang untuk Anda ya. Yang ingin bergabung di malam hari ini di 0818020056000 atau bisa juga di 0370646521. Silakan yang ingin bergabung. Tapi kalau tidak ada, kita ke lagu dulu ya. Lagunya ini bagus-bagus. Ada lagu Gerimis Mengundang, kemudian lagu Tegar dari Rosa, kemudian Berikan Daku Harapan dari Tri Utami. Kita nikmati lagu-lagu Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terkini.

0: Baik pendengar Pro 1 Radio Mataram, saat ini sudah pukul 10 lewat 46 menit ya. Artinya ini jadi season terakhir ya untuk menerima atensi Anda yang ingin bergabung di Ruang Rindu. Silakan yang dari tadi mencoba untuk menghubungi, dicoba kembali ya. Di 081-802-056-000 atau bisa juga di 0370-646-521. Mendengarkan lagu-lagu Ruang Rindu yang kami hadirkan tadi ya. Ada Rosa tadi dengan lagunya Tegar. Wah, siapa sih yang tidak mengenal Rosa ya dengan lagunya tadi. Lagu pertamanya ya yang membuat Rosa punya nama sampai saat ini. Dan lagu Tegar ini dirasakan ulang juga oleh Rosa dengan aransemen yang lebih modern. Baik, di belakangnya ada siapa nih yang ingin bergabung? Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo Pak Jerman di Bertais ya?
1: Iya, panas-panas.
0: Oh, panas di sana ya?
1: Iya, tak ada hujannya.
0: Oke, Pak Herji silakan. Salamnya buat siapa?
1: Salam dulu.
0: Oke.
1: Untuk Mas Andi yang jaga. Terus untuk Raden Bedor, Pak Bintur. Bunda Aisyah, Bunda Masnya. Saya, Imanti. Bunda, Pak Irwa. Kemudian, Mami Anto. Terus lagi, Sahabat Tika. Bunda Maria, Bunda Siti Hajar, Bunda Cahaya, Inanti. Semuanya terima kasih.
0: Semua-semuanya ya. Oh, oke, okay. Terima kasih, Nggih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Herman yang ada di Bertais sudah bergabung. Di belakangnya Pak Haji Herman yang ingin bergabung, silahkan ingin salam-salam ke pendengar yang lainnya, silakan boleh masuk ya, gabung di Ruang Rindu untuk malam ini bersama saya Andi Suhandi yang menemani Anda. Di mana nomor yang bisa dihubungi di 081-802-056-000 atau bisa juga ya di 0370-646-521. Selamat malam nih untuk Bunda Cahaya, kemudian Bunda Masnia, Pak Mamedit kemana ya? Semoga selalu Pak Mamedit ya Yogi, semoga sehat ya Yogi ya. Kemudian kita terima lagi, ada yang ingin bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Malam juga. Ini dengan Pak Jamiludin. Iya.
2: Pak Jamiludin ya Tony.
0: Oke, silakan Pak Jamiludin, salamnya buat siapa?
2: Ya, salamnya buat yang tadi itu, siapa tadi itu?
0: Pak Haji Herman tadi.
2: Oh iya, Pak Haji Herman. Salam kenal Pak Haji Herman dan Jawa Sudara ya.
0: Selamanya
2: yang ada di
0: Pak Andi di Gunung Sari.
2: Iya, Pak Andi. Semuanya sudah.
0: Semua-semuanya. Oke, dah. Terima kasih, Nggih.
2: Iya, selamat malam.
0: Malam juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jamiludin yang ada di Lombok Tengah. Terima kasih sudah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Silakan mendengar yang ingin bergabung kembali, dicoba di 081-802-056-000 atau bisa juga di 0370-646-521. Yuk, waktu terus merapat ke pukul 11. Saat ini sudah pukul 10 lewat 50 menit. Masih ada waktu lah ya untuk menerima atensi Anda di Ruang Rindu. Kami persilahkan di 081-802-056-000 atau bisa juga di 0370-646-521. Selamat malam nih, pengen nyapa para pendengar yang hanya mendengarkan saja ya, hanya menikmati lagu-lagunya, yang lagi di rumah, kemudian yang lagi di tongkrongan, yang lagi duduk-duduk ya, yang lagi di warung mungkin, atau mungkin saat ini lagi di dalam kendaraan ya, yang ada di tempat mangkalnya ya, pangkalan-pangkalan taksi. Biasanya dengerin radio itu di mobilnya ya. Semoga sehat selalu nggih. Semoga lagu-lagu yang kami hadirkan ini bisa memberikan warna tersendiri untuk malam Anda. Yang lagi beristirahat, semoga istirahat Anda pulas ya, nyenyak dan tentunya berkualitas istirahatnya ya, sehingga besok bisa bangun dengan fresh, lebih bugar, lebih sehat kembali. Baik pendengar, kita ke lagu aja ya. Lagu penutup ini, dua lagu langsung saya ketengahkan dari miliknya Tri Utami dan Rita Effendi yang menutup kebersamaan kita di Ruang Rindu malam ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Radio Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Nanti setelah Ruang Rindu, kami menemani Anda dalam musik dan inspirasi. Sederetan lagu-lagu sudah kami siapkan hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warna.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Ada 4 lilin yang menyala. Sedikit demi sedikit habis meleleh. Suasana begitu sunyi sehingga terdengarlah percakapan mereka. Yang pertama berkata, "Aku adalah damai, namun manusia tidak mampu menjagaku. Maka lebih baik aku mematikan diriku saja." Sedikit demi sedikit sang lilin padam. Yang kedua berkata, "Aku adalah iman, sayang. Manusia tidak mau mengenalku. Tidak ada gunanya aku tetap menyala." Tiupan angin memadamkannya. Dengan sedih, giliran lilin ketiga bicara. "Aku adalah cinta. Tak mampu lagi aku untuk tetap menyala. Manusia tidak lagi memandang dan menganggapku berguna. Mereka saling membenci. Bahkan membenci mereka yang mencintainya. Tanpa menunggu waktu lama, maka matilah lilin ketiga." Tanpa terduga, seorang anak saat itu masuk ke dalam kamar dan melihat ketiga lilin telah padam. Ia berkata, "Apa yang terjadi? Kalian harus tetap menyala. Aku takut akan kegelapan." Lalu ia menangis terseduh-seduh. Lalu dengan terharu, lilin keempat berkata, "Jangan takut, janganlah menangis. Selama aku masih ada dan menyala, kita tetap dapat selalu menyalakan ketiga lilin lainnya. Akulah harapan. Apa yang tidak pernah mati hanyalah harapan yang ada dalam hati kita, yang dalam situasi apapun mampu menghidupkan kembali iman, damai, cinta dengan harapannya."
0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.

pendengar, dengan terdengarnya musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami menemani Anda. Seluruh kerabat kerja Pro 1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam sejahtera kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh penjuru Nusa Tenggara Barat dan bahkan dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia Mataram program 1 kembali mengudara di hari ini Sabtu 9 Mei 2026 sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara dari kami dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kembali program 1 Radio Republik Indonesia Mataram hadir untuk Anda di hari ini Sabtu 9 Mei 2026. Mengawali tugas di pagi hari ini ada saya Bini Pratama. Ini menemani pendengar hingga jelang siang hari nanti. Seperti biasa pendengar, kita saat lagi akan bergabung dengan Masjid Hubulaton Islamic Center Nusa Tenggara Barat guna mengikuti azan subuh dan dirangkai dengan nanti pengajian subuh dari Masjid Hubulaton Islamic Center Nusa Tenggara Barat. Untuk hari ini azan subuh akan tiba pada pukul 5 lewat 1 menit.

الله أكبر الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.

بارك وسلم. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat taufik serta inayahnya sehingga kita semua dapat menyelesaikan serangkaian solat subuh secara berjemaah, dan insyaAllah akan kita lanjutkan dengan kajian rutin kita pada malam hari ini. Kedua kalinya salam serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah rahimakumullah, insyaAllah kajian kita yang akan disampaikan oleh guru kita yang al-muqarram Bapak Profesor Dr. K.H. Subhan Abdullah Hajim MA yang akan mengkaji Quran Surah Az-Zukhruf ayat 32 sampai dengan 35. Sekali lagi tema kita Quran Surah Az-Zukhruf ayat 32 sampai dengan 35. Dan insyaAllah waktu kita sampai dengan waktu syuruk pada pukul 6:20 waktu Indonesia Tengah. Baiklah para jemaah sekalian, marilah kita buka dengan bersama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selebihnya kepada al-muqarram falatafadhal. Masykur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad bin Abdullah sadiqil wa'adil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma wal hikna bis salihin. Amin amin ya rabbal alamin. Para jemaah Masjid Raya Hubul Watan Islamic Center Nusa Tenggara Barat dan pendengar Pro 1 RI Mataram dimanapun berada yang kami muliakan dan bukan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini bisa kita melanjutkan kajian kita di dalam tafsir Al-Qur'an surat Az-Zukhruf ayat 32 sampai dengan 35. Sebelum kita kaji beberapa ayat ini, mari kita tilawahkan bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahum yuqsimuna rahmata rabbik. Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون.

0: بيوتهم سقفا لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين صدق الله العظيم. Para jemaah yang kami muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat 32 masih ada korelasinya atau munasabahnya dengan ayat 31 yang kita kaji, di mana ayat 31 itu ya menjelaskan waqalu laula nuzila hadzal qur'anu ala rajul minal qaryataini adzim, kenapa Al-Qur'an diturunkan ke tidak kepada dua orang yang terkenal di antara dua kota yang kala itu menjadi kota yang besar, yaitu Mekah dan Taif. Dua orang kayahnya, ada Walid bin Mughirah di Mekah, ada juga dari Bani Saqib. Ada mengatakan Urwah bin Mas'ud As-Saqafi di Taif. Kenapa tidak kepada salah satu di antara dua orang ini diberikan Al-Qur'an? Pertanyaan orang-orang kafir Quraisy yang menyanggah, ya, yang menantang, yang tidak terima Al-Qur'an ini diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlahir dalam keadaan yatim. Walaupun nasabnya mulia, tapi nisabnya ini kurang. Nah, ini ada Pak Ilham ya. Jadi nasab ada nisab. Hartanya tidak diberikan oleh Allah kepada Nabi kita ini harta yang berlimpah. Sehingga manusia itu mengira kalau sudah miskin, enggak ada kemuliaan. Yang mulia itu yang kaya. Lah itulah manusia itu. Kalau rumahnya berapa, ya, mobilnya berapa, tanahnya berapa, istrinya berapa, itu yang dibicarakan. Itu yang dijadikan indikator orang kaya. Menurut pandangan manusia. Maka Allah membalik paradigma seperti itu, pemikiran seperti itu, sehingga ayat yang 32 kita baca, ahum yaqsimuna rahmat. Dia yang membagi-bagi rahmat Allah ini. Rahmat di sini yang pertama itu diartikan adalah kenabian yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kalau sudah diberikan kenabian, berarti kemuliaan. Yang berikan kemuliaan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia, gelar kemanusiaan. Kan? Nah, disinilah masuk kepada kita semua para jamaah yang kami muliakan, untuk kita memahami hakikat hidup kita di dunia ini dengan apa yang Allah berikan. Ya, rahmat bisa juga dalam konteks harta, kekuasaan, ya, kehormatan dan lainnya juga bisa. Maka di sini dinyatakan oleh nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya, kami kata Allah yang membagi kepada mereka ini bagian yang pas, yang tepat, untuk hartanya berapa dikasih, jabatannya apa, itu Allah yang memberikan. Tapi karena kalimat nahnu dipakai di sini kami, maka ada unsur manusia juga. Allah menentukan, tapi yang berikhtiar itu adalah manusia. Ya, sama dengan beberapa ayat, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Ya Allah yang menurunkan Al-Quran dan Allah yang menjaga, tapi karena dipakai kalimat nahnu, kami, kita, maka ada juga andil dari manusia yang menjaga. Adanya orang yang mudah menghafal Al-Quran, tapi enggak semua manusia bisa menghafal. Ini dipilih oleh Allah juga seperti itu. Nah, jadi kalimat nahnu di sini perlu kita pahami bahwa Allah yang punya ortatib, ya, kekuasaan penuh membagi rezeki itu. Maka di antara kita ini, mohon maaf, ada yang kerjanya dari pagi sampai sore, ya takaran rezekinya hanya 100.000 atau 150.000 atau 1.000. Ada yang kerja di pagi sampai sore, sekali tanda tangan 10 juta. Coba bayangkan. Ada yang enggak punya tanda tangan, datang terus karena investasi duitnya. Ya tidur aja di rumah terus, ya, mengalir rezekinya. Ada seperti itu, Pak. Memang di sinilah maha adilnya Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita semua diberikan yang sama itu, nanti enggak ada yang bisa kerja sama, Pak. Mohon maaf, ada penelitian tikus, ya, dia jadikan kelinci perjuangan itu tikus biasanya. Penelitian terus dimasukkanlah tikus ke dalam lumbung ini, ya, makanannya sudah serba ada semua, Pak. Dalam pikirannya yang meneliti ini, mungkin akan panjang usianya tikus ini, Pak. Tiba-tiba dia punah juga, semuanya mati dan nggak bisa beranak pinak itu, nggak bisa dia, saking senangnya makan. Jadi ada sel dibutuhkan dalam diri tikus itu yang untuk menyeimbangkan apa yang makan itu. Jadi dibandingkan tikus yang dilepas di lumbung dengan yang dilepas di luar, ternyata lebih panjang yang dilepas di luar itu, Pak, karena banyak pilihan yang dimakan. Sementara dalam lumbung itu aja, akhirnya dia mati sendiri, nggak bisa beranak pinak. Nah ini, masya Allah, itu luar biasa. Cuma kita ini juga nggak bisa satu. Diberikan oleh Allah bermacam-macam. Maka di sini nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kalau kita, mohon maaf, tiap hari kita konsumsi daging, mungkin stroke semua kita. Nanti ada orang yang tinggal di Mongol sana yang dingin cuaca, disuruh kasih makan nasi tiap hari, dia mati, dia nggak bisa nahan bernahan dengan cuaca yang ekstrim dingin. Akhirnya mereka itu makan daging aja untuk membuat panas badannya itu, dari bisa menyesuaikan diri dengan musimnya. Nah kalau kita di sini, memang kita ini harus nasi. Kalau nggak makan nasi itu belum makan, walaupun sudah roti makan, ini makan. Udah makan belum? Kenapa? Belum makan nasi. Nah memang kita ini anak nasi. Ya itu disesuaikan. Nah, ini. Jadi ma'isyatahum, apa yang kita makan ini, apa yang kita pakai, apa yang kita dapatkan ini, dibagi oleh Allah, disesuaikan dengan kebutuhan. Allah yang Maha mengetahui. Maka di sini lagi-lagi nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'dhum ba'dhan sukhriya. Sehingga dengan kemahaadilannya Allah membagi rezeki kepada manusia ini, maka ada yang banyak rezekinya, jadilah mulia di hadapan pandangan manusia, dianggaplah dia ini. Padahal sekali lagi, ya, kemuliaan bukan diukur dari harta yang banyak, pangkat yang tinggi, tapi kemuliaan di sisi Allah. Inna akramakum indallah atqakum. Jadi kemuliaan di sisi Allah itu adalah bagaimana ketaatan kita kepada Allah, bagaimana ketakwaan kita di hadapan manusia semua jagat ini, dan itu yang dimuliakan oleh Allah itu. Jangan sampai salah. Tapi hikmah dibalik berbeda rezeki yang diberikan oleh Allah kepada manusia ini, liyat takhidha ba'duhum ba'dhan sukhriya, akan satu sama yang lain saling menolong. Sukhrian memang saling, ya, memakai. Ya, mohon maaf, yang kaya begitu dia butuh membangun rumah, dia harus mencari tukang. Allah berikan kekayaan yang banyak, tapi tidak punya ilmu tukang. Dan kita ini enggak boleh jadi semuanya mau jadi sebar tahu. Ada ini kalau orang pelit, enggak mau berbagi sama tukang, hati-hati nih, Pak. Dia masih kebayang ini bocor apa namanya rumahnya. Waktu dia awal nikah kan masih lansing kayak Pak Jilham ini kan, dia naik gampang. Ya setelah nikah ini bedel besar. Diambil aja tangga, begitu naik tangga anak tangganya langsung patah, ya jatuh. Padahal kalau dia panggil tukang dengan 100 ribu enggak habis uangnya, dia ke dokter 500 ribu coba. Gara-gara pelit akhirnya ya jatuh. Ya enggak boleh begitu. Memang kita ini harus berbagi. Mohon maaf, ustaz pintar dia, suruh tukang, ya enggak bisa, Pak. Bukan ahlinya. Pasti kita kurang dingin apa yang kita campur, berapa campuran semen ini, enggak bisa kita, enggak bisa. Tapi coba banding juga nasibnya, tukang suruh baca kitab seperti ini, apa enggak keluar keringat juga, dia keringatnya keluar. Apa yang saya baca katanya? Ya enggak bisa. Itulah di sini lihat takhidha ba'duhum ba'dhan zukhriyah. Biar kita ini saling tolong menolong, saling mengambil manfaat sesuai dengan keahlian masing-masing. Karena Allah yang membagi semua ini, profesi yang bermacam-macam ada di dunia ini. Nah, ini para jemaah yang kami muliakan, diakhiri ayat 32 menjadi prinsip hidup kita. Wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Diajak memikir tentang di awal rahmat, diakhiri dengan rahmat. Tapi rahmatu rabbik, pemberian rahmat Allah ini di dunia itu adalah ketaatan kita pada Allah. Rahmat Allah di dunia itu iman kita ini, Al-Qur'an yang kita yakini dan kita baca, itu rahmat Allah itu. Kebaikan-kebaikan ketaatan kita kepada Allah lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Mimayajma'un apa ya? Harta-harta yang benda yang mereka siang hari dan malam mereka kumpul, itu lebih baik apa? Rahmat Allah. Jangan sampai ketipu kita. Jangan dianggap sumber kemuliaan itu adalah jabatan yang diperbutkan dengan segala cara, harta yang ditumpukan dengan segala cara juga menghalalkan segala. Itu dikira lebih baik, jangan, salah. Maka Allah akhiri ayatnya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Nah, ini para jemaah yang kami muliakan, yang menarik untuk kita pahami ayat 32 ini adalah kita bersikap qanaah terhadap pemberian Allah yang kita miliki, dan kita jauhi sifat ya berkeluh kesah. Berkeluh kesah ketika kita tidak memiliki kelebihan dibandingkan yang lain dalam dunia, kedudukan duniawi kita. Hilangkan keluh kesah itu. Qanaah. Nah, setelah itu yang perlu kita kuatkan adalah penghambaan kita, ibadah kita kepada Allah. Ketakwaan kita itu yang penting. Mau kita kaya, ketakwaan itu yang utama. Mau kita miskin, ketakwaan itu yang utama. Jadi simpul kemuliaan itu inna akramakum indallahi atqakum. Jangan dibalik. Jangan dibalik seperti yang pertama kita ungkapkan tadi. Nanti yang hartanya banyak itu yang mulia, yang miskin berarti hina. Tidak. Itu salah, itu pandangan manusia, boleh dibenarkan sesama manusia, tapi kita yang punya Tuhan, punya Allah, bukan itu. Yang kita harus kuatkan adalah ibadah kita, ketakwaan kita kepada Allah. Karena itulah sesungguhnya kemuliaan sejati yang menjadi dambaan kita semua, para jemaah. Ini ayat yang pertama. Nah, ayat yang kedua juga ada korelasinya dengan ayat yang kita bacakan tadi. Ini kita lihat ayat 33, walaula ayyakunan nas ummatan wahida la ja'alna liman yakfuru birrahmani libuyutihim suqufan min fiddatin wa ma'arij 'alayha yadhharun wa libuyutihim abwaban wa sururan 'alayha yattaqun wa zukhrufan. inna kullu dhalika lamma mataul hayatid dunya wal akhiratu 'inda rabbika khairul muttaqin. Nah, poin ayat yang 33 sampai 35, para jamaah yang kami muliakan, kita ini dibagi oleh Allah menjadi dua manusia, yang beriman dan yang kafir. Itu sudah. Tinggal para jamaah milih, kita mau jadi orang beriman atau yang kafir. Kalau orang yang beriman, maka harus siap konsekuensi dengan keimanannya itu menghadirkan ketaatan dengan penuh kepada Allah, dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang memiliki kekufuran, maka dia enggak ada ikatan apa-apa, enggak ada komitmen apa-apa. Dia hidup kayak hidup binatang sudah. Yang ngurus urusan hidup dia adalah kemauan dia, apa yang dia mau dia capai itu. Enggak ada yang membatasi lagi. Nauzubillah min dzalik. Nah, di sini diungkapkan oleh Allah, walaula ayyakuna nas ummata wahida, seandainya Allah ingin menciptakan manusia itu hanya satu kelompok saja. Di dalam ayat ini kelompok orang kafir, menjadi orang kafir semua. Bagaimana caranya? La ja'alna liman yakfuru birrahman li buyutihim suqufan min fiddatin wa ma'arij 'alayha yadhharun wa li buyutihim abwaaba wa suran 'alayha takun. Kami akan berikan kemewahan duniawi semua pada orang. Jadi disamaratakan semuanya, diberikan apa saja. Jadi ya kayak ini digambarkan oleh Allah ini, masya Allah ya, rumahnya atapnya itu, lotengnya itu dibuat dari perak, begitu juga tangganya dibuat dari perak. Alaihayal zaharun. Nah, sekarang ini kan udah rumah nggak pakai tangga semua ini Pak Ilham ya. Nah, tapi ini dulu itu buat tangganya, kayak masjid kita ini buat, coba kayak ini semua perak, terus ini tangganya nggak ada tangga masjid itu, wah waktu itu mewah sekali tuh, berapa duit habis itu. Wali buyutihim abwaaban wa sururan, begitu juga pintunya, tempat dia berduduk-duduk, kursinya semua terbuat dari perak. Ini wa zukhrufan, itu zukhruf itu ya dihias dengan ini. Digambarkan oleh Allah seperti ini, kalau sekiranya kemewahan dunia ini diberikan kepada satu orang dan itu menjadi bukti ya kemuliaan, dan menjadilah orang kafir semuanya. Tapi Allah tidak inginkan. Maka ada yang diberikan kaya seperti yang digambarkan dalam ini, ada juga yang tidak, yang kafir itu. Ya. Sama dengan di surat Yunus kita ngambil di surat Yunus ayat 99, walau sya'arabuka la ja'alan nasa ummatan wahidah afanta tukrihun nas ayakuna mu'minin. Kalau sekiranya Allah ingin menjadikan umat manusia hanya mukmin semua, Allah bisa semua. Allah bisa. Tapi Allah tidak mau. Jadi diberikanlah manusia ini pilihan dalam hidupnya, mau beriman kepada Allah dengan apa namanya potensi akal yang diberikan oleh Allah pada dirinya, dan terus dia mencari, ya silakan. Atau dia memiliki kekufuran, itu pilihan dia. Nanti di hari akhirat itulah Allah akan memberikan utusannya. Keadilan Allah nanti di akhirat itu nampak. Yang beriman akan mendapatkan balasan keimanannya, yang kekufuran juga, yang memiliki kekufuran akan mendapatkan balasan atas kekufurannya selama hidup di dunia. Nah, ayat ini kalimat laula itu menggambarkan Allah tidak berikan. Jadi tidak diberikan bahwa simbol kekufuran itu adalah kemewahan duniawi. Walaupun kita ini para jamaah yang kami muliakan, mohon maaf ya, Nabi kita Muhammad SAW digambarkan waktu tidurnya itu masih berbalaskan tikar, dan dibangunkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu masih ada bekas tikarnya itu. Umar itu berkatakan, ya Rasulullah, katanya, apakah kami tidak boleh memperlakukan kamu ya Rasulullah seperti orang Parsi memperlakukan rajanya, orang Romawi memperlakukan rajanya. Kita cari tempat duduk ya yang bagus, tempat tidur yang bagus, pokoknya kami hias, kami berikan semua, siap. Rasulullah, ya Umar, biarkan mereka dengan kehidupan duniawi yang ada. Kita ini seperti inilah untuk di dunia sementara. Di akhirat nanti baru ada perbedaan antara kita dengan mereka. Bukannya Rasulullah tidak mau mendapatkan apa yang diinginkan oleh Umar bin Khattab, tapi Rasulullah mengatakan kita cukup dengan apa yang kita miliki sekarang, karena ini hanya sementara. Yang abadi itulah yang menjadi dambaan kita kelak di akhirat. Maka diakhiri ayatnya di sini, para jamaah yang kami muliakan, zalika lamma mataul hayatid dunya wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin. Apa yang kita ungkapkan di sini, rumah yang terbuat dari perak, rumah yang terbuat dari emas, semuanya bergelimang kemewahan, tapi itu hanya sementara. Mata al hayat dunia, kenikmatan dunia yang sementara, yang sesaat, ada batasnya. Yang utamanya adalah wal akhiratu inda rabbik. Kita kejar, para jemaah yang kami mulia, kehidupan akhirat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, khusus untuk siapa? Lil muttaqin. Orang yang memiliki sifat takwa dalam dirinya. Nah, ini kita sudah dibelajar al-muttaqin ini di dalam bulan puasa, dan hampir setiap puasa nanti kita akan dikupas tuus bagaimana menjadi orang yang muttaqin itu. Nah, tapi di luar puasa kadang-kadang bekal takwa yang kita kumpulkan di dalam bulan puasa yang banyak ini sedikit demi sedikit mengikis terus. Dan itulah hikmah Allah, setiap tahun kita harus bertemu dengan Ramadan. Ibarat kata seperti HP ini, karena sering kita pakai low bat, ya harus dicas biar baterainya kencang lagi. Seperti itu iman kita itu. Maka ini masya Allah ayat 33 sampai terakhir ini, para jamaah yang kami muliakan, itu menggambarkan ya, kehidupan nyata kita nanti dari akhirat yang ditentukan oleh kehidupan dunia kita. Kalau kita salah pilih dalam kehidupan ini, maka na'udzubillah min dalik, ya kita akan menjadi kelompok yang merugi selama-lamanya. Na'udzubillah min dalik, itu kelompok ashabun nar. Nah, sementara kalau kita pilihan kita tepat, benar, dan istiqomah dengan pilihan kita, yaitu beriman kepada Allah, beramal sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, selama kita hidup di dunia ini, maka kita masuk menjadi kalimat orang al-muttaqin tadi, ashabul yamin, orang-orang yang akan mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis yang sering kita dengar, para jamaah yang kami muliakan, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam juga membandingkan antara kehidupan dunia dan akhirat, bahwa di sisi Allah itu la susawi janah ba'udah, di gambarkan apa yang kita miliki ini tidak sebanding dengan sayap nyamuk, katanya. Masya Allah, ini sayap nyamuk, ini nyamuk aja kita nggak pernah bisa memperhatikan kecuali dengan mikroskop. Ini sayapnya, jamaah pernah lihat sayap nyamuk? Saya rasa hakul yakin nggak ada yang lihat sayap nyamuk, karena begitu ada nyamuk langsung mati dia, sayap dengan badannya sudah bersatu. Saking rendah hinanya dunia itu, Pak. La yusawi jana ba'udah. Dan Allah Subhanahu wa taala, kalau alasan kita hidup di dunia karena iman, maka orang-orang kafir tidak akan bisa minum minuman yang Allah berikan, walaupun hanya setetes. Kalau dasarnya bahwa kita hidup di dunia adalah tidak, tapi tidak itu dasarnya. Maka kita pernah dengar baca hadis kudusi itu ya. Sebenarnya bumi dia berkeluh kesah kepada ya Allah, aku tidak sudi diinjak-injak oleh orang yang memiliki kekufuran. Hawa ini, apa namanya, udara yang kita isap ini, itu juga dia komplain, ya Allah, aku tidak sudi dihirup oleh orang-orang yang tidak beriman kepadamu ya Allah. Jadi kalau udara itu kalau dihirup oleh orang muslim, ini menjadi oksigen bermanfaat, tapi kalau dihirup orang kafir itu mau jadi racun, biar dia mati langsung. Tanah juga gitu, kalau diinjak oleh orang beriman pada Allah, senang, dia bahagia. Tapi kalau diinjak oleh orang kafir, itu dia minta, ya Allah saya mau tenggelam aja, makan. Tapi apa jawabannya Allah? Ana khalaqtu ibadi, aku yang menciptakan, bukan kamu. Nah ini, kita ini bukan anak bumi, bukan anak udara, katanya. Aku yang menciptakan mereka, wahai bumi, wahai udara, sehingga akulah yang memberikan rahmat kasih sayang. Allah Al-Khaliq Al-Razik, luar biasa. Dengan hanya Rahman-Nya, maka di dalam konteks tafsir Ar-Rahmanur Rahim, Allah punya 100 rahmat, sifat rahmatnya itu hanya satu diberikan oleh Allah di dunia ini untuk seluruh makhluk manusia dan binatang itu untuk mendapatkan. Jadi dengan rahmat yang satu inilah kita ini bisa berbagi bersama kita dengan makhluk lain. Tapi yang 99 di mana? Nanti dari akhirat. Dan itu hanya bagi yang beriman pada Allah dan Rasul. Masya Allah. Satu saja kita sudah seperti gini, bagaimana kalau 99? Para jemaah yang kami muliakan, tambahan kita semua, marilah kita perbaiki hidup akhirat kita dengan kehidupan dunia yang ada kita miliki. Jangan sampai kita rusak kehidupan akhirat kita dengan ya merusak kehidupan dunia kita. Ya sekarang mana anak kita, ya mohon maaf orang tua, ini jangan sampai acuh tak acuh, abai terhadap pendidikan anaknya, abai terhadap pergaulan anaknya. Ini anak kita sekarang lebih banyak lingkungannya yang mendidik mereka, para jamaah yang kami muliakan, dengan narkoba, dengan miras, dengan pergaulan bebasnya, nauzubillah min dzalik. Karena sumbernya anak kita, begitu orang tua mampu membeli HP yang diupdate setiap 2 tahun sekali, itulah orang tua yang bijak, yang mulia, yang ini, yang dielu-elukan oleh anaknya. Padahal na'udzubillah min dzalik, itulah awal racun kita bunuh anak kita. Kalau bisa HP itu diberi, waktu sekarang ini ada Komdigi memberikan 16 tahun baru boleh pakai HP. Itu 16 tahun udah sampai dia nikah itu aja, kalau enggak hilang, kalau enggak ganti. Ini anaknya dilihat temannya ganti lagi, bapaknya minta ganti lagi ikut itu, ya Allah. Jadi inilah dunia sekarang ini bahaya sekali. Anak kita dididik oleh lingkungan. Kita dulu masih ingat, jangankan mau minta apa-apa, datang tamu kalau anaknya keluar itu langsung dicubit, itu enggak takut, nggak berani kita keluar bergerak. Nah sekarang jangankan tamu atau apa, nggak ada di sini. Nah, itu karena dulu bapak ibu itu kan dengan masa yang dulu beda dengan sekarang, katanya. Nah, ini kita dibodohi lah anak kita, padahal orang tua yang baru bisa mencari rezeki untuk anaknya, tapi anaknya yang meminta, yang mengatur rezeki itu diminta. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini perlu orang tua punya cara ya mengajari anak-anak biar apa, tidak menjadi korban dari lingkungannya ya, dari masa mereka hidup saat ini, para jemaah yang kami muliakan. Nah ini jadi dalam beberapa ayat yang kita kaji ini, para jemaah yang kami muliakan, ya sekali lagi diakhiri dengan pernyataan yang luar biasa, wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin. Mudah-mudahan kita bisa memperbaiki kehidupan akhirat kita, para jemaah yang kami muliakan, selama kita hidup di dunia ini. Kalau kita taat kepada Allah dan Rasul sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, itu sudah, kita sudah memperbaiki akhirat kita. Tapi kalau kita melenceng dari apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan kepada kita, maka kita sudah merusakkan kehidupan akhirat kita. Nauzubillah min dzalik. Nah, ada Al-Hasan Al-Basri pernah ditanya oleh muridnya, wahai syekh, katanya itu, kenapa manusia ini begitu cinta kepada kehidupan dunia dan dia tidak memperhatikan kehidupan akhiratnya? Ya beliau mengatakan, karena manusia paling senang merawat kehidupan dunianya sehingga dia lupa tentang kehidupan. Masya Allah, nasihat Imam Hasan al-Basri, ammartumud dunya wa damartumul akhirah, katanya. Ammartumud dunya itu artinya kalian mempercantik kehidupan kalian, dunia kalian. Kalian selalu mikir bagaimana rumah saya, bagaimana, tapi lupa untuk rumah di akhiratnya. Bagaimana kudu hubungan dengan ini, bagaimana hubungan ini, hubungan dengan manusia itu selalu berpikir, Pak. Tapi tidak berpikir bagaimana hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi na'udzubillah min dzalik, jangan sampai kita tertipu dengan kehidupan dunia yang sementara ini, para jemaah yang kami muliakan, dan banyak ayat yang menyatakan wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun, misalnya. Wal akhiratu lahiyal hayawan. Jadi dunia ini tempat kita hidup bermain-main, bersandiwara, tapi kehidupan yang abadi akan ada kelak di hari akhirat. Demikian para jamaah yang kami muliakan, beberapa hikmah yang bisa kita gali dari surat Az-Zukhruf ayat 33 sampai 35, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman dalam diri kita, berikan pertolongan untuk selalu perbaiki akhlak-akhlak kita sehingga kita tergolong menjadi hambanya yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jemaah rahimakumullah, masih ada sisa waktu, kami buka sesi tanya jawab untuk dua orang saja.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ampura Pak Kiai. Tadi di ayat pertamanya itu menyinggung masalah memberikan tugas seseorang itu sesuai dengan keilmuannya, sesuai dengan keahliannya dan bidangnya gitu loh. Tetapi zaman yang sekarang ini Pak Kiai bukan menunjuk seseorang itu sesuai dengan keahlian, keilmuan dan bidangnya masing-masing, tapi menunjuk seseorang itu sesuai dengan tim suksesnya, begitulah. Ya, banyak yang kita lihat itu ya, di terutama di daerah kita lah, begitulah. Contohnya begitu, banyak yang ditunjuk itu bukan ahlinya, bidangnya, begitulah. Orang yang bukan ahli masjid ditunjuk sebagai takmir masjid, begitulah. Terus yang dokter manusia begitu ditunjuk sebagai dokter binatang, nah begitulah. Nah ini mohon pencerahannya Tuan Guru, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Yang tadi tiang minta ano tanyain masalah mukmin. Mukmin jelas Islam. Islam belum tentu mukmin. Terus yang kedua masalah udara tadi itu atau napas. Amalan apa atau zikir apa yang kita gunain supaya napas kita ini tidak sia-sia kita menghirup atau mengeluarkannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ada dua penanya untuk melengkapi kajian kita pagi hari ini. Yang pertama tentang keahlian manusia yang ada di muka bumi ini. Spirit ayat ini menjelaskan memang kita tidak diberikan oleh Allah satu keahlian yang sama. Jadi bermacam-macam bentuk keahlian yang ada agar satu sama yang lain bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama. Itu maksudnya tadi. Nah, jadi tidak mesti Pak Ketua Kelas ya dianggap kalau ditempatkan seseorang pada tempatnya ini tidak cocok, itu jangan-jangan menurut pandangan kita. Tapi menurut pandangan yang menempatkan itu sudah cocok. Itu aja karena kita tidak dapat kebagian. Karena kita tidak dapat kebagian, akhirnya kita ngedumel. Nah, mestinya begitu. Padahal kita di awal kajian sudah jelas, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayat. Allah yang membagi itu. Jangan menganggap kita yang membagi. Kalau Allah yang sudah membagi, yang menjadi marbot, yang menjadi gubernur, yang menjadi ini, itu ya sudah, alhamdulillah. Pak Bihawan Ima, ya kita menjadi ma'amum, enak. Ya ketua kelas ini. Jadi, jangan kira peserta kelas ini enggak mau jadi, mau jadi ketua, tapi nunggu ketua enggak ada dulu. Dan banyak, jadi banyak itu yang dihasad oleh kullu ni'mah mahsudah, kata ulama itu. Yang baik-baik, yang senang-senang itu banyak orang dihasad katanya. Jadi itu. Ya jadi seperti itu. Nah, ini kan sama dengan kajian tadi itu. Kita awal kajiannya kita awal ambil ayat yang sudah dikaji pada kajian yang lalu, di mana orang kafir Quraisy ya menantang Allah itu, menantang Allah. Kenapa sih Muhammad yang miskin sallallahu alaihi wasallam ini diberikan kenabian? Kenapa enggak dipilih dari pemuka Quraisy, misal Walid bin Mughirah yang terkenal kekayaannya, atau Urwah bin Mas'ud As-Saqafi di Taif yang terkenal kekayaannya, jadi dia sudah mulia dari kalangan orang mulia dan kaya. Nah kalau Nabi Muhammad ini memang dia keturunan orang mulia, tapi kekayaannya enggak ada. Nah itu dia. Duh, ini kan enggak pantas katanya. Nah makanya di sini jelas nahnu qasamna bainum ma'isyah. Ahum yaqsimuna rahmatarabb. Apa mereka yang membagi? Bukan kami yang membagi. Jadi Pak Ketua Kelas, sami'na wa ata'na. Nah itu sudah, jangan banyak berkeluh kesah. Jangan banyak komplain. Ya termasuk kita-kita ini, mohon maaf. Lebih baik kita ini enggak dikasih daripada dikasih. Jangan-jangan ketika dikasih kita lupa diri kita ini itu. Tapi kalau enggak itu alhamdulillah ya Allah, apa dosa saya. Akhirnya segera kita berpikir tafakur, menyalahkan diri sendiri. Dan enggak perlu kita menyalahkan orang lain ketika kita tidak mendapat bagian. Nah, jadi kita bersyukur dengan apa yang kita miliki, itu utamanya. Jadi ayat ini mengajar kepada kita Allah yang membagi pembagian yang ada di muka bumi ini, sehingga kita ketika mendapat bagian segitu, ya sudah, alhamdulillah bagian kita begini aja, nikmati sudah. Harus kita syukuri pembagian tersebut. Nah, ya berikutnya ketika kita tadi yang bertanya masalah ya zikir, zikir yang paling bagus untuk kita balas pemberian Allah dalam bentuk udara yang kita hirup ini, masya Allah, itu dalam fadilah sholat duha kan dijelaskan ada 360 anggota tubuh kita ini yang kita pakai. Nah sedekahnya bagaimana yang 360 ini? Dengan sholat duha. Jadi kalau kita sholat duha itu berarti sudah imbas bentuk anggota tubuh itu. Nah terus ini yang kita terus pakai, pokoknya kita taat kepada Allah, itulah zikir kita. Kita lakukan semua perintah Allah yang wajib. Masya Allah, yang wajib ini enggak banyak. Sholat 5 waktu. Setelah itu haji kan sudah sekali. Terus zakat kalau kita punya harta yang lebih, berarti kan hanya sholat itu aja yang wajib. Nah ini sholat 5 waktu aja sudah minta diskon. Umat manusia itu ada yang hanya sekali yang dikerjakan itu. Sekali itu kapan? Ya dari lima itu dipilih mana-mana waktu yang dia bisa. Kalau sudah sholat subuh ya sudah, nggak yang lain nggak. Tapi kan jarang orang bisa ngelihat sholat subuh kalau belum tamat lima waktu itu. Paling yang banyak itu maghrib mungkin. Ya, kelompok-kelompok yang belum naik kelas lima dalam sholatnya itu. Apalagi yang non, yang nggak pernah sholat wajib. Ya di umur hidupnya ya sholat Idul Adha, Idul Fitri, itu dua itu aja. Atau yang wajib nanti sekali itu sholat Jumat, sehingga dia bilang yuk sholat zuhur itu ada anu ya, jahar katanya, ada suaranya. Kaget saya, orang Islam nanya apa hukumnya sholat zuhur menguatkan suara. Ya dia bilang sholat zuhur itu sholat yang harus disir, tidak bersuara. Tapi dia, saya bersumpah saya pernah ikut sholat, imamnya itu menjahar, dia lupa sholat Jumat di kelas sholat zuhur. Saking gak pernah sholatnya itu, masya Allah. Lain yang susah ini. Ini ada manusia seperti itu bertanya, coba bayangin. Nah ini para jamaah yang kami muliakan, yang diwajibannya sholat itu. Jadi kalau sholat lima waktu kita kerjakan, berarti kita sudah ingat Allah itu. Karena 24 jam Allah berikan kita menghirup udara, menikmati semua fasilitas ini, cara kita balas adalah dengan mengerjakan yang diwajibkan itu. Para jamaah yang kami bilang seperti itu, mungkin zikirnya itu ya. Ya tadi yang pertama apa pertanyaan tadi? Islam belum tentu muslim. Mukmin memang dua diksi ini, kalimat mukmin kalau dia sendiri maka mukmin ya muslim. Kalau di dalam Al-Qur'an ada kalimat muslim, itu dari mukmin juga. Misalnya ulladzina amantu haqqa tuqati wa la tamutunna, muslimun, muslimun di sini berarti orang mukmin juga. Tapi ada ayat innal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Nah, itu ada ayat yang memisahkan antara lafaz muslim, lafaz mukmin, maka dua hal memiliki makna tersendiri. Yang mukmin itu lebih kepada kehidupan kita ini, vertikal keimanan kita, ya, rukun iman yang kita lakukan yang enam. Sedang muslim itu pada tindak perilaku kita, tindak tanduk kita, amal kita. Maka rukun Islam itu rata-rata berbentuk aplikatif, ya, seperti syahadat itu dengan lisan, terus sedekah dengan perbuatan, sholat dengan perbuatan, haji dengan perbuatan. Nah itu jadi lebih kepada amal-amal yang nampak, itu namanya Islam. Tapi kalau sekali lagi memang tidak semua, katanya ada kaidah itu mengatakan tidak semua muslim itu mukmin, tapi pasti semua mukmin muslim. Kenapa tadi ada istilah munafik di dalam kehidupan nyata kita ini? Nah, yang munafik itulah dia keimanannya itu masih dipertanyakan, walaupun keislamnya nampak. Oh, dia ikut sholat, ikut semua, ya, bersama Rasulullah pada masa dulu itu. Jadi kalangan munafik ini hanya Al-Rasul dan sahabat namanya Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu itu yang tahu, karena Rasulullah percaya sekali pada Huzaifah bin Yaman ini, itu menjadi pemegang rahasia Rasulullah. Jadi beritahu ini. Nah, sehingga Huzaifah itu menjadi indikator kalau Umar bin Khattab mau sholat jenazah, dia lihat ada enggak sahabat Huzaifah bin Yaman. Kalau ada, dia ikut sholat. Kalau enggak ada, enggak mau dia. Coba bayangkan, ditanya mana Huzaifah, dia enggak ada. Dan langsung Umar bin Khattab tuh hilang. Saya enggak mau sholat kepada orang yang munafik, karena perintahnya wala tusalli alaihim abada. Dalam ayat Allah tidak boleh kita sholat jenazahkan pada munafik. Tapi siapa yang munafik? Enggak ada yang tahu kecuali Huzaifah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membocorkan itu misalnya. Ini nih, padahal tampak dia tadi, dari pertanyaannya tadi, dia Islamnya baik tapi batinnya ini dia ingin mengadu domba. Jadi keimanannya kepada Allah tidak ada. Nah, ini para jamaah yang kamu, tapi sampai saat ini kita tidak ada, maka jangan sampai kita memunafikkan saudara kita. Jangan-jangan kita yang menjadi orang yang ahli nifak tadi itu. Sudah, karena kita tidak menghakimi seseorang melalui batin, kita menghakimi seorang dengan zahir seperti ini yang tampak-tampak saja. Sehingga dalam konteks kekinian kita ini, para jamaah yang kami muliakan, kita semuanya muslim insyaallah, kita semuanya mukmin insyaallah, itu aja. Jadi harus kita berangi dengan kalimat insya Allah. Tidak bisa kita pure 100% menganggap diri kita ini saya sudah mukmin, saya sudah muslim. Enggak, insya Allah dengan kehendak Allah. Nakala tahdi man ahbabt walakinallah yahdi man yasha. Demikian para jemaah yang kami muliakan, mari kita akhiri kajian kita dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon dengan barokah kajian kita pagi hari ini dan barokah umul kitab. Semoga Allah menerima segala amal ibadah kita, diampuni segala dosa-dosa kita, dimudahkan oleh Allah semua urusan dan hajat kita, urusan anak kita, urusan saudara-saudara kita, dan urusan orang-orang yang selalu memudahkan urusan kita. Dan kita mohon hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan barokah majlis ilmu dan barokah umul kitab, semoga Allah menjauhkan kita dari bala musibah yang Allah turunkan ke dunia dan kelak di hari akhirat, serta dihimpunkan kita semua dalam surga yang dijanjikan untuk kita. Ala hadinnya wa kullin sholih al fatihah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'am yukafi mazidah. Ya Allah ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azim sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya Allah innaka tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah segala amal ibadah kami. menjadi amal soleh yang tercatat di sisimu ya Allah, dan terimalah pertaubatan kami ya Allah, serta ampunilah dosa-dosa yang pernah kami berbuat ya Allah, karena kau zat yang maha menerima taubat lagi maha mengampuni segala dosa dan kesalahan. Dan berikan ya Allah kepada kami rahmat kasih sayangmu ya Allah, yang kami tidak butuh lagi kepada rahmat kasih sayang kepada selainmu ya Allah. Allahumma ghafir li abaihna wa ummahatina warzuqna birrahum ahya'u wa amwata warhamhum rahmatan wasi'ah birahmatika ya Allah arhamar rahimin. Ya Allah, berikan ampunanmu kepada kami, kepada orang tua kami, ibu bapa kami, dan berikan kami ya Allah rezeki untuk selalu menghadirkan bakti kepada mereka, baik yang masih hidup bersama kami ataupun yang telah mendahului kami ya Allah. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa kami terhadap kedua orang tua kami, ampunilah kedurhakaan kami terhadap kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami kemampuan untuk selalu menghadirkan kebaikan-kebaikan yang dengan kebaikan kau ridhoi tersebut menjadi wujud syukur kami terhadap nikmat-nikmat yang telah anugerahkan kepada kami, maupun nikmat yang telah kau titipkan melalui kedua orang tua kami ya Allah. Allahumma ya Allah, a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, sesungguhnya kami lemah tanpa pertolonganmu ya Allah, maka berikan kepada kami pertolonganmu agar kami selalu menghadirkan zikir kepadamu ya Allah, agar kami selalu memperbaiki cara ibadah kami sesuai dengan petunjukmu dan petunjuk Rasulmu ya Allah, agar kami selalu menghadirkan syukur yang terbaik dalam kehidupan kami di dunia ini ya Allah, terutama sekali terhadap rezeki yang kau titipkan kepada kami, rezeki sehat, rezeki kuat, rezeki teman-teman kami yang selalu bersama kami dalam susah dan senang ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang pandai bersyukur ya Allah. Allahumma tahhir qalbana minan nifaq ya Allah, bersihkan hati kami dengan dari sifat kemunafikan ya Allah. Wa tahhir lisanana minal kadhib, bersihkan lisan kami dari perkataan dusta ya Allah. Ya Allah, wa nawwir qulubana bi nuri hadiatik, dan berikan kepada hati kami cahayamu ya Allah, yang membimbing kami ke arah yang kau ridhoi di dunia ini maupun kelak di hari akhirat ya Allah. Allahumma inna nas'aluka bi asmaikal husna wa sifatikal ula an tujirana wa anta'tiq riqabana wa riqaba abaina minan nar. Allahumma ya Allah, kami mohon dengan asmamu yang mulia dan sifatmu yang terpuji ya Allah, kami mohon kau bebaskan kami, bebaskan kedua orang tua kami dan anak-anak kami dari siksaan api neraka kelak di hari akhirat ya Allah. Ya Allah, masukkan kami, masukkan kedua orang tua kami, masukkan anak kami, masukkan saudara-saudara kami yang beriman kepadamu ya Allah, di dalam surga yang kau janjikan ya Allah, bersama para nabi, para wali dan orang-orang syuhada di jalanmu ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Allahumma ya Allah, ya sami'ad du'a ya Allah, yang maha mendengar setiap permohonan. Idfa'anal bala, jauhkan dari kami semua bala musibah di dunia maupun di akhirat. Wasbina wasbi maradana minan kulida anta syafi la syifa illa

0: susah maupun senang dalam kami, kami sempit maupun lapang, ya Allah. Dengan rahmat kasih sayang-Mu itulah kami mendapatkan ketenangan, kenyamanan dan keikhlasan menjalani hidup kami di dunia ini, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrun minallah fatan qarib wa basyirul mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Di pagi yang cerah ini di akhir pekan 9 Mei 2026 ya. Tentunya pagi hari ini mari kita awali dengan doa dan juga aktivitas yang bisa memperbaiki dan juga meningkatkan kesehatan kita pastinya ya. Ngomong akhir pekan tentunya buat Anda yang pagi hari ini sudah bersih-bersih rumah, jadi bisa melakukan olahraga fisik ya. Kalau tidak punya waktu yang cukup panjang, mungkin bisa melakukan olahraga di sekitar pengarangan rumah ya, atau jalan-jalan sekitar komplek rumah ya. Tapi tentunya buat Anda yang memang sudah menantikan akhir pekan ini, jadi bisa diisi dengan olahraga dengan intensitas waktu yang cukup panjang ya, mulai dari lari dengan jarak yang cukup jauh ataupun bersepeda ya, melalui jalur-jalur yang tidak hanya tentunya memberikan dampak bagi kesehatan fisik, tapi juga bisa menyegarkan mata, melalui pedesaan-pedesaan, jalur-jalur perbukitan yang tentunya banyak yang bisa ditemukan di wilayah Lombok Barat, di Lombok Tengah maupun di Lombok Timur, di seluruh wilayah Lombok sepertinya. Kalau wilayah perbukitan ini bisa dijumpai. Selamat pagi juga buat Anda di pasar-pasar tradisional pagi hari ini. Semoga tentunya jual belinya ini berjalan dengan lancar, dan untuk para pelaku UMKM yang pagi hari ini sudah menjajakan dagangannya, mudah-mudahan laris manis ya.

Indonesia, perusahaan listrik negara atau PLN baru-baru ini mengumumkan kebutuhan investasi sebesar 2.400 triliun untuk menambah kapasitas listrik sebesar 71 gigawatt hingga tahun 2034. Dengan 72% diantaranya berasal dari sumber energi terbarukan. Nah, bagi para pelaku bisnis dan UMKM, rencana besar ini bukan sekedar angka, melainkan sinyal perubahan landscape energi nasional yang patut disikapi dengan cermat. Peralihan menuju energi terbarukan ini membuka peluang dan tantangan yang memerlukan adaptasi dan inovasi. Transisi ke energi terbarukan ini akan mendorong munculnya industri-industri baru di sektor energi bersih. Pelaku bisnis dapat mempertimbangkan diversifikasi usaha ke bidang-bidang seperti pemasangan panel surya, penyediaan layanan konsultasi efisiensi energi, atau pengembangan teknologi pendukung lainnya. Kedua, dengan meningkatnya kapasitas listrik nasional, terutama dari sumber terbarukan, biaya operasional bisnis diharapkan menjadi lebih efisien. Pelaku usaha dapat memanfaatkan listrik yang lebih andal dan berkelanjutan untuk meningkatkan produktivitas. Ketiga, komitmen terhadap energi terbarukan juga membuka peluang bagi bisnis untuk meningkatkan citra dan daya saing melalui praktek bisnis yang ramah lingkungan. Konsumen saat ini semakin peduli terhadap isu lingkungan, sehingga perusahaan yang menerapkan prinsip keberlanjutan akan memiliki nilai tambah di mata pelanggan. Seperti yang diungkapkan dalam buku The Innovator's Dilemma, karya Clayton M. Christensen, perubahan teknologi dan pasar itu menuntut pelaku bisnis untuk terus berinovasi agar tetap relevan. Transisi energi ini adalah momentum bagi para pengusaha untuk berpikir kreatif dan mengambil langkah proaktif dalam menyesuaikan model bisnis mereka. Dengan kesiapan dan adaptasi yang tepat, pelaku bisnis dan UMKM dapat memanfaatkan peluang dari transisi energi ini untuk tumbuh dan berkembang, sambil turut serta dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang. Nah, demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Info cuaca hari ini.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar berikut kami sampaikan perakiraan cuaca di hari ini, Sabtu 9 Mei 2026 dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Kita mulai dari Lombok Barat. Lombok Barat hari ini diperkirakan akan berawan dengan suhu 25 sampai dengan 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 sampai dengan 82%. Begitu juga Lombok Tengah berawan dengan suhu 24 sampai dengan 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara 58 sampai dengan 86%. Lombok Timur juga diperkirakan akan berawan dengan suhu 21 sampai dengan 26 derajat Celcius dengan kelembapan udara 65 sampai dengan 90%. Lalu Sumbawa diperkirakan akan cerah dengan suhu 22 sampai dengan 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 sampai dengan 92%. Begitu pula dengan Dompu diperkirakan akan cerah dengan suhu 24 sampai dengan 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara 58 sampai dengan 87%. Bima juga diperkirakan akan cerah dengan suhu 23 sampai dengan 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara 67 sampai dengan 90%. Sumbawa Barat juga diperkirakan akan cerah dengan suhu 24 sampai dengan 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara 53 sampai dengan 86%. Begitu juga dengan Kota Bima, diperkirakan akan cerah dengan suhu 23 sampai dengan 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara 66 sampai dengan 92%. Lombok Utara hari ini diperkirakan akan berawan dengan suhu 22 sampai dengan 26 derajat Celcius dengan kelembapan udara 67 sampai dengan 85%. Terakhir di wilayah Mataram diperkirakan akan berawan dengan suhu 25 sampai dengan 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara 57 sampai dengan 81%. Demikian perakiraan cuaca untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat di hari ini, Sabtu 9 Mei 2026 dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
1: Informasi cuaca hari ini.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Sari berita sepekan, rangkuman peristiwa aktual selama sepekan seputar Nusa Tenggara Barat.

Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan sehari berita sepekan, sebuah catatan informasi penting sepanjang Senin hingga Jumat edisi Sabtu 9 Mei 2026. Bersama saya Beni Pratama, inilah berita sepekan selengkapnya. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memprediksi produksi pertanian akan menurun akibat fenomena El Nino, namun pemerintah daerah berupaya menahan penurunan agar tidak terlalu dalam. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTB Lalu Mirza mengatakan dampak El Nino sudah mulai diperhitungkan dalam proyeksi tahun ini. Sebagai langkah antisipasi, pemerintah merencanakan pembangunan embung untuk menjaga ketersediaan air bagi lahan pertanian. Meski El Nino diperkirakan berlangsung cukup lama, pemerintah daerah menilai dampaknya terhadap produksi tidak akan terlalu signifikan. Mirza menegaskan, berkaca dari pengalaman tahun sebelumnya tidak terdampak signifikan. Pasalnya, pada periode sebelumnya, pemerintah tidak hanya mengandalkan intervensi teknologi pertanian, tapi juga pendekatan non-teknis. Salah satunya melalui pelaksanaan salat istisqa untuk mohon turunnya hujan. Di sisi lain, para petani juga diminta untuk bijak menggunakan air dengan perhatikan pola tanam yang baik. Penerapan pembatasan penggunaan media sosial bagi anak mulai diberlakukan dalam beberapa waktu terakhir. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dari konsumsi konten digital, khususnya pada usia dini yang masih berada dalam tahap perkembangan. Psikolog klinis BNNP NTB Wahyu Hasni Ilmi menilai langkah tersebut sebagai kebijakan positif dalam mendukung perkembangan anak, terutama di sisi emosional yang menjadi dasar perilaku. Selain berdampak pada emosional, penggunaan media sosial secara berlebihan juga berpotensi mempengaruhi kemampuan kognitif anak. Kondisi ini dapat terlihat dari menurunnya konsentrasi, motivasi belajar hingga kemampuan anak dalam mengambil keputusan. Upaya meningkatkan minat baca dan literasi anak di Lombok Barat kini mulai diarahkan melalui pendekatan yang lebih kreatif dan dekat dengan dunia anak, yakni dengan dongeng. Metode ini dinilai mampu menjadi strategi efektif dalam menumbuhkan budaya literasi sejak dini di tengah masyarakat. Pendongeng nasional Danang yang hadir dalam kegiatan di kantor Dinas Arsip dan Perpustakaan Lombok Barat beberapa waktu lalu menegaskan manusia pada dasarnya memiliki ketertarikan alami terhadap cerita. Menurutnya, kegiatan bercerita atau storytelling bukan hanya sekedar hiburan, tapi juga memiliki manfaat besar bagi perkembangan anak. Anak-anak dapat mengasah imajinasi, meningkatkan kecerdasan, serta memperkaya kosakata melalui cerita yang mereka dengarkan. Danang juga menekankan budaya literasi harus dibangun secara kolektif, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga dukungan pemerintah dan berbagai instansi terkait. Menurutnya, metode dongeng tetap relevan di tengah era digital karena mampu menjadi salah satu pendekatan pendidikan terbaik yang menyeimbangkan teknologi dan juga nilai-nilai budaya. Pemerintah Kabupaten Sumba melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan sistem kerja di rumah atau work from home yang diterapkan di sejumlah perangkat daerah. Evaluasi ini difokuskan pada efektivitas kinerja aparatur serta efisiensi penggunaan anggaran, khususnya dalam operasional perkantoran. Sekretaris Daerah Sumba Budi Prasetyo mengatakan meskipun sebagian pegawai bekerja di rumah, target kinerja harian tetap harus dipenuhi oleh setiap perangkat daerah. Selain itu, pelaksanaan WFH juga disertai mekanisme pelaporan yang ketat. Seluruh kegiatan dilaporkan melalui bagian organisasi Setda Sumbawa sebelum diteruskan ke Kementerian Dalam Negeri sebagai bahan evaluasi. Menurut Buji, kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan efisiensi anggaran, terutama dalam penggunaan fasilitas kebutuhan operasional kantor. Ia menegaskan pengurangan biaya operasional diharapkan tidak lagi mengurangi kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat. Kedepan kebijakan WFH berpotensi untuk dilanjutkan seiring arahan pemerintah pusat agar sistem kerja semakin dioptimalkan. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat berhasil meraih 2 penghargaan sekaligus di tingkat nasional dalam ajang Indonesia Halal Ecosystem Summit dan UB Halal Metric Award Ceremony 2026 yang digelar di Malang Selasa 5 Mei. Penghargaan tersebut meliputi Gold Award untuk kategori Halal Ecosystem dan Bronze Award pada kategori Innovation, Collaboration, and Public Empowerment. Capaian ini juga merupakan hasil konsistensi Provinsi NTB dalam membangun sistem ekonomi syariah yang terintegrasi, terutama dalam sektor layanan publik serta wisata halal. Penilaian didasarkan pada laporan mandiri dengan indikator utama meliputi kebijakan infrastruktur dan layanan, edukasi dan riset serta keberlanjutan ekosistem.
Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan fondasi ekonomi syariah di NTB telah dibangun sejak lebih dari satu dekade lalu. Ia merujuk pada inisiatif awal pengembangan wisata halal dan transformasi lembaga keuangan daerah menuju sistem syariah pada periode sebelumnya. Iqbal menjelaskan saat ini penguatan sektor keuangan syariah terus dilakukan melalui konsolidasi berbagai lembaga termasuk Bank NTB Syariah, Jamkirda dan BPR NTB dengan yang tengah berproses menuju konversi penuh. Kedepan, Bank NTB Syariah direncanakan menjadi entitas induk bagi sistem keuangan daerah berbasis syariah. Pemerintah Kota Matra memastikan anggaran gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara tahun 2026 telah disiapkan sebesar 20 miliar. Namun pencairannya masih menunggu petunjuk teknis dan regulasi resmi dari pemerintah pusat. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Mataram HM Ramayoga mengatakan anggaran tersebut telah dialokasikan secara penuh dan siap disalurkan kepada ASN termasuk guru dan pegawai pemerintah dengan penggajian kerja dan PPK penuh waktu. Ia menjelaskan hingga saat ini pemerintah daerah belum menerima surat edaran resmi terkait mekanisme penyaluran gaji ke-13 ini. Kondisi tersebut menjadi perhatian mengingat sempat beredar isu terkait kemungkinan adanya pemotongan sebesar 25%. Pihaknya belum menerima edaran resmi. Adapun kebijakan pusat tentu akan tetap diikuti. Namun pada prinsipnya anggaran yang telah disiapkan berdasarkan perhitungan gaji penuh waktu ASN. Ia menghimbau seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kota Mataram untuk tetap tenang dan menunggu kepastian regulasi dari pemerintah pusat. Menjelang Idul Adha, aktivitas penjualan hewan kurban di sejumlah titik Kota Mataram meningkat. Para pedagang mengaku telah menyiapkan ratusan ekor kambing untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun demikian, mereka telah menyesuaikan stok dengan kondisi pasar dan daya beli konsumen. Salah satu penjual hewan kurban di wilayah Majuluk Zainal mengatakan usaha yang dijalaninya merupakan usaha turun-temurun yang telah ia tekuni kurang lebih dari 10 tahun. Ia menyebutkan stok kambing yang disiapkan mencapai sekitar 500 ekor dengan harga bervariasi. Zainal menyebutkan harga kambing tahun ini cenderung mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sehingga diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat untuk berkurban. Sementara itu penjual lainnya, Suradi, menyampaikan bahwa harga kambing di tempatnya relatif stabil dengan kisaran harga menyesuaikan ukuran dan permintaan pasar. Para pedagang berharap daya beli masyarakat meningkat sesuai dengan penjualan hewan kurban tahun ini dan dapat lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur berkomitmen untuk kembali meraih predikat wajar tanpa pengecualian pada tahun ini. Bupati Lombok Timur Haji Hairul Warisin menegaskan pihaknya secara segera menindaklanjuti seluruh temuan yang disampaikan oleh BPK termasuk memenuhi berbagai kebutuhan sarana dan prasarana guna mendukung kinerja OPD. Khususnya dalam upaya optimalisasi pendapatan asli daerah atau PAD. Bupati berharap hasil pemeriksaan BPK dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus menjadi pembelajaran bagi seluruh jajaran pemerintah daerah. Ia juga minta agar BPK terus memberikan pembinaan guna memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan ketentuan dan laporan keuangan tetap mampu meraih opini WTP. Sebelumnya, tim BPK mengungkapkan sebanyak 22 temuan penting yang perlu menjadi perhatian pemda, di antaranya pengelolaan belanja pegawai pada 9 OPD yang dinilai belum memadai, serta pengelolaan hibah yang belum sepenuhnya optimal. Selain itu, BPK juga menyoroti belanja iuran dan bantuan iuran jaminan kesehatan bagi peserta BPU dan BP kelas 3 yang dinilai masih memiliki persoalan validitas data. Temuan lainnya mencakup penyaluran bantuan modal usaha mikro melalui BRI yang tidak sesuai dengan ketentuan, termasuk penerima yang tidak berhak dan indikasi penyaluran ganda. Sisa waktu pemeriksaan yang ada akan dimanfaatkan untuk melengkapi data dan informasi tambahan melalui BPKAD serta inspektorat. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai menyusun peta kebutuhan dan ketersediaan komoditas pertanian untuk menopang program makanan bergizi gratis. Fokusnya bukan lagi beras yang dinilai relatif aman, melainkan sayur mayur dan komoditas hortikultura yang menjadi kebutuhan harian dapur MBG. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTB, Lalu Mirza, mengatakan pemetaan dilakukan lintas instansi untuk memastikan jenis komoditas yang paling dibutuhkan di lapangan. Apalagi saat ini memasuki El Nino, menurutnya perlu disiapkan skema mengarah pada integrasi hulu hilir berbasis wilayah. Mirza menegaskan dapur MBG akan ditempatkan sedekat mungkin dengan sentra produksi pertanian. Tujuannya tentunya menekan ongkos distribusi sekaligus menjaga kestabilan harga. Dengan model tersebut, pemerintah berharap rantai pasok menjadi lebih pendek dan efisien. Pasokan tidak lagi bergantung pada daerah lain selama komoditas tersedia di wilayah tersebut. Menurut Mirza, petani NTB pada dasarnya siap meningkatkan produksi. Persoalan yang selama ini menghambat bukan kapasitas, melainkan kepastian pasar dan harga jual. Ia melihat kehadiran dapur MBG bisa menjadi pasar baru yang menjanjikan bagi petani lokal asalkan dikelola secara terintegrasi dan berkelanjutan. Pengusulan formasi calon pegawai negeri 2026 oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat belum dilakukan. Padahal batas waktu pengajuan formasi ditetapkan hingga 31 Maret 2026. Keterlambatan ini dipicu permintaan perpanjangan waktu dari pemerintah kabupaten kota yang masih merampungkan tahapan internal. Kepala Badan Kepegawaian Daerah NTB Tri Budi Priyatno mengatakan, keterlambatan ini bukan semata soal administrasi, melainkan juga karena proses pengusulan harus melalui sejumlah tahapan. Tri mengatakan pemerintah pusat memberikan ruang perpanjangan sekitar 2 pekan untuk pengusulan formasi. Namun hingga kini proses di tingkat daerah masih berjalan dan belum seluruh data terkonsolidasi. Di tengah proses tersebut, pemerintah NTB tetap membuka peluang untuk mengusulkan formasi CPNS 2026, terutama pada sektor yang dinilai mendesak. Namun keputusan final masih menunggu hasil konsolidasi data dari seluruh daerah. Tri menegaskan Pemprov NTB tetap berupaya untuk membuka dan merekrut CPNS 2026, terutama untuk tenaga kesehatan yang saat ini di NTB masih kekurangan. DPRD Lombok Tengah mengusulkan penerapan sistem pembayaran digital serta pemasangan CCTV di sejumlah titik parkir untuk mengurangi kebocoran pendapatan asli daerah, khususnya di sektor retribusi parkir. Ketua Komisi 2 DPRD Lombok Tengah, Ferdian Elmansyah, mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah serta Bank NTB Syariah untuk mempercepat digitalisasi pembayaran retribusi. Nantinya Bank NTB akan menjadi salah satu mitra dengan menghadirkan berbagai metode pembayaran seperti Kris, e-money hingga marketplace. Termasuk untuk pemasangan CCTV, pihaknya mendorong agar penerapan sistem ini dimulai dari pasar-pasar besar yang memiliki potensi retribusi tinggi seperti Pasar Jelojok Kopang dan Pasar Renteng. Ia juga menekankan pentingnya komitmen pemerintah daerah dalam merealisasikan sistem pembayaran digital tersebut, karena dari sisi kesiapan, Bank NTB sudah siap mendukung. Ia optimis dengan penerapan sistem digital dan pengawasan berbasis teknologi kebocoran PAD,
dapat ditekan sekaligus meningkatkan kemudahan bagi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi secara langsung ke kas daerah. Investor asal Bulgaria, Denis Dobriv, melirik potensi investasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, terutama pada sektor perikanan dan pariwisata halal. Ketertarikan itu disampaikan saat kunjungannya ke NTB pada Rabu 6 Mei 2026. Daniel menilai NTB memiliki peluang besar dalam pengembangan industri pengolahan tuna. Menurutnya potensi tuna di NTB tidak hanya sebatas pada penjualan daging ikan, tapi juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan bernilai tambah. Ia mengaku berencana mengajak sejumlah rekannya untuk menanamkan modal pada industri pengolahan tuna di NTB. Daniel juga dijadwalkan meninjau sejumlah perusahaan perikanan guna melihat langsung potensi pengolahan tuna. Ia juga akan mengunjungi peternakan sapi. Selain sektor perikanan, Daniel tertarik pada sektor pariwisata NTB yang dinilai ramah terhadap wisatawan muslim. Menurutnya konsep wisata halal yang berkembang di NTB memiliki daya saing di pasar global. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu NTB, Irnada Kusuma, mengatakan pemerintah daerah terus mempromosikan potensi investasi unggulan kepada investor asing. Pemerintah NTB katanya akan berkomitmen memperluas promosi investasi ke berbagai negara. Fenomena pelecehan seksual di lingkungan kampus termasuk dalam bentuk digital kian menjadi sorotan. Kasus-kasus yang muncul menunjukkan bahwa ruang akademik belum sepenuhnya aman dari praktek kekerasan berbasis gender. Guru Besar UIN Mataram, Profesor Sayyid Ali Jadid Al-Idrus, menilai persoalan ini tidak bisa dilepas dari persoalan pola interaksi di era digital. Ia melihat kemudahan akses teknologi justru membuka peluang terjadinya pelanggaran privasi yang berujung pada kekerasan seksual. Menurutnya dalam perspektif budaya lokal, perempuan memiliki posisi yang harus dijaga dan juga dihormati. Nilai tersebut terus ditanamkan agar menjadi benteng dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih lanjut, ia menilai maraknya kasus pelecehan seksual digital juga dipicu oleh lemahnya pemahaman tentang batasan ruang privat dan juga ruang publik. Menurutnya pembicaraan seksis di ruang digital merupakan bentuk kekerasan seksual berbasis digital. Hal ini menunjukkan masih rendahnya kesadaran terkait dengan etika bermedia. Ia juga menekankan perlunya penguatan regulasi di tingkat kampus maupun pemerintah. Aturan tersebut harus mampu melindungi ruang digital dari penyalahgunaan. Selain regulasi, edukasi berkelanjutan juga dinilai menjadi kunci utama dalam pencegahan. Sosialisasi juga harus dilakukan secara rutin agar membentuk kesadaran kolektif. Permasalahan genangan air di sejumlah titik kota besar Sumbawa. Kota Sumbawa Besar masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah. Penanganan secara menyeluruh diperkirakan membutuhkan anggaran hingga 7 miliar rupiah. Asisten 2 Setda Sumbawa, lalu Suharmaji Kertawijaya, mengatakan genangan kerap terjadi pada saat hujan deras, terutama triwulan kedua. Beberapa lokasi rawan diantaranya Jalan Hasanuddin, Jalan Garuda, Jalan Safari, serta ruas jalan provinsi. Menurutnya persoalan ini tidak hanya menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, tapi juga melibatkan pemerintah provinsi dan pusat. Selain faktor curah hujan tinggi, kebiasaan masyarakat yang membuang sampah di saluran drainase turut memperparah kondisi. Padahal pemerintah telah menyediakan kontainer sampah di sejumlah titik strategis. Genangan juga dipicu oleh sedimentasi tanah yang terbawa aliran air sehingga mengurangi kapasitas drainase untuk menyebabkan luapan. Sebagai langkah penanganan, pemerintah daerah melalui Dinas PUPR terus melakukan pembersihan rutin dan juga pengerukan saluran. Sementara itu, rencana revitalisasi sistem drainase juga telah disiapkan, termasuk optimalisasi jaringan di kawasan Kampung Jawa hingga jalur menuju pembuangan di Jalan Bungur. Namun, penanganan menyeluruh memerlukan pekerjaan besar, seperti pembongkaran dan juga pembangunan saluran baru dengan box culvert berukuran besar. Saudara pendengar, sekian berita sepekan edisi Sabtu 9 Mei 2026. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu lalu orang lain menemukan mengembalikannya, ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu, tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita, ya. Ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

pemerintah tengah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar secara lebih terstruktur mulai dari tahun ajaran 2027-2028.